0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kaum dangu dararamang sadayana sampurasun pasundan. Sampurasun pasundan nyarengan dina enjing ieu kaum dangu ti Propater RRI Bandung disarengan ku simpuring pun anu mugi ya. Atur punten ya masih kene aya sulanten sisa-sisa perjuangan anu rada serak-serak garing. Mudah-mudahannya doakan orang sadayana sing sarehat nuju tedamang sing enggal damang deui sehat deui kalebet abdi orang sadayana pokok namanya geun wae upami nuju di paparin kirang sehat tandaning pangitan orang masih kena diaku salaku umat nanya. Kanggo teras bersyukur. Kom dangu, dina enjing ieu anu tiris sora abdi mah ieu teh duka tah upami di kaum dangu kumaha? Masihkah sama seperti yang saya rasakan atau tidak? Mudah-mudahan sok sanes dingin tiris gitu ya. Meskipun cuaca dingin sekalipun tidak menjadi halangan untuk kita semua dalam menjalankan aktivitas mungkin ya, kecuali yang sakit banget gitu. Dan mudah-mudahan doa kita bersama di hari ini hari Jumat loh, tanggal 12 Juni 2026 Jumat. Mudah-mudahan janten Jumat berkah kang urang sadayana urang nawe tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Dina anjing ieu berkah lancar-lancar segala rupina. Kaumdangu mudah-mudahan sampurasun pasundan tiasa nyarengan aktivitas enjing ieu kanggo ka kaum daung supados langkung semangat ayo anu masih kene leyeh-leyeh di tempat tidurna anu masih kene santai-santai yuk semangat ini enjing ieu mah urang semangat ulang keu pami bade santai mah tos rada siang tos moyan tos segala rupina rengseh nembe tiasa santainya enjing-enjing ieu mah tuh kedah langkung produktif atos naon sarapan teh acan kade ngaleut cai herang heulanya anu haneut saya nama kopi heula teh anu cenah kopi mangga ananging ulah kosong perutnya ge urang ngabrokeun masalah kopi mah nya mohon engke ayeuna urang dugikeun lagu wae salajengna salam sehat teh di Propat RRI Bandung kaum sadayana kaum dangu nu taulih satiasa tuh di Propat AM 540 kHz
1: Propat Suara Budaya Bandung.

Sita Laraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: Sahabat budaya, Indonesia sangat kaya akan keberagaman seni budaya dan adat istiadat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, seperti halnya Kampung Mahmud. Mungkin banyak di antara sahabat budaya yang belum mengenal tentang Kampung Mahmud. Padahal kampung ini berada di wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Mekarhayu, Kecamatan Margaasih. Sampai saat ini, masyarakat Kampung Mahmud masih memegang adat tradisi leluhurnya. Rumah asli Kampung Mahmud berbentuk panggung, berdinding anyaman bambu atau bilik bambu, beratap genting tapi tidak bertembok. Selain aturan adat, warga di sini juga dari dulu sangat menjunjung tinggi kesederhanaan dan tidak saling menonjolkan diri. Keberadaan Kampung Mahmud ini dikelilingi oleh sebuah sungai, yaitu Sungai Citarum. Sahabat budaya, mereka yang tinggal di Kampung Mahmud sebenarnya mempunyai beberapa pantangan. Tetapi sekarang sudah banyak yang dilanggar. Kami pun mencoba menemui tokoh masyarakat Kampung Mahmud, yaitu Haji Syafei, untuk lebih mengetahui pantangan-pantangan adat Kampung Mahmud dan akibatnya beliau pun menjelaskan.
1: Mohon margina kampung anu seueur di pantrang na ku eyang. Cekenging ngadamel sumur. Kapungkur ieu. Margi Citarumna herang. Kapungkur mah ngadamel sumur sakula wargi akibatna teu damang. Cekenging nganggo kaca jendela. Cekenging nabuh bedug. Cekenging nabuh goong. Tekengeng ngingu mek ngingu soang. Kadamel bumi gedong, apakah rumah tanggana baronta.
0: Sahabat budaya, Kampung Mahmud adalah salah satu kampung adat yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Kampung Mahmud didirikan oleh Mbah Eyang Abdul Manaf, keturunan dari Syarif Hidayatullah, seorang wali dari Cirebon.
1: Siumah Eyang Kanyu Syarif Hidayatullah, gaduh putra Eyang Abdul Rahman, gaduh putra Eyang Pangeran Atas Angin, gaduh putra Kanjeng Depati Ukur Agung, gaduh putra Eyang Raden Wangsanata, gaduh putra Eyang Dalem Nayasari Cimanganten Garut, gaduh putra Eyang Dalem Najat Derga, Unsun Tak Dulang Ujung Belung Utara, eta Eyang Dalem Nayaderga, gaduh putra Eyang Dalem Haji Abdul Manaf, Makom Mahmud Katujuh.
0: Makom Mahmud. Demikian tulisan yang terpampang pada plang nama Kampung Mahmud. Dari tulisan tersebut, sangatlah jelas dan tersirat ada sesuatu yang istimewa dari Kampung Mahmud ini. Apa sebenarnya keistimewaan dari Kampung Mahmud?
1: Keistimewaan anak-anak di Kampung Mahmud, nah, ayah makom karomah.
0: Adat istiadat leluhur Kampung Mahmud masih tetap terjaga walaupun beberapa tatanan kehidupan mereka sebagian ada yang berubah karena kemajuan zaman. Potret kehidupan masyarakat yang bersahaja masih terlihat di sana. Selain keistimewaan, ada juga keunikan kampung ini. Walaupun dikelilingi oleh Sungai Citarum yang sering meluap, ajaibnya kampung ini belum pernah tersentuh oleh bencana banjir. Makam Abdul Manaf selalu ramai dikunjungi para peziarah di sana di bulan Maulud, bulan Ramadan, bulan Syawal ataupun hari-hari yang penting dalam agama Islam. Entah apa niatnya, tapi beberapa dari mereka yakin bahwa pada saat tersebut, segala doa yang dipanjatkan melalui leluhur akan sampai dan dikabulkan. Mereka datang dari berbagai daerah, seperti Bapak Hermawan yang sempat kami wawancara untuk berziarah.
2: Kira-kira berkunjung ke Kampung Mahmud itu untuk apa, Pak?
3: Tidak ada lain, hanya untuk ziarah. Dan ya alhamdulillah, kalau menurut hitung-hitungannya mah, ulama pembuka agama Islam lah.
0: Sahabat budaya, dampak dari sesuatu yang baik tentu mempunyai imbas yang baik pula. Khususnya di Kampung Mahmud yang dengan adanya makam Abdul Manaf sebagai turunan Waliullah, warga dan para pedagang bisa merasakan dampaknya, terutama dampak perekonomian warga masyarakat Kampung Mahmud. Karena setiap hari ada saja yang berkunjung, apalagi hari Kamis, malam Jumat.
4: Dengan adanya seorang wali Allah, ya, jadi kita bisa kepeceretan kebaikan dari karomah itu. Gitu. Omset ya bisa dibilang lumayan kalau malam Jumat.
0: Sahabat budaya, masyarakat Kampung Mahmud dalam hal agama tampak penekanannya kepada apa yang mereka percayai. Warga Kampung Mahmud adalah pemeluk agama Islam yang taat menjalankan ajarannya, namun dalam kehidupan sehari-hari, unsur tradisi budaya, khususnya budaya Sunda, mewarnai kehidupannya. Kita berharap Kampung Mahmud akan tetap lestari dengan segala tradisi dan keunikannya.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Perumpat Tereri Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Kaum dangu, ada pun sorotan pagi di pagi hari ini ya, pagi di pagi hari ini terkait tentang kebijakan efisiensi transportasi dan perubahan perilaku mobilitas ASN nih pasca kenaikan BBM. Dan alhamdulillah di ujung telepon juga telah hadir narasumber kita, bukan hadir mungkin ya, tersambung dengan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Christian Widya Wicaksono, dosen Prodi Sarjana Administrasi Publik. Beliau juga seorang pengamat kebijakan publik. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Christian.
1: Selamat pagi Ibu Ano.
0: Damangnya alhamdulillah ya dina enjing ieu tiasa nyarengan.
1: Alhamdulillah pangestu teh.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun. Tiasa nyarengan di Perobat RRI Bandung. Pak Christian, terkait tentang sekarang ada kebijakan tentang efisiensi transportasi nih, merupakan langkah pasca kenaikan yang diterapkan kepada para ASN nih, katanya harus bisa lebih efisien dalam penggunaan dana. Bagaimana nih menurut Bapak kebijakan ini, apakah memang ini tepat atau kurang tepat?
1: Kalau saya sih memulainya begini. Saya ingin berpendapat bahwa ya tekanannya sekarang cukup besar ya kepada ASN. Tekanan yang pertama kan mereka dituntut untuk bisa mengelola pekerjaan dengan sebagian pekerjaan dilakukan dari rumah gitu kan ya. Jadi kan ada work from home ya dalam beberapa hari. Dalam aspek itu saja pengelolaan kinerja itu menjadi sebuah tantangan kan begitu ya. Karena ada layanan-layanan yang memang kalau dikerjakan dari rumah itu justru tidak efektif gitu kan ya, tidak terasa kehadirannya bagi masyarakat. Nah itu yang pertama, jadi ini tekanan yang cukup besar sebenarnya kepada organisasi pemerintah. Dan di satu sisi, kalau dari sisi penghematan bahan bakar minyak sudah terjadi melalui kebijakan work from home ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tekanannya adalah ketika kenaikan bahan bakar minyak seperti sekarang begitu ya, yang membuat kemudian ASN diminta oleh Wali Kota Bandung untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi pada saat akan pergi dari rumah ke kantor. Nah, yang jadi permasalahan artinya kan dia harus mencari alternatif kendaraan atau transportasi yang lain. Nah, sebenarnya ini juga bagian dari, kalau menurut saya tekanannya akan datang lagi ke pemerintah, yaitu bagaimana dengan kualitas layanan transportasi publik sekarang. Begitu ya. Jalur-jalur, misalnya saya mulai saja dengan jalur gitu ya, jalur transportasi angkutan umum di Kota Bandung kan sudah berubah drastis ya akibat rekayasa lalu lintas yang selama ini sudah terjadi. Dan itu sudah cukup memberikan kekecewaan yang besar kepada para pengelola angkutan umum di Kota Bandung. Sekarang ketika ASN tidak dianjurkan menggunakan kendaraan pribadi, dia beralih ke kendaraan angkutan umum, tapi dengan situasi bahwa kondisinya sekarang jalur-jalurnya sudah direkayasa sedemikian rupa dan supir dari angkutan umum ini juga kecewa terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Ini kan akan memunculkan ketegangan lagi gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara kualitas tadi. Apakah angkutan umum yang sekarang ada di Kota Bandung sudah nyaman, sudah aman, tertib dalam berkendara? Wah, itu urusan yang panjang lagi. Karena ini kan juga sebenarnya masuk ke ranah pelayanan yang semestinya dibina ya oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini termasuk ya pemerintah daerah Kota Bandung begitu. Nah, ini juga jadi satu kerumitan ya. Memang ada bus rapid transit gitu ya, tapi kan juga tidak, maksudnya gini, tidak semua rute untuk pergi ke kantor gitu ya, atau rute yang datang ke rumah dari masing-masing ASN itu kan terlewati oleh jalur bus tersebut, sehingga alternatif angkutan umum kemudian jadi opsi berikutnya. Jadi secara administrasi kita bicara teknis implementasi kebijakan, sebenarnya ketegangan-ketegangan ini muncul justru dan menjadi tekanan balik bagi pemerintah. Nah, yang diharapkan begini, sebenarnya tekanan-tekanan ini harus membuat pemerintah mengoreksi diri sih, mengoreksi cara kerjanya selama ini. Gitu kan ya, bagaimana kemudian kalau kita meminta orang untuk melakukan sesuatu, kita mempertimbangkan dengan komprehensif.
0: Betul.
1: Apakah alternatif tersebut sudah dipersiapkan dengan matang atau belum?
0: Mm-mm.
1: Begitu, ya kan? Dan sudah pasti begitu ya, ditambah lagi ini kan kenaikan bahan bakar minyak ini memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sekarang ASN diminta keluar dari kendaraan pribadinya menggunakan angkutan umum lebih dekat dengan masyarakat yang sedang kecewa. Jadi duduk berdampingan di dalam angkutan umum, supir angkotnya kecewa, masyarakat yang duduk di sebelahnya kecewa, menggunakan baju aparatur sipil negara kan semakin apa ya,
0: memacu emosi.
1: Iya, dan menurut saya kondisi-kondisi ketegangan ini butuh terobosan untuk dinetralisir ya. Karena gini, bukan saya mau mengatakan bahwa harus damai gitu, enggak sih, maksud saya gini. Bagaimanapun kita butuh konflik dalam sebuah negara untuk mendorong negara bekerja dengan lebih baik.
0: Okay.
1: Tapi juga bukan berarti konflik yang tidak manageable. Bukan berarti konflik yang kemudian justru berakhir dengan tindakan yang destruktif.
0: Mm-hmm.
1: Artinya, pemerintah menurut saya ketika dalam kondisi sekarang memang harus melakukan efisiensi di tubuh pemerintah, betul. Tapi di sisi lain juga, artinya alokasi dari efisiensi anggaran ini harus tepat sasaran. Harus dipertimbangkan lagi, karena kan sudah jelas kenaikan BBM itu menekan daya beli masyarakat. Lalu kemudian kenaikan BBM ini sudah pasti berdampak juga kepada angkutan umum. Nah, bagaimana kemudian pemerintah bisa memformulasikan kebijakan yang membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, pengelola angkutan umum, termasuk juga buat ASN itu sendiri. Nah, ini yang harus dirumuskan dengan baik gitu ya oleh pemerintah. Begitu mungkin tanggapan awal saya.
0: Iya. Begitu. Mungkin menurut Pak Kris, memang ini intinya lah, mungkin kalau membuat satu kebijakan itu harus dipersiapkan dulu, diperimbangkan dulu bagaimana imbasnya dan bagaimana cara mengatasinya, mungkin begitu ya Pak Kris ya.
1: Iya, jadi dalam teori pengambilan keputusan memang ada keputusan-keputusan yang bisa diambil dengan cepat.
0: Mm-hmm.
1: Ketika kalkulasi resikonya itu memang bisa dihitung dengan cepat. Tapi begitu kita bicara pengambilan keputusan yang tingkat resikonya tinggi, maka si pengambil keputusan harus mengkalkulasikan dulu resikonya seperti apa dan mitigasinya seperti apa. Jadi ini tergantung pada kompleksitas dari permasalahan yang dihadapi oleh si pengambil keputusan. Jadi ini teorinya kontingensi gitu ya, tergantung pada kompleksitas dan dinamika dari permasalahan yang terjadi.
0: Iya, Pak Kris, kalau misalnya kebijakan ini kadung sudah diberlakukan dan akhirnya banyak situasi-situasi yang kurang enak seperti tadi yang digambarkan Pak Kris, itu solusinya mungkin juga harus mengambil langkah yang menurut Pak Kris harus bagaimana nih tadi?
1: Ya. Jadi kalau menurut saya, sebaiknya saya sepakat bahwa mungkin mulai dikurangi penggunaan kendaraan pribadi.
0: Mm-hmm.
1: Kan pegawai bisa dihitung ya, kalau di instansi pemerintah kan ada datanya.
0: Mm-hmm.
1: Dan bisa didata berapa pegawai atau ASN yang memiliki kendaraan pribadi. mungkin pengguna apa untuk mereka dialihkan menggunakan kendaraan umum bisa dilakukan secara gradual, artinya dilakukan secara bertahap di satu sisi. Di sisi lain pemerintah juga mulai secara bertahap membenahi bagaimana layanan di angkutan umum. Jadi lebih memperhatikan kesejahteraan si pengemudi angkutan umum, termasuk mereka yang mengelola angkutan umum. Jadi diperhatikan, dan termasuk juga gimana caranya meningkatkan kualitas layanan di aspek tersebut. Di sisi lain begitu ya, karena memang sudah saatnya dipikirkan gitu ya transportasi publik ini dengan serius. Di sisi berikutnya juga pemerintah harus memikirkan bagaimana penghematan yang dilakukan bisa dialokasikan, karena ini kan kemudian tadi ada efeknya ke perjalanan dinas dan anggaran makan minum kan, kalau disebutkan oleh apa wali kota Bandung. Kalau itu dihemat, relokasinya untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak akibat kenaikan BBM, programnya seperti apa begitu kan ya. Kira-kira dia bisa mendatangkan efek yang seberapa cepat dan bagaimana dampaknya dalam jangka panjang, seberapa kuat itu bisa mengangkat kemampuan daya beli masyarakat sehingga bisa mengimbangi potensi inflasi yang terjadi, termasuk mengimbangi juga kenaikan dari harga BBM itu sendiri. Karena kalau daya belinya tetap lemah, tidak bisa mengimbangi inflasi, nanti angka kemiskinan akan bertambah. Dan ini kan yang tadi saya sampaikan ya, ketika daya belinya menurun, ini bisa mengakibatkan ketegangan-ketegangan di tengah masyarakat. Gitu ya. Yeah. Nah, ini kan maka dari itu kan celah ini hanya bisa diatasi oleh program-program pemerintah yang tepat sasaran begitu kan ya, untuk mengatasi kenaikan harga bahan bakar minyak ini.
0: Iya. Yeah. Mungkin untuk para karyawan ada di antaranya yang merasa tidak tenan naon arek mahal oge da, ada uangnya ada misalnya saya punya penghasilan lain, hingga akhirnya yang WFH atau WFA misalnya ini kalah ke arah rameng gitu. Justru mereka itu bukan bekerja di rumah tapi punten-punten ya, tidak semuanya mungkin ya, ada di antaranya justru dipergunakan untuk berlibur misalnya atau ya berkunjung ke saudara atau dan lain sebagainya. Itu bagaimana menurut Pak Kris?
1: Ya kan ini kan masalah kedisiplinan. Kalau penegakan kedisiplinan jawabannya pasti pengawasan kan ya. Pengawasan yang apa yang melekat dan kemudian tindakan pendisiplinan yang tegas. Karena kalau ini tidak berjalan ya susah begitu. Nah, pengawasan bisa dilakukan kan dengan cara pada saat pengisian presensi bagi mereka yang work from home atau work from anywhere, itu dia mendaftarkan kan lokasi GPS dari handphone tersebut sehingga bisa terdeteksi dia bekerja di mana. Begitu ya. Yang kedua, bisa dinilai dari laporan pekerjaan yang disubmit pada hari tersebut. Artinya kan, kalau dalam birokrasi kan struktur organisasinya hierarkis ya. Artinya atasan akan memberikan perintah kepada bawahan untuk melaksanakan tugas, nanti bawahan menyampaikan laporan terhadap atasan terhadap hasil pelaksanaan tugas. Nah, ketika disubmit hasil pelaksanaan tugas akan dilihat konten dari pekerjaan yang dilakukan, apakah sesuai dengan perintah yang diberikan, lalu kualitasnya seperti apa, pemecahan masalahnya bagaimana, sampai dengan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini kan harus dievaluasi tahap demi tahap gitu dari laporan kinerja, apa laporan pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Artinya kita harus membangun sistem pembacaan terhadap laporan yang mereka bekerja dari rumah atau dari manapun itu dengan sistem pelaporan yang detail. Karena kita menginginkan mereka yang bekerja dari rumah dan bekerja dari manapun itu akuntabel dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka bisa bertanggung jawab dengan isi pekerjaan tersebut. Maka evaluasi-evaluasi tadi, indikator-indikator tadi itu harus diterapkan dengan tegas. Nah, ketika kemudian pada saat dia mengisi presensi laporannya apa lokasinya sudah anomali begitu ya, tidak apa tidak sesuai, lalu kemudian laporan kinerjanya pun, apa laporan hasil pekerjaan pun tidak sesuai dengan permintaan yang diinginkan, termasuk tidak memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, maka ini bisa didisiplinkan pegawai seperti ini. Artinya ya silakan ambil tindakan yang tegas. Kan proses pendisiplinan PNS kan ada jenjangnya ya, mulai dari surat, mulai dari teguran lisan, surat teguran 1, 2, 3 sampai dengan pendisiplinan yang lebih serius gitu ya, apakah dimutasi atau diberhentikan dengan tidak hormat, kan banyak gitu.
0: Iya.
1: Mekanisme itu silahkan ditempuh saja sesuai dengan prosedurnya.
0: Ini perlu adanya kerjasama yang baik, kesadaran terutama ya, untuk bisa membangun agar lebih nyaman dalam bekerja, tekengnya bohong.
1: Ya, pada akhirnya budaya kerjanya harus berubah dan kepemimpinannya harus, ya ini yang saya berharap dari Kang Farhan gitu ya.
0: Iya.
1: Karena jujur saja saya pribadi gitu ya menilai sampai sejauh ini belum ada terobosan Kang Farhan di Kota Bandung gitu ya. Artinya belum ada terobosan kebijakan yang bisa menyelesaikan permasalahan yang konkret dirasakan oleh masyarakat ya, sampah misalnya masih menggunung, kemacetan terutama di akhir pekan itu kan, atau di hari-hari apa long weekend gitu ya, hari libur yang panjang nggak terselesaikan gitu kan. Nah harusnya kan harus ada upaya mitigasinya. Perekonomian ya jelas jalan gitu ya, karena kemacetan orang datang ke Bandung untuk berbelanja dan seterusnya. Tapi juga jangan dibiarkan kemacetan yang jadi pembenaran, yang penting ekonomi berjalan. Yeah. Karena keduanya harus
0: dibenahi,
1: diselesaikan secara apa, artinya keduanya harus dikelola secara
0: dengan
1: profesional.
0: Baik.
1: Nah sekarang kan belum ada gitu ya, belum ada terobosannya yang saya perhatikan sampai dengan sejauh ini. Bahkan bayang-bayang kasus korupsi setelah kemarin juga kan ada sesuatu yang patut dipertanyakan ya, perubahan statusnya wakil wali kota, ini penegakan hukum bagaimana di Kota Bandung gitu kan, sudah ditetapkan menjadi tersangka, diubah statusnya, di ya lucu aja gitu, banyak hal yang menurut saya belum, masih di jalan di tempat lah kepemimpinan yang ada sekarang. Padahal untuk bisa merubah budaya organisasi, termasuk artinya ketika kan kalau budaya berubah, value berubah, maka perilaku berubah. Kalau kita menginginkan ASN lebih disiplin, lebih perform kerjanya, maka budayanya harus disentuh. Nah ini yang bisa menyentuh budaya organisasi, itu faktor besarnya adalah kalau dalam literatur-literatur administrasi publik itu kepemimpinan, leadership.
0: Ya.
1: Nah sekarang kepemimpinannya seperti ini. Ya saya sih berharap kalau Kang Farhan bisa melakukan perbaikan dalam waktu dekat itu bagus. Tapi kalau dia nanti sampai selesai tidak ada perubahan, ya marilah gitu ya masyarakat Kota Bandung belajar memilih orang yang tepat. Jangan terjebak dengan citra bahwa dia bekas artis atau mungkin apa. Cari orang yang kompeten. Tujuan kita memilih secara demokratis, kita mencari orang yang terbaik, yang kompeten untuk mengelola urusan-urusan pemerintahan daerah, bukan orang-orang yang punya nama gitu. Itu yang harus berubah dari cara berpikir kita.
0: Ya, mudah-mudahan kita... ya Kang Kris ya, untuk kedepannya ada terobosan-terobosan baru, dan juga mudah-mudahan kita juga sebagai masyarakat menjadi harus cerdas dalam memilih nanti untuk kedepannya, insya Allah ada pemimpin yang amanah. Mohon. Hatur punten waktosna ye, sampora pisan Kang Kristian. Hatur nuhun waktosna. Sehat teras. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan pagi bersama Bapak Kristian Widya Wicaksono, dosen prodi sarjana administrasi publik. Ya, terkait tentang kebijakan efisiensi transportasi dan perubahan perilaku mobilitas ASN pasca kenaikan BBM. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz.
2: Perempat, suara budaya Bandung.

Sampurasun Pak Sundan di Perempat RRI Bandung. Komdangu, berbicara tentang kopi, tren nongkrong di kopi shop kini memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup generasi Z ya, Gen Z. Mulai dari mengerjakan tugas kuliah, katanya work from cafe, hingga sekadar bersosialisasi. Nah, di tengah aktivitas tersebut, segelas es kopi susu kekinian hampir tak pernah absen menemani. Benar gak nih? Nah, tanpa disadari kebiasaan ini ternyata pahit untuk organ hati. Konsumsi gula, susu murni atau full cream dan creamer yang berlebihan dapat memicu atau memperparah fatty liver, sebab nantinya hati mengubah kehidupan, hati mengubah kelebihan gula menjadi lemak. Sementara creamer dan susu tinggi lemak jenuh dapat membebani kerja organ hati. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Diki Levenus Tahavani, mengatakan bahwa kopinya sendiri sih memang tidak bermasalah, tetapi yang perlu diwaspadai yaitu bahan-bahan tambahan lainnya. Gitu, cenah, jadi ulah nganggo gula gitu, maple.

0: sirup fruktosa justru ini yang tidak baiknya. Dokter Diki mengatakan sekitar 25 tahun yang lalu ada penelitian yang menunjukkan bahwa perbedaan efek yang muncul dari kebiasaan kopi warga luar negeri dan warga negara Indonesia. Kumaha cenah? Kalau di luar negeri orang minum kopi itu risikonya diabetesnya turun, tapi kalau di Depok di kita enggak. Karena minum kopi diabetesnya naik. Menawan ternyata minum kopi nate amis, kopi sasetan, tapi kalau dibilang air gula rasa kopi, makanya minum kopinya jangan salahin minum kopinya, yang salahin adalah pemanisnya gitu. Meskipun saat ini sudah mulai muncul ada tren less sugar, namun biasanya kopi tersebut masih saja terasa sangat manis. Gitu cina kaum dangu sanis tekengi ngopi nanging itulah teman kopinya manisnya yang bermasalah buat tubuh. Ya kaum dangu, hari ini hari Jumat ya, kami informasikan bahwa untuk ngawangkong pagi dalam acara Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini, edisi spesial nanti akan diisi dengan istri Binangkit. Nanti insya Allah kami akan menghadirkan narasumber di tengah-tengah kita. Kita ngobrol tentang perempuan. Bapak-bapak tekenging sirik tapan tos nembe kopi, biasanya bapak-bapak masak kopinya. Kemudian ulah kemana-mana, tetap di Propat RRI Bandung di acara Sampurasun Pasundan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: iya.
1: Si Neng mapan BBM naik.
0: Tuh, Neng. Ah, kan mana gini lu. Gak sebagai dua, ame Adil.
1: Iya, gelis-gelis pinter. Sebatas orang nyupiran.
0: Ada ojek. Kasian deh lah.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Perompat RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasunda. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini kaum dangu edisi spesial hari Jumat, yaitu dengan sajian istri Pinangkit. Ditemani oleh saya Anu Mugia pada pagi hari ini, kaum dangu menemani Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di studio alhamdulillah telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ibu Dewi Putriani, Sekretaris DPD Pewarnas Jawa Barat. Halo, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warga Jabar.
0: Rada alit suantana Ibu. Coba. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, selamat pagi warga Jabar.
0: Selamat ya. Pagi Ibu Dewi. Ya, pendengar alhamdulillah kita suatu kebanggaan ini telah hadir langsung Ibu Dewi Putriani di tengah-tengah kita. Untuk itu bagi Anda yang mau ikut nanti ngobrol ikutan langsung ya. Sok mangat ya, saya didugikan ke langkungan WhatsApp-nya di 0811-2001-540. Kita akan ngobrol ngawangkong terkait tentang menjadi perempuan tangguh tanpa kehilangan jati diri. Langsung kita ngobrolnya sarang Ibu Dewi. Ibu, sebelum kita ngobrol terkait tentang topik kita menjadi perempuan tangguh tanpa kehilangan jati diri, kami persilahkan untuk cek orang Sunda mengawanuhkeun maneh menyapa pendengar. Ini Teh Dewi, Ibu Dewi abdi nyebatna kedah naon ieu teh?
1: Bebas, Bu. Bebas saya. Ibu udah memang ibu-ibu
0: ya. Kan wae. Iya. Ibu juga. Dewi, Ibu Dewi, beliau adalah Sekretaris DPD Pewarnas Jawa Barat. Naon cenah-cenah Pewarnas Jawa Barat teh gitu.
1: Perwarnas itu organisasi wanita. Kalau kepanjangannya dari Perwarnas itu Pergerakan Wanita Nasional. Itu kita ada di tingkat DPD Jabar. Kalau di atasnya mungkin ada ya dari DPP, kita DPD, ke bawah ada DPC gitu. Untuk Perwarnasnya.
0: Oke, okay, tah gitu cenah.
1: Iya, kita bergerak di bidang sosial.
0: Kalau misalnya mungkin ada aktivitas lain juga ya, yeah, yang dilakukan oleh Ibu Dewi, tapi kan kewewe tamanya ngobrol lagi. Ya, di masyarakat memang kalau kita juga sudah sering dengar ya namanya istilah perempuan tangguh, Bu ya.
1: Yeah.
0: Kadang juga sering diidentikan dengan perempuan yang tidak boleh menangis. Menurut nggak sih? Menurut Ibu sendiri seperti apa perempuan tangguh ini?
1: Ya, yeah, kalau menurut saya tangguh itu kesannya kan orang tuh perempuan kuat ya. Ya berarti katanya kuat di tempat kerja, kuat secara finansial, artinya mandiri, juga kuat harus tegar di rumah tangga.
0: Berarti
1: di
0: boleh rumah dong nangis ya.
1: Iya, sebetulnya bukan berarti tidak boleh menangis. Justru karena label itu kebanyakan perempuan itu jadinya suka pura-pura kuat gitu. Jadi malah tidak apa sih namanya, padahal ya kita boleh menangis, kita juga boleh merasa lelah, boleh minta bantuan. Justru dengan begitu, jadi perempuan tangguh itu kan berarti bukan jadi superwoman. Kita tetap, kita harus kembali ke jati dirinya, bahwa perempuan itu punya sisi kelembutan, punya empati gitu kan. Malah itu kan sebetulnya jadi nilainya lebih perempuan.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi menurut Ibu Dewi nih, apa sih yang bisa membedakan ini mah perempuan benar-benar tangguhnya sehat, atau ini mah ketangguhannya dipaksakan ingin terlihat tangguh itu?
1: Ingin terlihat pura-pura, bukan pura-pura sih,
0: tangguh begitu. Cuman sehat dan tidak sehat ya, gitu betul.
1: Jadi kalau perempuan tangguh yang sehat itu dia tahu kapan harus berlari, kapan dia harus minta tolong, kapan juga dia harus lelah gitu, merasa bilang lelah, merasa tidak baik-baik aja juga itu nggak apa-apa. Gitu, cuman karena tangguhnya itu kita bisa kembali bangkit dari hal-hal seperti itu. Jadi tidak, istilahnya kalau orang sudah bilang mah apa ya, tidak dimanjakan dengan perasaan itu gitu. Hmm. Ya, jadi kita makan cepat bangkit lagi. Sedih boleh, menangis boleh, tapi kita harus punya target. Saya boleh sedih tapi sebentar aja deh. Hmm. Mungkin kita kecewa boleh, tapi ya saya kasih target 2 jam lah kecewa, nikmatin kecewa itu gitu. Diakui kita gagal juga, tapi setelah itu ya sudah, harus bisa istilahnya mendelete lagi. Kita harus kembali ke dalam diri kita lagi.
0: Oke. Menurut Ibu Dewi sendiri, kita kan boleh sedih, berkeluh kesah. Nah, kira-kira di mana dan siapa tempat kita berkeluh kesah?
1: Ya, kalau saya pribadi sih berkeluh kesah kepada orang itu sewajarnya ya. Hmm. Kita juga enggak mungkin enggak pilih-pilih orang gitu, tapi saya lebih cenderung saya lebih baik berkeluh kesah kepada yang mempunyai saya.
0: Iya, kalau ke yang Allah, punya ya. kita mau berkeluh kesah apa saja mungkin
1: apa
0: ya.
1: Apa aja itu.
0: Kalau misalnya kita ingin terhadap seseorang, kriterianya seperti apa yang harus kita pilih?
1: Bingung ya sekarang tuh. Kadang-kadang saya bukan mendiskreditkan perempuan ya. Kalau kita itu berkeluh kesah kepada ya sembarangan, enggak sembarangan ya temannya, kadang-kadang nanti suatu waktu jadi obrolan. Keluh kesah itu malah jadi obrolan dia dengan yang lain. Nah, itu yang bahaya gitu. Jadi lebih baik tapi saya bilang kalau ngobrol normal, netral gitu, apa yang saya siap didengar orang. Misalkan saya cerita ke Bu Ano ya, cerita A, B, C, itu saya siap, berarti itu sudah di publik.
0: Oke, kalau suatu saat misalnya saya bercerita, Ibu Dewi gini-gini, itu memang Ibu udah siap.
1: Okay. Jadi kalau gak siap, lebih baik saya tidak cerita siapapun. Lebih baik saya cerita kepada Allah aja lah, mengadunya gitu. Itu aman.
0: Iya. Ini bagus sekali ini Kaum Dangu, terutama untuk mami-mami muda, ibu-ibu muda, ini bisa menjadikan satu pelajaran. Iya. Biasanya kan ari anu anyar-anyar panganten komo geningan nembe nikah ya Bu ya, banyak masalah dengan keluarga khususnya dengan suami, curhat sana curhat sini. Iya. Itu jangan dilakukan, apalagi harus di sosmednya.
1: Betul. Itu tidak baiklah. Oke. Okay. Itu dapur kita ya. Karena suatu waktu itu bisa jadi aib. Kan kita tidak boleh menceritakan aib, apalagi aib sendiri, orang lain aja kita tidak boleh gitu.
0: Tadinya teh niatnya teh pengen ngalongsongkeun katanya biar enggak terlalu berat di dada.
1: Ya sebetulnya mah kita, kalau kita tahu siapa kita, diri kita gitu. Sebenarnya masalah itu datangnya bukan dari luar loh, dari dalam kita sendiri. Itu masalah. Jadi kalau penyelesaiannya juga jangan nyari dari luar. Introspeksi dirilah gitu. Jadi setiap kegagalan atau masalah kita harusnya melihat bahwa introspeksi, apa sih yang salah dengan diri. Jangan nyalahin orang. Masalahnya apa sih yang salah dari diri kita itu sehingga masalah ini ada. Atau mungkin kegagalan atau masalah ini kita jadikan pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Jadi lebih baik begitu sih. Saya daripada cerita sana sini mengeluh.
0: Jadi bukan, intinya kita harus mengenali diri sendiri dulu ya Bu ya.
1: Kalau kita tahu siapa kita kan juga, kita juga tahu apa yang kita mau sebenarnya. Itulah makanya jati diri juga. Ketika kita punya aktivitas nih, saya banyak aktivitas yang saya lakukan ya. Di organisasi juga beberapa, juga saya juga punya usaha. Tapi kita tahu apa yang kita mau gitu. Jadi ketika kita apa yang mau ya, ketika orang lain, intinya kita itu tidak perlu membahagiakan semua orang. Atau tidak perlu menjadi sempurna di mata orang gitu. Tapi kita punya batasan, saya itu saya akan baik kalau saya begini-begini. Saya akan merasa sukses kalau saya begini-begini. Jadi tidak perlu validasi dari orang lain gitu. Kalau saya sih begitu.
0: Mungkin beda orang, beda prinsip ya. Kalau menurut saya setuju dengan pandangan yang Ibu sampaikan. Peduli amat, EGP orang lain ngomong apa? Yang tahu diri kita kan kita sendiri ya.
1: Yang kita mau tahu kita apa.
0: Hati
1: kita selama tidak melanggar norma ya.
0: Oke.
1: Ya gitu.
0: Karena hati kecil kita itu justru yang paling dalam, itu tidak bisa dibohongin ya.
1: Betul.
0: Biarinlah orang lain nganggap kita jelek dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting diri kita dan Tuhan kita yang tahu ya.
1: Pasti penilaian orang kadang tidak membuat apa hidup kita lebih baik ya. Kita mau dinilai apa juga kan kita nggak dikasih makan sama dia lah, kasarnya gitu ya. Jadi kenapa mesti peduli dengan penilaian orang?
0: Tapi ada juga aja yang beranggapan gini, tong gitu ngerakan ku batur katanya gitu ya. Malu sama orang lain. Apakah itu juga harus diabaikan atau menurut Ibu bagaimana?
1: ya malu dalam batasan apa ya? Misalnya contoh lah, kalau misalkan kita berpakaian ya, misalkan ulah pakai baju minim atau gimana gitu. Kalau saya memang melihat, kita ngelihat nggak pantas. Tapi kalau dia merasa nyaman ya whatever ya. Kan pertanggungjawabannya masing-masing kalau urusan itu. Gitu. Saya juga mungkin kalau ngelihat orang pakai pakaian, ya walaupun hijab ada yang macam-macam gitu ya, bagus sih, cantik, kata saya lucu. Tapi kalau saya nggak nyaman, saya nggak pakai gitu.
0: Walaupun nggak teh tuh nggak temannya.
1: Bios lah.
0: Ger-ger. Yang penting buat saya nyaman.
1: Pede, nyaman. Ya, itu okay. Yang penting nyaman. Dan kita juga jangan terganggu hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Itu jadi kita juga boleh protes misalkan apa itu buat tidak saya nyaman ya. Kita juga jangan biarkan juga kalau orang ada orang atau hal-hal yang mengganggu kenyamanan kita.
0: Bu, ada ini sekarang kan banyak wanita karir ya.
1: Betul.
0: Ada ya ketakutan enggak kalau misalnya ketika seorang perempuan terlalu mandiri atau sukses, dia akan kehilangan sisi feminim atau jati dirinya sebagai seorang perempuan?
1: Sih, memang banyak orang yang ya itu apa ya namanya ya, ketika anggaplah dia jadi bos contoh ya. Bos itu kan harus tegas sama, sehingga dia seolah-olah jadi galak. Jadi ini padahal kita tidak perlu meniru sifat-sifat maskulin seperti itu gitu. Apa jadi apa robot gitu, robot tanpa emosi apa segala macam. Tetap sebetulnya justru dengan sisi kita feminim gitu, yang punya empati, peduli, justru malah itu kan sekarang yang memang diperlukan sebetulnya, pemimpin-pemimpin seperti itu. Jadi kata saya sih kalau orang berkarir mungkin karena dia percaya diri banget segala sesuatunya dia bisa, dia bisa punya, bisa dia kerjakan gitu. Sampai dia akhirnya jadi apa tadi tuh, ya dia jadi tidak feminim, jadi keras gitu. Ya mungkin banyak sih yang gitu jadi superwoman. Tapi sebetulnya di balik itu dia pasti merasa kosong.
0: Ya,
1: karena ada dalam dirinya ada yang hilang.
0: Sisi kewanitaannya pasti.
1: Pasti ada yang hilang. Ya kadang-kadang orang sukses jadi super di luar. Tapi ketika ditengok ke dalam dia kesepian. Karena anak-anak mungkin sudah meninggalkan, karena mungkin anak-anak juga sudah kehilangan waktu, jadi anak-anak juga sudah tidak
0: ya tidak ngaruh lah. Mama ada juga nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya.
1: Kalau bagi saya adalah suatu kebanggaan ketika saya pulang ditungguin anak-anak, diharapkan pulang, gitu. Terus ya sekarang saya punya cucu ya, direcokin cucu itu kebanggaan bagi saya ya. Itu sebagai kesuksesan saya sebagai ibu gitu. Tapi mungkin orang lain beda ya, karena saya tidak mengejar karir keluar. Dari dulu sejak saya sekolah, sejak menikah, saya memang tidak ingin bekerja keluar.
0: Bukan artinya tidak ingin bekerja gimana merennya punya.
1: Tapi bukan berarti tidak berkarir gitu. Betul. Saya tetap berkarirnya di rumah.
0: Karena saya dengar katanya, ibu itu apa ya, beliau itu aktif sekali Kaum Dangu, selain di organisasi-organisasi, beliau juga adalah seorang pengusaha. Jangan salah gitu.
1: Alhamdulillah saya dikasih, itu sesuatu yang harus saya syukuri. Saya dikasih talenta sama Allah itu, saya bisa menggunakan kemampuan saya sebagai perempuan. Justru itu apa namanya, ciri khasnya perempuan di dapur.
0: Perempuan
1: katanya.
0: Jawa Barat, perempuan
1: Jawa Barat di dapur. Tapi perempuan kan, dapur, tapi dapur saya produktifkan untuk saya bisa
0: menghasilkan.
1: Jadi memproduktifkan dapur. Jadi saya memang kerjaan di dapur. Saya hanya urusannya masak memasak.
0: Ibu punten sedikit ya, kalau misalnya memang orang Sunda perempuan identik dengan dapur. Padahal masalah masak memasak kan itu adalah tugas pokok laki-laki ya. Betul. Untuk umat muslim.
1: Mengurus rumah, memasak anak, mencuci segala itu urusan laki-laki sebetulnya. Emang perempuan bukan tugasnya, perempuan itu tugasnya cuman
0: nurut
1: dan menyenangkan suami. Tapi pada dasarnya suami senang kalau kita bantu. Cuman batunya kebablasan, oin.
0: Jadi akhirnya tibalik.
1: Jadi tibalik. Makanya harusnya laki-laki juga bersyukur ketika perempuannya itu rajin. Menurut saya sih itu mengurus rumah tangga gitu ya, bukan kodrat perempuan kan. Itu hanya sebetulnya keterampilan. Skill kita gitu, karena mungkin terlatih, terbiasa. Kalau kodrat kita kan perempuan cuma 4, Bu.
0: Apa aja tuh?
1: Kodrat perempuan itu yang tidak bisa digantikan laki-laki. Ya gitu, bawaan lahir kita. Kodrat perempuan kita itu hanya menstruasi.
0: Melahirkan.
1: Hamil, melahirkan dan menyusui gitu. Itu kan tidak bisa digantikan laki-laki. Ya itu kodrat.
0: Sombong pelebah yumanya tuh sawiosnya.
1: Kelebihan kita. Jadi jangan dibilang kekurangan. Makanya kenapa ada cuti menstruasi ya, itu harus diakui. Kelebihan kita lah itu, karena laki-laki gak punya. Makanya laki-laki iri, kok dia gak ada cuti apa ya, gak ada cuti menstruasi gitu. Nah jadi kalau apa namanya jati diri tadi itu ya gitu, bukan kodrat. Tapi kalau kita memasak, mengurus rumah gitu, itu menyenangkan suami. Ya itu juga sebagai
0: pelayanan kita, ya.
1: Itu juga. Tapi kalau misalkan suami juga akhirnya senang kan kalau dia harus pergi kerja, kita itu misalkan bapak kerja aja yang tenang, nanti biarin rumah saya yang urus. Dia senang sekali. Gitu. Tapi efeknya dari senang itu suami juga harus menghargai. Ketika pulang kita lelah juga hargailah gitu. Apa kita capek gitu. Kadang-kadang ya gitu. Itu juga kadang laki-laki juga mungkin kurang sosialisasi ya. Jadi menganggap semua urusan rumah adalah ibu.
0: Iya.
1: Padahal bukan loh, ibu sebetulnya enggak begitu.
0: Jadi kedua belah pihak juga harus tahu ilmunya.
1: Ilmunya.
0: Jadi harus saling memahami tugas masing-masing yang saling membantu, akhirnya menjadi suatu ikatan yang
1: Baguslah,
0: nyaman di rumah tangganya, bisa saling support.
1: Bapak-bapak itu kalau misalnya gak mampu dia beres-beres gitu ya, bukan ngebantu istrinya juga, mungkin waktunya gak ada juga. Ya sebenarnya dia harus cari orang untuk cari untuk ngebantuin istrinya.
0: Okay. Kalau misalnya aduh gak ada uangnya bayar
1: gak ada,
0: bagi, itu minimal dia harus senyum
1: ya, itu menghargai
0: hatinya
1: gitu.
0: Bu,
1: ketika misalnya rumah masih berantakan pulang tong ngambek gitu, atau masak belum ada tong ngambek gitu, itu memang ya lihatlah istrinya seperti apa, kerepotan kan, apalagi misalkan dengan anaknya
0: kecil,
1: masih kecil-kecil, banyak juga istrinya kan sekarang banyak juga tuh yang tunji. Kasihan gitu. Kalau saya kebetulan anaknya cuma dua bu, udah besar-besar udah nikah dua-duanya gitu, makanya saya istrinya untuk mengapresiasi diri gitu, makanya saya aktif di organisasi tapi masih kerja juga ya, sebagai pengusaha kan gak ada pensiunnya bu ya, kecuali saya mau berhenti. Gitu. Ya pengusaha juga saya apa ya, gak jauh-jauh dari urusan perempuan. Saya hanya menerima pesanan masakan, membuat kue-kue gitu, ya itu aja. Tapi sebenarnya memang saya cita-cita dari dulu saya tidak mau kerja sih bu. Tidak mau kerja keluar, tidak mau jadi pegawai.
0: Iya, intinya ingin
1: tapi jadi pengusaha rumah, mau
0: gitu ya, tidak jauh dari keluarga mungkin ya, bisa kageroh gitu. Ibu menjadi tangguh bukan berarti tidak bisa terluka kan?
1: Iya.
0: Bagaimana sih cara ibu sendiri mengkomunikasikan kerapuhan bila misalnya suatu saat juga mungkin kita ibu pernah merasakan di bawah, terpuruk.
1: Betul.
0: Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Terutama untuk pasangan bu?
1: Karena kalau saya pikir semua perempuan mandiri itu pasti pernah merasakan itu. Ya terluka lah, kecewa lah gitu ya. Apa mungkin dari lingkungan kerjanya. Ya kembali, kata saya juga kembali ke diri kita sendiri. Mau seperti apa? Karena penyelesaiannya dari dalam diri sendiri juga.
0: Komunikasi yang disampaikan?
1: Komunikasi,
0: apakah kita bilang manja-manja?
1: Saya bilang aja, saya tidak, sedang tidak baik-baik aja. Gitu. Menangis ya menangis lah. Malah perempuan itu karena boleh menangis. Jadi boleh menangis di depan umum juga boleh ya. Malah kalau laki-laki kesannya tidak boleh menangis. Bukan, padahal boleh juga sih. Tapi laki-laki mungkin dia jaga image untuk tidak menangis di depan
0: jagung badak, merenanya.
1: Tapi kalau perempuan kan boleh menangis, boleh istilahnya berkeluh kesah. Nah itu sebenarnya kelebihan perempuan. Jadi jati dirinya perempuan seperti itu, feminismenya. Jadi jangan sampai kita itu ada orang yang saking gagahnya gitu, perempuan tangguhnya dia tidak mau kelihatan seperti itu.
0: Menangis,
1: berkeluh kesah, rapuh.
0: Jadi menurut Ibu Dewi, seberapa besar peran orang-orang terdekat untuk menciptakan atau mewujudkan kita sebagai wanita tangguh?
1: Ya alhamdulillah, mungkin juga tidak semua orang seberuntung saya ya, dapat dukungan dari suami misalkan untuk aktif, untuk ya namanya organisasi juga Walaupun menurut saya kita organisasi itu juga bukan tugas utama ya. Sisa waktu iya. Tapi kita punya komitmen. Ketika masuk ya harus komitmen dan konsekuen gitu ketika kayak gini. Nah, saya di rumah ada urusan juga, tapi ketika dimintain ini ya
0: ditugasin
1: ya saya karena komitmen dengan organisasi saya datang. Gitu, saya izin misalkan ke rumah. Kebetulan saya sekarang sudah tidak ada suami ya. Suami saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Jadi saya izin sama anak-anak karena saya tinggal di rumah sama anak-anak. Ibu pergi dulu. Ini ya Bu, pulang jam berapa? Ditanya gitu macam ya. Biasalah mereka itu kemanapun saya pergi harus tahu gitu. Yeah. Jadi sebenarnya mereka yang jadi pengawas saya sekarang. Gitu karena enggak ada suami yang ngawasin ya.
0: Melang aduh deh.
1: Iya gitu. Nah, dulu juga saya pernah terpuruk ya, pernah istilahnya apa ya down juga ketika suami meninggal ya. Karena waktu suami meninggal tuh saya dia tidak sakit tidak apa, dalam keadaan sehat gitu. Ya tiba-tiba pulang ke rumah ke kamar mandi ya gitu kan, well, istilahnya kalau orang Sunda bilang mah sadi samber
0: hulang
1: ya. Nah, tapi saya juga dulu ya terpuruk istilahnya sedih sebentar saja. Makanya kesini-sini bilang kamu gak kayak kehilangan gini nih. Siapa bilang, tapi kan tidak perlu saya uwar-uwar juga. Dan saya tidak perlu berlarut-larut. Karena ya life must go on kan. Ya mau gimana, masa saya mau terpuruk terus. Sementara saya juga punya tanggung jawab. Ya saya menjadwalkan dulu sedih sebentar saja lah, 40 hari cukup gitu. Setelah itu ya saya kembali bangkit. Gitu, sampai sekarang.
0: Karawasak pasti ya, gitu ya. Ya mungkin ada pesan yang bisa ibu sampaikan nih untuk para perempuan muda di luar sana yang sedang mendengarkan Istri Binangkit pada saat ini, yang sedang berjuang keras untuk menjadi wanita tangguh, wanita mandiri, agar mereka tidak kehilangan keasliannya sebagai
1: perempuan.
0: Mangga dihidupkan.
1: Maksudnya itu jangan biarkan orang lain atau dunia sekalipun mendefinisikan bagaimana kita bahagia. Gitu, tetaplah kita itu menjadi tangguh dengan cara kita sendiri, dengan yang kita yakini. Tangguhnya seperti apa gitu. Kayak saya tidak perlu tangguh untuk menjadi hebat di luar. Saya cukup merasa saya hebat di dalam aja sudah alhamdulillah. Gitu, saya dicintai orang-orang di sekitar saya aja, saya itu sudah merupakan suatu anugerah bagi saya sebagai perempuan ya. Itu karena mau nyari apa sih Bu di luar saya? Gitu, saya bukan wah bukan siapa-siapa kalau di luar itu kan. Cuman saya sekarang aktif di organisasi, saya ini kan aja di organisasi saya istilahnya hanya berbagi sharing. Makanya saya bilang tadi saya sebetulnya Bu tidak pandai bicara, saya pandai mendengar. Karena mereka tuh banyak bercerita gitu ya, saya tampung.
0: Tapi kenapa pada saat ini saya nyaman berbicara dengan Ibu?
1: Ya alhamdulillah. Mungkin banyak orang yang curhat juga karena saya pandai mendengar sebetulnya. Karena semua perempuan itu sebetulnya punya talenta dan punya kecerdasan masing-masing ya. Cuman kita mungkin cerdasnya di bidang ini beda-beda. Jadi saya tidak perlu kecil hati dengan orang yang berkarir gitu, karena mungkin dia kecerdasannya di situ. Kalau saya nggak bisa ngejar begitu. Saya cerdasnya di dapur. Ibu kalau bicara saya soal dapur boleh Bu. Kalau malah bicara yang serius tentang wah segala macamnya saya nggak bisa gitu. Gitu Bu. Jadi nggak usahlah kita pingin hebat di luar. Gitu. Ya. Cukup kita menjadi diri kita sendiri itu bagus.
0: Kenali diri kita sendiri, ya. Talenta apa yang bisa kita kembangkan?
1: Ya, kita kembangkan. Jadi ya itu menjadi kelebihan kita.
0: Oke. Hatur nuhun Ibu Dewi, ya. Obrolan Nana Wangkongan
1: Nadina. Oh iya, saya lupa tadi itu saya dapat titipan pesan dari Ibu Ketua Perwanas kepada perempuan Jawa Barat gitu. Salam baktos kesadayana juga ke
0: Ibu Sahab pun tadi
1: Ibu Wanti ya,
0: Ibu Wanti. Wanti
1: ya. Ya sebagai Ketua Perwanas Jabar. Dan seharusnya dia yang hadir di sini tapi
0: mudah-mudahan kedepannya mungkin Ibu Dewi bisa bersama dengan
1: bisa mendampingi beliau.
0: Beliau mohon hatur nuhun. Waktosna sagala rupina, sehat teras, salam waktos kanggo ka reng-rengan di Perwanas Jawa Barat.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum Bu Dewi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawangkong Pagi dalam sajian Istri Binangkit di Propat RRI Bandung. Kom Dangu bersama Ibu Dewi Putriani, Sekretaris DPD Perwanas Jawa Barat, terkait topiknya yaitu tentang menjadi perempuan tangguh tanpa kehilangan jati diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Opat.
1: Jawa Barat jadi surga wisata, sajarah, ujung budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa perenahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan Kiwari dirawat tur dijaga, sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kaum dangu perempat RI Bandung. Alhamdulillah. Pukul 9:09 waktu Indonesia Barat tepat saat ini. Waktu di studio perempat RI Bandung. Alhamdulillah saat ini sudah hadir narasumber di studio perempat RI Bandung. Ada Kang Kemal Pramayuda. Wirujeng enjing Kang Kemal.
4: Wirujeng enjing Kang Beni. Alhamdulillah.
3: Sehatnya? Sehat. Alhamdulillah. Kang Kemal orang sekeloa.
4: Muhun. Beres.
3: Sekelawan itu paling mana nak Kang?
4: Sekelawa Utara.
3: Utara
4: RW ya. 05.
3: Semuhun semuhun. Waduh, didinya mah seniman munggulnya Kangnya.
4: Ah, munggul. Ngamu mulai.
3: Kalau bet Kang Kemal teh oge selaku pegiat seni ya. Mungun. Lajeng penginten nami paguronan nyata lingkung seni Girikarta lah.
4: Munggul Girikarta lah.
3: Girikarta. Tapi asuhan saha Kang? Terus ngawitan nanti iraha.
4: Girikarta teh atos 7 tahun.
3: 7 tahun.
4: Ngawitan teh sareng Raina Waceng atawa Usep.
3: Wa Usep mohon.
4: Wa Usep tos ngagarap deui nu sanes, bodak jalan oge nyalira.
3: Oh, janten diteraskeun.
4: Kalian kreativitas nu sanes.
3: Semuhun. Tah, dina widang maksudna teh dina paguron seni Girikarta ieu teh dina naon kitu.
4: Seni naon? Seni nate pencak silat.
3: Awitana
4: pencak silat
3: heula.
4: Teras ka ulin barong sekeloa.
3: Mohon.
4: Pencak kawi.

0: yang dibentenkan upami jadi katama dibukana ngangge gamelan gitu.
1: Oh, mohon
0: sareng anu sanis.
1: Mohon.
0: Aya gamelanna, aya tari Jaipongna dikolaborasikeun.
1: Janten pertunjukan pembukana tiasa ku Jaipongan. Mung anana minate si alat-alatna anu diangge komplitnya
0: nganggo gamelan,
1: kenang pucat. Mohon. Tas dina satu kali manggung sabaraha jam kinten-kinten anu diperyogikeun?
0: Upami full tim mah sampai ke 20 orang.
1: Alah geningannya.
0: Mohon. Tacan pemain barongna gantian
1: kan. Tah kitu nya. Eta teh upami totalna sada sareng pemain barongna jeung sabaraha?
0: 30-an. Kurang lebihna 30.
1: Mohon sekali manggung teh seueur nya.
0: Mohon seueur.
1: Mohon tecekap ku saoraan sabombil dua mobil berarti nya.
0: Tecekap parabot wae tos mobil.
1: Mobil tangangena naon engkel kitu.
0: Mohon biasana apa buntung
1: gitu parabot. Mohon tah Kang. Lajeng ngawitana ti sekelo aheula terus manggung-manggung bagaimana terus ka mana manggung paling caket paling tebih ka mana dah
0: manggung paling tebih teh Cimahi masih ruang lingkup masih kene Bandung.
1: Mohon masih di ruang lingkup Bandung ya. Kagiatanna dina kagiatan naon biasana Kang?
0: Biasana teh anu ieu teh ti hitanan sunatan.
1: Mohon
0: sunatan kadang aya ulang tahun oge
1: nu hayang ulang tahun
0: nangge aya ulang tahun oge sok hoyong
1: nanggap barong gitu. Mohon kan ieu sifatna kegiatanna helaran ya Kang nya.
0: Iya.
1: Bertoana helaran tapi oge tiasa stay di panggung gitu nya pertunjukanna.
0: Kadang kemarin nuju rame-rame pemilu mapak-mapak dewan gitu.
1: Oh gitu. Oh jiga prosesi penjemputan gitu. Mohon.
0: Acara adat.
1: Laras-laras, aduh rame itu nya. Luar biasa. 30 jalmi seueur pisan. Kalau bet akang oge nyalira bagian naon?
0: Abi kendangan.
1: Nah, main dina kendang. Kendang mah berarti dominan gitu nya, mendominasi sebagai naon teh istilahna leaderna gitu nya.
0: Di abi mah kan kendang lagi nganggo kendang penca. Upami karawitana oge.
1: Laras. Oh.
0: Kita teh pemirsa kan aya kendang Jaipong
1: gitu. Jaipong,
0: kendang penca.
1: Mohon. Meskipun kayak mirip Jaipong jantana.
0: Ku kendang penca.
1: Tabuhan penca gitu.
0: Penca.
1: Gitu. Mohon. Dua orang berarti atuh. Ayah indung sarang anak. Gitu nya istilahnya Pak tembal-tembal. Waduh mantapnya. Nah iya teh. Sahawai Kang. Apakah di dalam lingkung seni Girikarta ini ada pendatang? Artinya bukan yang bermukim di situ gitu nya. Atau namanya warga mungkul?
0: Ada sih.
1: Aya oge nu di luar.
0: Di sekolah tuh bajaknya tuh pendatang yang sekolah.
1: Nahon.
0: Yang sekolah di ITB anaknya tuh dimasukin silat.
1: Oh gitu. Nu ngahaja ngiringnya.
0: Nu ngiring silat.
1: Kapaguron gitu.
0: Kasawi oswae da.
1: Mohon. Da sekolah ayeuna mah seseueurna pendatang oge nya.
0: Mohon.
1: Sanes asli pribumi. Mohon.
0: Upami katinggal pribumi mah kewe lebaran sarepi gitu.
1: Oh gitu. Nya kitu teh nya. Sekelawa utara mah berarti caket Balumbang sanes.
0: Ka atas deui Indomaret sekelo maju sakedik.
1: Oh mohon. Berarti panginten Pak Durrahman nya.
0: Mohon.
1: Caket dirinya mohon. Lah luar biasa dirinya mah memang tokoh-tokoh seni barong munggulnya kan.
0: Mohon.
1: Sanes wae Girikarta berarti seueurnya.
0: Seueurnya. Upami ieu oge sesepuh kampung kurang oge. Ayana di RW 05 gitu.
1: Oh.
0: Anu atos teraya.
1: Atos teraya nya ayana panginten generasi kasabaraha berarti.
0: Ayana teh berarti baru date generasi ka 4.
1: Ka 4. Masih bertahan. Naon kira-kira yang bisa mempertahankan naon alasan Kang nuku akang terang.
0: Nuku abi terang mah karena ku resep sareng mikacinta ieu budaya upami teu ku murakanya anu
1: murah kalinya gitu. Bari usaha deui
0: nya. Lebar soal teh tos di rintis ku karun-karuhun kapungkur.
1: Terus
0: piraku ku anak muda dan teu dilestarikeun.
1: Sumohon nya.
0: Lebar aset pisan
1: mohon.
0: Aset entah. Khusus sekeloa
1: gitu. Laras, karena laras.
0: Ulin barong sekeloa nya awalna di sekeloa gitu.
1: Barusnya kan ti simkuring oge uninga ti tahun sabarahanya 80-an oge rame pisan harita aya karnaval. Ti sababaraha wewengkon termasuk oge nya di RT RW gitu masing-masing.
0: Ayeuna teh aya total teh 18 lingkung seni Paguron Barong.
1: Paguron Barong
0: di Sekeloa.
1: Di Sekeloa. Malihan mah di daerah mananya eta teh tuh Bagus Ismail atanapi naon?

0: Iya, ayah iya tugu barong.
1: Mohon ayah tugu barong.
0: Kita kalabat oge sami didinya oge ayah.
1: Ayah.
0: Paguron oge sami.
1: Ayah paguron oge.
0: Mohon mohon mohon ya. Nah di sekelwa urang nanda di daerah FKG.
1: Mohon.
0: Didinya ayah tetap ayah. Ayah oge sami.
1: Ayah
0: se. Seernya 18 pokoknya tersebar.
1: Mohon tersebar.
0: Ayah tetap mengrupikan paguron pengintan pecahan atau nampi masih kene wargi sawargi wargi berarti.
1: Sawargi ayo pecahan. Janten sa RW bisa sampai tilu.
0: Mohon mohon mohon.
1: Empat itu.
0: Laras, laras, laras. Nah, iya mah kan ngobrolkan masalah Girikarta. Nah, ini penginten orang masalah barongna nih kan. Mana winu ku akang terang gitu ulin barongnya itu kalebetna. Tapi awalnya kumaha itu ayah-ayah penginten cari tanah latar belakang atau napi legenda. Nah, kemudian jadi sebuah bentuk repertoar seni gitu takang.
1: Nah, anu ku abdi taroskeun ka sesepuh anu masih keturunan pertama yang nu bikin barong.
0: Laras.
1: Nyaeta Bah Jaya kapungkurna teh
0: pertama mohon.
1: Bikin barong sakola teh.
0: Mohon.
1: Anjeunna teh ka Pantai Selatan sona teh.
0: Menuju
1: Tapa.
0: Laras.
1: Kapungkur mah. Nah, aya makhluk laut.
0: Oh.
1: Anu ieu namanya carita turun temurun nama
0: ngajirim naga, ngajirim naga
1: gitu. Naga keluar nate di iya kan dibikin
0: diilustrasikan digambarkan gitu ya
1: digambar terus anu kaduana abis cerita dari kuma ternyata Bah Jaya teh kapung kurnake caket sarang orang Cina.
0: Oh,
1: upami barong Cina nganggena jurus kungfu.
0: Mohon
1: barong sekelang nganggena jurus pencak silat Cimande.
0: Cimande lebet
1: anu ka abi katangkep ku logika mah kadinya karena aya bedug
0: mohon
1: aya gembreng kita kan ti barong sinage aya
0: laras mohon
1: ieu ku di barong sekologi aya
0: mohon mohon
1: anu lebet logika mah sih heta
0: mohon mohon
1: wami carita fiksi mah anu
0: nembe
1: makhluk selatan
0: makhluk,
1: di tadi laut selatan
0: di laut selatan makhluk lautnya mohon. Terus digambarkeun pangintennya mohon terus dikolaborasikeun antawis seni bela diri sarang seni pertunjukan helaran kita nya Kang
1: ya. Soalnya ada kan barong tuh aya sampai 20-15-20 kilo. Upami tengangnya kuda-kuda mah eta teh moal kiat.
0: Oh, janten memang mendasar ya Kang ya kunaon bet didamelkeun barong teh memang kedah
1: kedahan ampe gitu
0: kuda-kuda teh nangge. Kuda-kuda
1: penca.
0: Jadi seni bela diri kalebetna oge nya Kang ya. Janten setelah maksudnya setelah helaran kemudian juga pasti ada pertunjukan silatnya juga
1: iya, ada
0: Cimande nya kayaknya kalau betanya.
1: Mohon.
0: Oh gitu geningannya.
1: Iya, kami cerita.
0: Cerita.
1: Turun temurun.
0: Mohon mohon. Ayam perobihan tuh maksudnya teh dari sisi penampakan barong nak gitunya.
1: Bentuk. Pasti ada.
0: Ayam perobihan.
1: Oh, tiap malah tiap paguran juga beda beda bentuk barong.
0: Oh. Anu nggak benten kena di nanawana.
1: Rupana benten.
0: Oh rupana benten.
1: Mohon.
0: Anu gaduh Girikarta kumaha?
1: Anu hiji teh buta, anu hiji mirip naga.
0: Anu hiji mah mirip buta,
1: mohon.
0: Anu hiji mirip naga. Jadi sapertos perawakan manusia gitu.
1: Mohon.
0: Mohon
1: parasman. Selamat di generasi kedua G nu kabi tangkep. Aya tiga rupi barong teh.
0: Mohon.
1: Barong buta aya jadi di ikeun deui gitu kan.
0: Nye, mohon mohon mohon.
1: Barong buta teh nu awal bikin teh almarhum Yangki anjeunna teh tukang kreasi dulu mah bikinan Bandawang kali itu
0: Bandawang
1: mohon.
0: Mohon mohon mohon
1: barong buta si hungannya mirip buta lah
0: lah mohon mohon mohon
1: ya ayeuna ge sampai ayeuna masih aya di Anggo
0: masih kene di Anggo di Girikarta oge
1: nya di Girikarta aya di Nusani
0: mohon nu nagana oge aya kene
1: aya
0: oh kitu nya mohon janten bentukna beda-beda tiap tiap RT RW gitu nya
1: benten-benten
0: mohon mohon mohon mohon. Nah, kemudian dina satu barong teh anu narina teh kan aya anu nyepeng huluna
1: nya buntutna.
0: Aya buntutna sabaraha berarti dua orang. Dua orang. Lajeng dina gerakan kumaha benten teh Kang?
1: Sami wae.
0: Sami wae nya. Mohon kiri kanan atas
1: gitu. Mohon atas tangan orang segala. Iya.
0: Mohon pasti tos uning komol lamun sering nonton helarana gitu nya. Mohon biasana waduh waas pisan tanggal 17 Agustus
1: hari
0: tarame. Atanapi Sumpah Pemuda duka ayeuna masih kene aya atanapi henteu?
1: Masih Kang.
0: Masih kene aya nya.
1: ke karnaval 17 Agustus mah pas janten tradisi di Sekelowa.
0: Oh, mohon eta mah moal di piceun, ini moal tiasa di piceun nya.
1: Saur nama kapung kurma sanes 17 Agustus sanes teh lebaran.
0: Oh.
1: Iring-iringan
0: teh. Oh, mohon. Dintena lebaran gitu.
1: Dintena lebaran.
0: Wah,
1: oh, mohon. Orang Sekelowa masih keneh di Sekelowa.
0: Laras, laras.
1: Masih area kene sepuh nanti.
0: Nah, mohon mohon. Duka tahayun nanya.
1: Eh, nama tes tadi anggo. Soalnya tes sepi lebaran.
0: Iya, lebaran tuh tes sepi. Dan memang mararudik gitunya pengennya. Duka orang Sekeloana penginten nikah sarang orang luar. Jantan pas lebarana, tempo lebaran tuh ayak gitunya. Tahayun nama penginten dina 17 Agustusan atau pinawan kegiatan naon biasa.
1: Karnaval Agustusan.
0: Agustusan ya mohon. Sahur nate informasi mah disokong oge ku kelurahan sarang. Kecamatan kumaha.
1: Nah, aya nate kan alhamdulillah teh tos aya kompepar coblong.
0: Mohon.
1: Anu ngiring ulu biung ngalestarikeun ieu budaya ulin barong Sekelowa.
0: Cumohon.
1: Atos di WBTB-keun.
0: Oh, warisan budaya, tak benda.
1: Tak benda.
0: Mohon.
1: Kang Krisna eta.
0: Cumohon.
1: Ti Badranaya.
0: Ti Badranaya. Cumohon, cumohon, mohon. Cumohon. Nah, insyaallah Kang Krisna oge kadieu
1: sih kan.
0: Mohon. Ya. Mohon uningan da Akang bari kadieu oge sami. Mohon. Janten eta oge sami ya tentunya satu
1: sami abi ge kapungkur nuju alit teh ngabarong ge sareng pun akina.
0: Amun
1: ke apun.
0: Oh, mohon mohon mohon. Jadi sawargi-wargi ya.
1: Cari ilmu mah ka mana we.
0: Ka mana larasnya Kang nya? Lajeng lajeng sok-sok ngumpul eta teh sareng paguron anu sanes.
1: Kamari ge kumpul di kecamatan.
0: Sumohon. Naon teh kegiatanna seperti kumaha eta?
1: Kamari teh mapag silaturahmi bade yeukeun sasih Ramadan.
0: Oh, mohon.
1: Cenggahan.
0: Leres.
1: Nya pencak silat teh sarerea sasarangan
0: sumohon. Gitu. Sasarangan sadaya paguron we nya. Berarti kalebet 18 paguron berarti
1: nu sadaya. Ngan sebagian soalna nu sanes ge aya acara.
0: Oh, nuju aya kegiatan sanes mohon. Kegiatan. Jadi istilah nama guyubnya Kang nya.
1: Nya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah guyub teu silih naon maksudna teh jadi
1: gontok-gontokan
0: mancekan dari itu mohon mohon mohon.
1: Ku aya nama kita tiasa.
0: Mohon karena akarnya juga kan sama dari situ nya. Dari satu leluhur gitu.
1: Iya, satu leluhur pampang nama.
0: Mohon mohon gitu. Nah, Akang tadi tos didugikeun, Akang oge ti alitnya belajar teh, janten ti Pak mana Pak naon namina teh? Bah naon?
1: Bah Usep.
0: Bah Usep.
1: Upami bareng mah di Bah Jaya. Mung alit mah teh ka alaman, soalna teh acan aya.
0: Leres. Asli orang Sekelowa Akang.
1: Mohon. Sekelowa. Alit mah ka alamanna ku Akinto, Akinto teh incuna Bah Jaya.
0: Mohon, mohon, mohon.
1: Kalaman Akinto, sarang ayeuna anakna Akinto aya aki dedi sepuhna oge di Girikarta anjeunna.
0: Sumohon, sumohon. Janten ngamping oge ngiring ngamping ya. Mohon. Tah Akang teh sebagai apa di Girikarta teh berarti?
1: Abi teh nanti janten ketua di Girikarta.
0: Oh, ketua Girikarta. Mohon. Lah kitunya Kang. Berat teh Kang. Nya maksudnya teh mengemban tugas sebagai ketua paguron nya salah sawios tanggung jawab teh nyaeta penginten sanes wae melestarikan budaya tapi oge ngahieuk gitu ya
1: ngahieuk sareng ngamanage ieu teh
0: bade
1: ka mana
0: so. Bade ka mana arahna gitu nya
1: ya alhamdulillah itu dibantosan ku Kang Krisna kompepa hayu urang bikin legalitas jadi ayeuna mah salawatkeun berat teu sih di bawah pan
0: we. Nya enjoy wae nya gitu, resepnya ya. Karena memang hobi dan juga memang kecintaan dari kecil gitu ya Kang. Mohon mohon mohon. Selain sebagai ketua kegiatan naon wae Akang selain itu di selama ini naon profesi sebagai kegiatan naon wae gitu Akang.
1: Oh,
0: di luar Girikarta. Seni mohon Girikarta.
1: Main band.
0: Waduh, mantap.
1: Main band.
0: Mohon, mohon, mohon. Jadi bermusik oge nya Kang ya. Mohon, mohon. Tapi jalan we nya bade kana seni ya, tradisi, terus kana band oge modern, mohon tradisional tiasa.
1: Kayak kaping salapan abi main band.
0: Oh gitu. Waduh, mantap.
1: Ada hobi mah. Resep eh, Kang.
0: Resep mohon, mohon. Di keluarga hanya Akang sendiri atau ada yang lain juga yang ngikutin?
1: Ada.
0: Jejak ada.
1: Ada.
0: Di antawisnya sahawang itu
1: di keponakan ikut silat
0: mohon lajeng
1: lajeng teh pemiti ieu mah hampir sadaya sih.
0: Hampir sadaya keluarga ogé ngiringan nya.
1: Ngiring-ngiringan gitu
0: sendiri gitu. Sawargi-wargi we termasuk mohon. Ibu Rama.
1: Mohon ngiring.
0: Rame resepnya pokoknya aku ngariungna lamun latihan. Latihan tiap dinten naon tah?
1: Latihan silat teh Salasa, Kamis, sareng Minggu.
0: Mohon.
1: Latihan karawitan teh hari Rabu.
0: Oh, di jadwal tanya.
1: Mohon.
0: Kamis sareng Minggu hari Rabu kanggo latihan karawitan. Nu diajarkeun naon wae dina karawitan ka?
1: Karawitan teh saron.
0: Mohon.
1: Dua saron demung sareng bonang.
0: Mohon.
1: Sareng nyindena oge.
0: Oh, jeung salancar sadayana nya. Mohon. Seueur nya. Termasuk sindena. Iya. Sindena orang dinya keneh sami.
1: Mun teu acan aya regenerasi nanti sinden teh oh. Musik keneh eta we maskot Bu Ei.
0: Bu Ei nya orang dinya deui sami. Semuan, semuan, semuan. Wah luar biasa. Lajeng upami barongna nyalira latihana khusus atau napi disaturagakan dengan latihan bela diri benten deui.
1: Soalnya kalau ibing barong mah udah langsung pada langsung bisa sih.
0: Oh, tamah memang kitunya ya, dasarnya pada
1: cuman
0: paham.
1: Dikasih tahu gerakannya gini-gini terus pakai kuda-kuda biar kayak gimana.
0: Mohon tetap mohon tetap tumpuan mekedahnya ya, komode hubungannya sarang di jalan raya gitu atau napi nya di medan yang berbeda kan ya. Tumpuan harus kuatnya.
1: Tumpuan harus kuat.
0: Seberapa kilo sih beratnya entah teh?
1: Di 15 sampai 20.
0: Waduh geningan.
1: Upami nu ageung aya nu alit mah aya 10 kiloan.
0: Semohon semohon. Jadi kumurang kalih oge aya.
1: Mun aya barang nu murang kalih.
0: Mohon mohon.
1: Da barang ge eta ge aya ibu aya bapak aya anak.
0: Oh gitu aya ibu aya bapak
1: aya anak.
0: Mohon gitu.
1: Makana upami ulin barang sekelo tampil eta teh sok menceritakan tentang ibu dan anak anu ngasuh.
0: Ibu anak nu
1: ibu ayah ngasuh anakna.
0: Ngasuh anakna. Ya ya ya ya ya mohon.
1: Gitu.
0: Terus dimainkeuna ku pamegat sareng ku istri oge.
1: Okay? Mohon.
0: Istri oge okay, ayah.
1: Istri oge okay, ayah sok main.
0: Ayah nu wantun ne. Mohon mohon mohon. Beratna sami wae sakitu.
1: Sami wae.
0: Oh aduh mantap.
1: Nya. Ku waktosna kiatna sabaraha menit.
0: Laras. Mohon. Paling lami sabaraha menit tah?
1: Abi teh gaduh rencang itu bareng pangageungna teh aya di abi.
0: Mm-hmm.
1: Yugi namina eta kiat sampai setengah jam oh. Karena apa lah bikin selampun.
0: Mohon ya. Eta mah memang ku anjena resep juga nantinya. Anjena aya tanaga gitu ya. Mohon mohon. Tah Kang lamun ngobrolkeun ulin barong esok aya istilah nama kasurupan. Leres teh eta teh. Kumaha janten memang kaancikan gitu nya ku karuhun anteun nepi
1: sanes sih
0: si, ma, lebih kumaha eta teh jadi Kang
1: upami nu ku abi pelajari mah nya
0: mohon
1: biasana mah anu menikmati musik tapi sanes kasurupan anu disebatna teh pana teh ya.
0: Oh
1: jadi ngigel raoseun musik atos teh kan capek ngagoler upami anu kasurupan amuk-amukan gitu mah
0: mohon
1: tadi abi mah tadi ajarkan etak tuh kan.
0: Oh mohon lepatnya
1: gitu. Lepat kalebet
0: nanya mohon.
1: Tapi terserah anu sane.
0: Semohon semohon.
1: Pami abi nyereos ka sepuh-sepuh abi nu diaron ulah mah. Kan kadang oge nu kita teh sok di ya diundang oge anu teu parugu.
0: Teu parugu teh diundang ya. Mohon mohon. Nah kitunya ada kesakedah mana memangnya memberikan non istilah nama penjelasan gitunya ayahnya kayak nu terang-terang weh nu pokoknya mah nu penting kesurupan
1: ya kesurupan gitu. Oh. Besok aduh nah
0: kembali gitu sanes kadinya ya tujuannya
1: sanes kadinya seni teh keindahan gitu
0: mohon
1: sebat nanti
0: laras laras
1: teh tontonan jadi tuntunan teh
0: oh, mohon mohon mohon eta mah distorsina lahnya istilah nama jadi ma. Mohon istilah nama penginten sebenarnya dari tujuan awalnya memang untuk keindahannya iya. Untuk bisa dinikmati ayah-ayah gerakan-gerakannya kan ya mohon meskipun hanya mungkin sederhana gerakannya mengikuti irama gitu ya tapi padahal mah penuh maknanya kan
1: iya.
0: Ya komo gitu deui tadi kan tos dilebetkeun aya kuda-kuda Cimande na teu sagawayah kitu mainkeun na. Nah upami misalkan masyarakat anu teu lebet ka paguron kumaha misalkan di aya istilah kaul teu misalkan nyobian teu
1: sok aya wae.
0: Oh, sok aya wae nyobian ta kumaha teu sawiosnya
1: teu sawios mangga wae.
0: Oh kitu mohon mohon mohon
1: jigana anjeun ge resep mung
0: isin-isin
1: tapi teu sawios
0: eta sawiosnya eta mah diperbolehkan gitu nya Kang ya. Nu penting mah meureun kuat eta nahan.
1: Mun kuat nahanna.
0: Paling kiat upami nu umum kitu sabaraha menit?
1: tampilan barong tuh biasanya 20 sampai 30 menit.
0: Oh, total ya, 30 mohon 30 menit.
1: Tadi gentos-gentos.
0: Tadi gentos-gentos. Ya. Baik anu di huluna, sang nu ekorna gitu nya Kang ya. Mohon-mohon. Luar biasa nih. Rencana aya kapayuna aya kegiatan naon Kang di Girikarta bade ngadamel naon gitu. Konsep garap anu benten apakah aya?
1: Garapan mah masih anu mengembangkan anu baru kemarin dibikin
0: laras
1: karawitan.
0: Mohon.
1: Enak kan bade puasa heula panginten.
0: Sasi saum kumaha?
1: Sasi saum mah paling sasauran sia kalau mah.
0: Nya mohon nya tugasnya tiap ya. Subuh biasa.
1: Sasauran. Tapi parabotna dibedakeun.
0: Parabotna sanes parabot kanggo tampil eta sanes.
1: Tapi sami parabot di
0: sana
1: kalau di gamelan mun aya benten.
0: Oh,
1: baru dak mah gitu.
0: Mohon, mohon. Aduh.
1: Nyisihkeun nyisihkeun gaji hanti anu ngulem teh disisihkeun kanggo parabot.
0: So,
1: alhamdulillah tos komplit gitu
0: janten. Mohon, mohon. Kalebet eta teh si gamelan oge tina ngumpulkeun.
1: Kumpul.
0: Waduh, mohon. Sok aya bantosan teu ti pamarentah misalkan ti kelurahan nya utamina pangintennya anu non teh namina istilahna anu tugas napisan instansi mah juga dinas pariwisata gitu. Mohon.
1: Karena teu acan legalitas.
0: Mohon, mohon.
1: Makana teu acan panginten.
0: Nuju di udag
1: ieu teh. Nuju di udag geura legalitas.
0: Mohon. Legalitas teh penting pisan
1: ieu. Mohon, penting pisan.
0: Mohon, mohon. Tadi di ngawitan penginten mereskeun heula legalitas terus ka payuna penginten bari nyobian.
1: Mohon.
0: Mohon aya-aya
1: kegiatanna aya kita positif.
0: Mohon, mohon. Kan ini melibatkan banyak ya, banyak orang masa satu paguruan saja hampir 30 nya Kang eta teh officialna nu
1: mohon.
0: Nu lebet di dinya belum lagi nu nonton anggota
1: saeura anggota. Anggota teh 80-an.
0: Girikarta teh. Wah. Mohon dina ruang lingkup RW eta.
1: Mohon.
0: Oh, mohon mohon.
1: Sareng nu aya oge ti RW sanes nu lebat gitu.
0: Oh, kitu. Ti RW sanes nu resep ka Girikarta nya. Biasa kitu merapat. Mohon mohon. Lah, ayeuna mah kan usum digitalisasi mohon. Artinya penggunaan media sapertos mohon Instagram lajeng oge panginten YouTube apakah ngangge kadinya oge?
1: Ngangge.
0: Ngangge. Nu mana ngangge naon?
1: YouTube. Sarang Instagram manginten.
0: Sumohon.
1: Sarang Facebook
0: gitu. Sumohon. Upami YouTube diangge kumaha ku Akang dan teman-teman bikin konten
1: bikin atau? Konten upami aya manggung kegiatan
0: laras,
1: video
0: mohon, mohon.
1: Upload.
0: Diupload ke
1: sana enggak bantos oge sih.
0: AdSense teh di dinya. Oh, mohon. Kreatif ya. Aya tim khusus kumaha Kang didamelkeun tim khusus
1: atau? Taacan sih masih keneh. Kalau baru dak pemidiokeun
0: oh, masih resepan. Sumohon, sumohon, sumohon ya.
1: Di Instagram panginten.
0: Instagram oge okay, sami. Mohon. YouTube-na naon tah bilih aya nu
1: Girikarta.
0: Girikarta wae. Ditulisnya @girikarta mungkul nya. Umami Instagram oge okay, sami.
1: Girikarta 05
0: Instagram. Girikarta 05. Oke, mohon. Lajeng aya kolaborasi sok kolaborasi teh sareng paguruan nu sanes.
1: Asap.
0: Mohon satu pertunjukan mungkin disatukan atau kumaha
1: oh, iya.
0: Gitu. Kantos ya.
1: Kantos.
0: Mohon.
1: Atas kolaborasi. Sana di Girikarta ieu naon ya? Udah datang sok ti abi badugna.
0: Oh.
1: Ti abi barokna.
0: Laras.
1: Ti abi ieu sok urang karapal
0: no sadat
1: kitu ge sok aya wae.
0: Sok aya nya kegiatan-kegiatan kitu. Terus di mana biasana mangguna upami nu kitu?
1: Nu sunatan.
0: Oh, mohon sunatan ya.
1: Kan sok aya we nu kaula teh sunatan teh sok aneh-aneh. Abi mah barongna we hoyong ti Girikarta
0: nya di
1: bawa we barong nungkul
0: yeuna teh sanis. Laras laras laras laras. Nah, ieu mah kan kalau hubungan dengan nanti karyaan sunatan biasanya kan sok tiasa ditumpakan ya.
1: Mohon.
0: Tah upami barong kumaha berarti si panganten henteu. Panganten sunatna kan misalkan aya nu sanes mah kan singa tiasa.
1: Mohon singa.
0: Kuda tiasa gitu.
1: Di sekelot teh mung hiji. Sesepuh nu gaduh teh bargot sebatna teh barong gotong nu gaduhna teh lingkung seni Sekar Saluyu.
0: Oh, mohon.
1: Eta teh lingkung seni nu paling ieu lah.
0: Paling
1: tua.
0: Paling tua.
1: Dan dituakan
0: mohon disepuhkan gitu nya. Mohon, mohon. Eta kumaha konsepna umpami kitu digotong.
1: Digotong ku opatan sami sarengnya si singaan kitu.
0: Oh, mohon.
1: Umpami Girikarta mah gaduh Garuda.
0: Oh, gaduh Garuda. Mohon, jadi pangantenna mah anger digotong dina Garuda nya. Mohon, mohon, mohon. Oh gitu, iringan-iringan pang mayuna meureunan ngangge nanti barongsai.
1: Mohon
0: pangkarna. Ahan, mohon mohon. Upami acara karyaan gitu pasti langkung seueurnya tibatan mung pertunjukan barong munggo nya.
1: Langkung seueur.
0: Kirang langkung pang sakadikna sabaraha jalmi?
1: Upami
0: pami ya. Karyaan gitu misalkan aya gotong-gotong panganten.
1: Nya paling ditambah jantan 40
0: orang ya Kang ya. Wah, resepnya Kacimahi harita kantosnya.
1: Kantos. Oh, terus kayak itu kamu sama Doha, Batu. Eta teh rutena jauh pisan Kang, baru udah kuat capek. Oh, capek jangan lu jauh-jauh teuing cenah.
0: Cingkang ceritakan pengalaman Akang aya nu seru teh atuh napi panginten anu unik teh nya pada saat manggung gitu misalkan di luar gitu. Kumaha?
1: Anu unik mah. Nu paling bodoh paling anu ngajengkan ke belakang oh, gitu. Rompet. mundur gubrak. Unik mah gitu sih.
0: Eta pada saat di panggungnya panggung. Ya pastina seru-serunya omo misalkan daerahna tebih nya.
1: Muhun.
0: Nyanak kurang kali seueur gitu nya.
1: Tamung tinu seni teh kudu dijagi ucap teh pamina beuh kaluar Kang.
0: Oh gitu. Misalkan kumaha Kang?
1: Abi kata carita sarang sepuh.
0: Mohon.
1: Ulah sagala waya upami di luar mah.
0: Mohon.
1: Aya nu ngetes di seni mah.
0: Oh.
1: Ulah ngarasa so jago.
0: Laras mohon. Ulah asa aing.
1: Ulah asa aing. Bisi cilaka. Eta emang leres upami seni masih kene.
0: Mohon. Masih kene aya nu kitu nya. Mohon ngetes makanan, gitu. Dugikeun ka mana kamu teh karan urang kitu nya. Mohon. Tah upami mendakan nu kitu urang kada kumaha tah saena.
1: Ya bismillah we.
0: Bismillah.
1: Aya amitan gitu.
0: Kan. Amitan laras mohon ka karuhun laras kanu aya
1: dinginu
0: bawa tais pangampihna ya gitu nya.
1: Ngahibur hungkul,
0: ngahibur mung.
1: Tah
0: kitu bener. Janten istilah mah da bade kumaha oge misalkan urang dina tampil komo deui gitu nya, adab mah kada aya.
1: Adab etika
0: kada. Etika kada diangge. Laras eta.
1: Ka bumi orang teu asal untung asal gancang kan.
0: Cumohon.
1: Iya, ibaratnya gitu Kang.
0: Kedah saya itu nya nganjang ka tempatnya beda daerah kadang beda memang tradisinya ya Kang. Mohon. Komodi lamun misalkan anu teu apal pisan nah biasa namanya. Teu apal pisan misalkan seni barong teh sapertos kumaha gitu nya. Lajeng oge urang terang tradisinya seperti kumaha tiasa jantan langkung uninga ya tibatan urang gitunya mohon tak gitu nah eta peryogi sesepuh tanya Kangnya tah yang mendampingi Girikarta sendiri sebagai pembina gitu atau napinya panggitan udah disepuhkan sahat dah
1: Bu RW
0: jenengan apa
1: Binyai
0: mohon ya.
1: Mohon Nur Naminate Ibu mohon. Nur Nardi
0: mohon
1: Raina Wai good.
0: Mohon. Anjeunna nu uninga persis pangintannya.
1: Mohon.
0: Masalah silsilah lajeng oge naon istilahna mah maknana.
1: Maknana tos terang.
0: Mohon.
1: Janten sok ngelingan barudak gitu lah.
0: Kasarna
1: ulah kieu. Tata titik kudu dianggo
0: tetakon. Gitu. Mohon.
1: Sajen ayeuna tos modern tetep kan moal aya ayeuna mun baheula
0: cenah. Sumohon. Nya istilahna mah cukang lantaran. Urang aya teh pangintannya ti karuhun urang. Tah dina sisi pertunjukan khususnya pangintan musik. Aya kumaha aya formula kumaha anu kedah dijaga gitu nya untuk melestarikan tetekon ti karuhun misalkan dina tabuhan Kang nu ngabentenkeun.
1: Di nu lagu-lagu sih lagu-lagu nu bukan kada dikuasai saat acan ka modern gitu.
0: Oh gitu lagu naon nu wajib nu kada di
1: ayo lagu mainan lagu-lagu gedong panjang ayun ambing kan lagu-lagu kapukur
0: wangsit
1: Siliwangi
0: lagu ageng nah gitunya kalebet nah Wangsit Siliwangi.
1: Kada dibuka nanti baru dengan Wangsit Siliwangi.
0: Kidung baru dengan. Oh mohon.
1: Kan ku mau permintaan lah yang modern gitu.
0: Nah, mohon. Ali ayeuna karesepna jalmi kumaha?
1: Seuna sih karena ku pengaruh bajeder kontemporer modern teh janten resepna teh lagu-lagu anu masa kini.
0: Oh, gitu. di antawisna lagu naon tanu kaayeunakeun nu dipikaresep
1: anu domba kuring kan
0: tarik tekatnya kan iya iya
1: iya gala-gala
0: iya iya
1: tersawios sih
0: mohon mohon tah upami misalkeun kalaresan disuungkeun kitu nya nanti di request pamundut lagu laguna lagu anu kaayeunakeun waditrana masih kena tetep eta tetapi ditambihan misalkan nganggo organ atau tetapi nganggo keyboard itu jadi tetapnya tabuhan mah nganggo saron bonang tarompet kendang gitu nya nganggo eta wae mungkulnya kang aya nu nganggo tuh misalkan alat-alat anu sifatna kaayeunakeun modern gitu
1: pami barang sekarang teh aya
0: teh aya kedah kitu nya eta teh mangrupikeun salah sawios tetekon
1: duka gitu. Kapayu
0: oh, nama kapayu namanya kumaha kebutuhan
1: bener kebutuhan oge
0: laras laras
1: kumaha anu bade nanggap urang hoyongna kumaha
0: nah oh, kitu angger keneh di disanggakeun kanu nya. Gaduh maksad hoyong naon kitu nya nah ama ditampi we pokona mah bade
1: mun tapi acan aya sih
0: acan dugikeun kadinya
1: dugi ya. Nganggo gitar elektrik kan komedi itu mah nganggo gitar elektrik nganggo
0: organ oh, tos aya nu ngangge oge
1: aya umpami benjang mah ngarang
0: sumuhun umpami benjang mah nya kantos nanya ninggal teh kitu mohon wah rencana nih akang masih anom kene ye yusa sabaraha ayeuna
1: abi teh 31 kan
0: 31 tahun mohon mohon tos dipercantan jantan ketua di sabaraha lama berarti
1: abi teh pertama pernah bikin giri kata jantan wakil
0: satu ajana saha
1: satu ajana teh aya Noval anjeunna ge anu iyalah kapungten nu semangat pisan
0: mohon
1: ngahiap barudak hayu urang teraskeun deui kapungkur mah cabe rawit erona 5 teh
0: sanes
1: jadi karta barang-barang nah. Nage barang alalit
0: oh gitu
1: menuju RSD eta
0: mohon mohon mohon mohon cabe rawit namina nya
1: sebenarnya teh karena berapa resep gitu karena oh. Hanya seukur resep gitu tak acan
0: resep pengukur tak acan diprofesionalkeun dinyakeun gitu nya
1: acan
0: mohon mohon
1: dihiap lah ku opal teh sebatna teh opal orang bikin apa saya bikin barong anjeunna mesir kendang sase
0: mohon
1: tinggal berudak nanti dikempelkeun ku opal sing bikin diresmikeun
0: oh gitu nya tah paguron tos aya paguron Giri Karta pencana tos aya
1: teu acan
0: oh teu acan itu tidinya nya ngawitanana
1: ayeuna teh wakil ketua teh Warid Warid teh istrina teh juara PPSI atas pancun janten anjeunna teh anu ngalatih silat kabaru
0: tah janten langkung seukeut deui nya dina gerakan pencana gitu nya utamina engke diangge dina kuda-kuda pada saat ulin barong gitu nya kan mohon
1: pasanggiri pencak silatnya sepiringan sih
0: sok giringan sok ngintunkeun terus kumaha aya prestasi anu
1: terakhir juara satu rampak di pas di Cimenyan
0: mohon
1: pasanggiri PPSI
0: wah mantap ya iya ya nu kedah di lestarikan ke orang tanya dugikan
1: ya alhamdulillah upami prestasi mah terus ayah kita yang salami itu 7 tahun teh terus seur kita
0: ibu mohon mohon mohon
1: pertama teh juara satu rampak kendang antar kecamatan
0: laras
1: terus diadukan di
0: tingkat
1: di Bandung Raya
0: oh sa Bandung Raya
1: rampak kendang pencak
0: mohon mohon
1: benten saneng rampak kendang jaipong
0: mohon
1: ya rampak kendang pencak
0: gitu. Mohon mohon tabuhan pencak gitu nya
1: tabuhan pencak dan rampak kendang ke 4 set sudah nanti
0: mohon mohon
1: juara alhamdulillah jantan 2 teras di iya rampak kendang di Liga Perkusi
0: mohon
1: juara katilo soalnya sana iya mas kendang mas sana alat-alat ya sana bekas kenang dia bekas kulit kan bekas.
0: Oh, benten persepsinya.
1: Benten persepsi.
0: Oh, nah, persepsi seperti itu ente janten soalnya tujanten buat akang. Soal. Yang penting mah kita berkarya kangnya. Betul, betul, betul. Oke. Okay. Nah, Kang, tempatnya atau tapi paguronan tadi itu di mana? Pernahnya di mana? Di RW 5. Mohon umpami hoyong nyobian belajar gitu tah. Kumaha biasana?
1: Biasa nate sok dongkap orang tua nate hoyong belajar
0: jadi
1: pasihan formulir gitu
0: laras aya formulir pendaftaran gitu dipungut biaya nggak kang itu teh sejaknya maksudnya teh kayak iuran kanggo kesejahteraan
1: acuk panginten
0: mohon
1: misal acuk kungko saran upami per bulan nama mung sebab saridona we
0: saridona sa di pasihana ya kang khusus kang iya mukul
1: ku baru dak resep nagi tas atau habib
0: mohon mohonnya anya
1: ku murang kali resep gitu kang
0: oh, mohon ya, magurannya ada tempat khusus arena gitu khusus kang
1: Bale
0: lo di Bale mohon oh, mantapnya kada kadi itu juga nanti ya yang amengan yang kadi itu
1: ya ada we ada kepoan hela Instagram nanti
0: Instagram nanya ya, mohon nuju latihan di mana nuju di latihan nah kumaha ya mohon nah step-step nah kumaha ada kang satu acan karena barong berarti karena pencaksilat ya, lah diajar kuda-kuda lah kuda-kuda hula
1: nya kuda-kuda
0: awal mohon mohon
1: satu acan kanu gerakan silat nawi kuda-kuda harus kedah laras gitu
0: laras kemudian khusus ya kanggo para pemusiknya memang kedah aya basic atau napi memang otodidak nol
1: otodidak
0: nolnya diajarkan wenya aya pelatih khusus ku akang nyalira langsung atau napi aya pelatih khusus
1: kapungkur mas sarang wau sep kan ayana aya awanda sarang
0: Ya ya mohon jantan diajarkan ku eta pengennya kang ya.
1: Oh gending-gending.
0: Gending-gendingnya bubuka na utamina dina lagu-lagu ageng lagu-lagu nu baheula nya. Anu jarang gitu. Anu
1: jarang.
0: Kakuping ku urang.
1: Oh. Ya lagu naon.
0: Ya lagu naon betul-betulnya. Jadi istilahnya jantan lagu wajib lah dina setiap pertunjukannya kang ya. Mohon-mohon. Tah gitu geningan kaum dangu nya perihal lingkung seni Girikarta masih kene seueur anu dibahas ku urang. Angin sata acana rupina urang cobi dangukeun heula lagu kanggo kaum dangu sadayana ulah ka mana-mana di Pro 4 RRI Bandung Stay Tune Trust.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih Kang Mendangu, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Saya masih bersama dengan Kang Kemal Pramayuda, Ketua Lingkung Seni Girikarta. Ini Kang Yuda luar biasa nih. Tekarawas Kang Yuda tos tabu salapan langkung 54 menit. Obrolannya kantun sabeberapa menit deui pangintennya. Nah, aya nu tiasa didugikeun ti Kang Kemal panginten khususan kanggo generasi muda utamina Kang Kemal perkawis melestarikan budaya. Utamina mudah-mudahan aya nu ngupingkeun ye orang sekelowa.
3: Muhun mudah-mudahan ngarupingkeun.
2: Muhun. Mangga dugikeun Kang Kemal mangga.
3: Nya kanggo generasi muda ulah gengsi ulah isin kanggo ngamumule budaya urang.
2: Muhun.
3: Ku urang bade kusaha.
2: Laras ya.
3: Nya ngindung ka waktu mibapa ka jaman we.
2: Muhun.
3: Urang ulah katenggaleun jaman.
2: Muhun.
3: Tapi budaya urang ulah ditinggalkeun.
2: Sejalan nanya dua nana oge dipaju lah istilahna nya. Urang namna teh bagaimana menyikapi perkembangan zaman, tapi ulah hilap oge kana jati diri orang-orang Sunda gitunya. Soalnya memang dari turun temurun begitunya kayaknya ulin barong ini dilestarikan gitu. Pamimpareumna lebar pisan komoditas gaduh prestasi ya merangkul oge komunitas-komunitas anu sanesna atanapi kamonesan-kamonesan sanesna termasuk di ranah jaipongan.
3: Mohon
2: mekar ayeuna teh nya. Mohon aya sanggar anu kaleresan kolaborasi sareng Girikarta. Mohon janten aya pertunjukan-pertunjukan yang lainnya
3: yang
2: menambah suasana baru begitunya ya, kanggo Girikarta ning ka payuna. Mohon lajeng harapan Kang Kemal kumaha ka payuna hoyong kumaha mangga.
3: Harapan kanggo ulin barong sekelau mah tetap lestari dan maju.
2: Guyubnya.
3: Sanesna oge.
2: Sanesna nya sami paguron-paguron sanes. Silih nanti silih ngisi lah.
3: Silih ngisi.
2: Mohon silih.
3: Da tetep upami dicarioskeun mah caritakeunna pucuk nama sami.
2: Gitu. Pucuk nama lara sami jantan ulah patongong-tongong ya kan ya. Ayeuna mah urang paheuyeuh-heuyeuh leungeun lestarikeun komodi kan kapayuna cenah aya rencananya ngalangkungan kompepar Kang Krisna teh ya.
3: Mohon.
2: Hoyong legalitas. Mudah-mudahan saenggalna tiasa tindakanan gitunya Kangnya. Mohon tiasa kalaksanakeun sangkan ke kapayuna urang tiasa naon mayunan kagiatan lajeng oge panginten bantosan ti pamarentah utamina mah panginten media atanapi tempatna atau acarana disayogikeun.
3: Mohon
2: ngarah lestarinya ngarah manfaat oge secara ekonomi gitunya Kangnya. Kang Kemal hatur nuhun pisan parantos kersa sumping ka studio Perempat RRI Bandung. Alhamdulillah sing sukses.
3: Amin.
2: Utamina panginten Kang Kemal dina mimpin lingkung seni ieu langkung nanjer ka payuna.
3: Amin.
2: Salam baktos ka sadayana.
3: Mohon
2: ti paguron seni Girikartanya Kangnya. Kaum dangu Perempat RRI Bandung, demikian obrolan singkat kami di obrolan komunitas cinta budaya Perempat RRI Bandung. Terima kasih bagi Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami dan tetap saksikan obrolan Kacida di setiap harinya pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hanya di Perempat RRI Bandung. Saya Beni Hariansa undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Dasar, istri tidak berguna, suami mau makan tidak ada apa-apa.
1: Aduh, ampun mas, ampun.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Loh, kok berantakan bu, ada apa?
3: Gak apa-apa nak, gimana sekolahnya hari ini?
2: Oh iya, besok hari terakhir bayar buku bu, uangnya ada kan bu?
3: Ada kok nak, ada. Sebentar ya, ibu ambil. Ini uangnya.
0: Sini, tadi kamu bilang tidak punya uang. Lah ini, apa hah? Sampai saya mau makan tidak disiapkan.
3: Loh mas, kok diambil uangnya? Jangan mas, jangan diambil. Itu uang simpanan saya mas. Sengaja disimpan untuk keperluan sekolah Cindy.
0: Alah, banyak alasan kamu.
3: Aduh, ibu.
0: Diam.
3: Sakit mas, sakit. Jangan terus pukulin saya, mas. Kembalikan uangnya, mas, kembalikan.
2: Ayah, ayah jahat.
4: KDRT bukan lagi ranah privasi. Segera laporkan jika Anda menemukan kasus.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

Berjeng siang. Kom dahu di mana wa ayana, enjing kena enak gitu, tapi tu siang mencorong. Enjing kasih yang nakernya masih kena diserangan di Prabupat RRI Bandung AM 540 kHz. Kom dahu nyerangan dina siang iya keruntuhan lagu-lagu pop Sunda Islami. Dugi kata Bu Saulas dina acara gelar kawih pasundan. Dinten Jumat, ping 12 Juni 2020 genep. Mudah-mudahan janten Jumat keberkahan kang urang sadayana. Jumat dinten anu pangsaena dinten sadana ge dinten ge sae nya mohon nanging aya rajana dinten sing jantenkeun dinten Jumat ieu kasaehan kanggo urang sadayana pahala anu berlipat-lipat diantawisna panginten ku ngadugikeun syiar ngalangkungan lagu-lagu tah urang lenyepan urang titenan naon wae pupuji anu didugikeun ku rumpak-rumpak ka ieu lagu dijantenkeun pengalaman pelajaran kanggo urang sadayana tongtosna sapertos anu baris gadugikeun ayeuna aya yaumal kiamah tah ieu urang cing jantenkeun pangeling mudah-mudahan kanggo urang sadayana kanggo orang

Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.

0: Komdangu, kalau kita datang ke menghadiri sebuah undangan pernikahan, ya pasti kita sering memberikan ucapan doa dengan ucapan semoga sakinah mawaddah warahmah. Nah, tapi apa sih arti sakinah mawaddah warahmah ini? Dikutip dari laman resmi Rumah Jagat, ya. Sakinah berasal dari akar kata Arab sakana yang berarti tenang, tentram, dan diam dalam arti positif. Tidak gelisah, tidak bergejolak. Dalam konteks pernikahan, sakinah adalah kondisi di mana hati suami dan istri menemukan ketenangan satu sama lain. Ini bukan sekedar tidak bertengkar, tapi lebih dari dalam lagi. Sakinah adalah ketika kehadiran pasangan bisa membuat hati lebih damai, bukan lebih resah. Rumah menjadi tempat yang dituju, bukan untuk dihindari. Mawaddah sering diterjemahkan sebagai cinta, tapi lebih spesifik dari sekedar cinta biasa. Mawaddah adalah cinta yang aktif, cinta yang ingin memberi, cinta yang disertai keinginan untuk menyenangkan pasangan. Dalam tafsir ulama, mawaddah adalah cinta yang sangat kuat dan tumbuh di usia-usia awal pernikahan. Penuh semangat, penuh gairah, dan penuh keinginan untuk selalu bersama, berbeda dengan rahmah yang lebih tenang, tapi lebih dalam. Rahmah berasal dari akar yang sama dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua nama Allah yang bermakna kasih dan sayang. Dalam konteks pernikahan, rahmah adalah cinta yang lebih matang. Kasih sayang hadir bukan karena fisik ataupun perasaan semata, tapi karena ikatan yang sudah sangat dalam. Rahmah adalah membuat pasangan suami istri tetap saling merawat saat sudah tua, saat pasangan sakit, saat fisik sudah tidak seindah dulu. Jika mawaddah adalah api awal, rahmah adalah bara yang menyala terus tanpa padam, ya. Tiga kata itu bukan lahir dari tradisi semata, semuanya bersumber langsung dari satu ayat Al-Qur'an yang sangat indah. Nah, kaum dangu, begitu sakinah, mawaddah, dan warahmah. Mudah-mudahan kita semua yang umat muslim yang berumah tangga, meskipun sudah bukan pasangan baru atau pengantin baru, tetap bisa sakinah, mawaddah, dan warahmah.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda, kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes, dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Komdong masih diserengan dina acara gelar kawih pasundan dina runtuyan lagu-lagu pop Sunda Islami ti Proopat RRI Bandung. Rupi nama kantun salagula salagu deui teh anu baris kadugikeun komdong tumali waktos tos samporet aya Cimata Madinah baris kadugikeun ti Isuan Tenadu di Cikal Putra dilanjut dilecengkeun kana acara anu pamungkas nyaeta teras UMKM. Komdangu nguningakeun sim kuring pun anu mugia nyarengan di Proopat RRI Bandung dugi ka tapu 12 nya sarengsengna obrolan teras UMKM dugi ka tabu 11 langkung 53 menit ya. Waktu tadi dugikeun kumandang azan jurun kanggo daerah Bandung sareng sabudeureunana. Aya keneh seueur kana waktu tatan-tatan urangnya mangga kaum dangu. Hatur nuhun sanes kanten atuh oleh Satya 1 di AM 540 kHz. Sim kuring undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perompak Suara Budaya Bandung Kaum Dangu tepat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Obrolan UMKM hadir menemani Anda. Tentunya seperti biasa menghadirkan narasumber dan tentunya Anda yang menyimak begitu ya di pagi hari melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga di FM 106,9 MHz atau di aplikasi RRI Digital, Anda bisa juga berinteraksi atau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita yang saat ini sudah terhubung di line telepon. Ada Ibu Hani Amelia, kita sapa dulu. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kang Benny, apa kabar?
0: Sehat, apa kabarnya juga nih Teh Hani, saat ini sehat juga ya?
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teh Hani, kita berkenalan dulu nih, lebih jelasnya Teh Hani ini keseharian aktivitas di mana Teh Hani?
1: Saya selain jadi anggota PBA juga ya Kang ya, saya juga kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menjadi praktisi di salah satu universitas swasta di Jawa Barat gitu Kang.
0: Baik, jadi praktisi lebih ke dosen atau gimana?
1: Iya.
0: Baik, dosen juga ya, tapi juga ini hubungannya dengan UMKM gimana nih Hani? Ada ini juga usaha juga sama?
1: Ya. Saya juga sebagai anggota UMKM ya, tepatnya adalah Koperasi PBA. Oh. Itu di sana merupakan satu perkumpulan dari kelompok-kelompok UMKM, Kang.
0: Oke, jadi sehingga ini sangat tepat ya kalau kita ngobrolin masalah bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM ya, Teh Hani ya.
1: Betul, Kang. Wah. Bagus sekali ini.
0: Ya baik. Nah Teh Hani, sejauh ini memahami kebutuhan dan juga kendala UMKM gitu ya dalam menjalankan usahanya. Sejauh mana ini bantuan untuk UMKM ini bisa diterima begitu?
1: Oh iya. Yang pertama itu kita sudah kenal ya Kang ya, yang namanya UMKM adalah bentuk dari usaha-usaha rumahan ya, yang berasal dari usaha rumah tangga, perorangan, yang kemudian ternyata itu berpengaruh besar dalam perekonomian negara kita ya Kang ya.
0: Ya, betul.
1: Itu sangat terlihat dalam kejadian COVID kemarin Kang. Nah ya, ketika kita dalam posisi lockdown, itu ekonomi kita tetap tidak terpuruk dengan adanya UMKM yang saling melengkapi di dalam lingkungan lockdown itu, Kang.
0: Oke, baik. Nah, ini sudah teruji ya? Sudah teruji struggle gitu ya di tengah-tengah COVID kemarin ya gitu ya?
1: Betul sekali begitu, seperti itu, Kang.
0: Baik, nah sejauh mana nih bisa diterima, diakses begitu oleh para pelaku usaha UMKM nih, Teh Hani?
1: Dalam perjalanannya UMKM itu ternyata banyak sekali ya fasilitasnya Kang dari negara setelah melalui ujian kemarin ya, terutama di dalam COVID itu. Pemerintah kita kemudian menyediakan berbagai fasilitas untuk mempertahankan kelangsungan dari ekonomi yang berasal dari UMKM ini Kang. Salah satunya itu ya yang sekarang ini Kang, BPUM itu.
0: BPUM ya itu ya.
1: Bantuan produktif untuk usaha UMKM Kang.
0: Oke.
1: Jadi sangat diperlukan sekali bagi para pengusaha UMKM itu untuk selalu update informasi dari banyak tempat ya, terutama dari media sosial dan juga dari literasi lainnya Kang.
0: Baik, efektivitas program BPUM ini gimana nih untuk membantu UMKM nih Teh?
1: Oh banyak sekali Kang, banyak sekali yang bisa kita ambil untuk menjadi landasan memajukan dari UMKM ini Kang. Selain dari para pengusaha UMKM

0: UMKM itu juga harus terus ikut dengan perkembangan-perkembangan. Salah satunya dengan ikut komunitas dan juga mengikuti penyuluhan-penyuluhan, Kang.
1: Baik. Oke. Kemudian gimana menurut Teteh sendiri, ini BPUM ini sudah sangat istilahnya sempurna begitu Teh untuk membantu para UMKM saat ini. Program ini menarik begitu buat para UMKM, bermanfaat juga enggak sih Teh?
0: Sangat bermanfaat kan. Sangat-sangat bermanfaat.
1: Baik.
0: Ya. Dimulai dari para, ini saya mau menjelaskan cara mendapatkannya nih Kang.
1: Ya, boleh silakan Teh.
0: Ya. Dimulai dari usaha kecil dan menengah yang berasal dari rumahan, usaha-usaha rumahan ya Kang. Kemudian pelaku tersebut selain harus mengupgrade pengetahuannya ya melalui semua literasi, kemudian juga setelah melengkapi persyaratan-persyaratannya, maka mereka bisa mengikuti program BPUM ini Kang, yaitu program bantuan produktif usaha mikro atau disingkatnya BPUM. Begitu. Kemudian ini merupakan program pemerintah Kang yang bisa memajukan pelaku usaha mikro usaha menengah dan usaha mikro untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang dapat menunjang usahanya Kang.
1: Baik, sejauh ini yang bisa mendapatkan program ini siapa saja Teh?
0: Nah, ada syarat dan ketentuannya Kang, kriteria UMKM yang berhak menerima BPUM gratis nih Kang. Ya, diantaranya adalah tentu saja harus warga negara Indonesia ya Kang ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga ada mereka bisa membuktikan punya usaha mikro. Ya, yaitu calon para penerima usaha mikro ini adalah yang dapat membuktikan mereka mempunyai usaha melalui surat keterangan usaha Kang. Itu pasti para pelaku UMKM sudah tahu ya. Salah satunya adalah memperoleh surat keterangan usaha dari desa dan kelurahan melalui SRW tentunya. Kemudian mereka juga tidak sedang mendapatkan pembiayaan lain Kang.
1: Baik. Istilahnya memang baru saja baru ini gitu ya.
0: Oh iya betul. Banyak sekali, sehingga untuk pemerataan ini diharapkan tidak ada yang mendapatkan pembiayaan lebih dari satu kali Kang.
1: Oke, enggak boleh double gitu ya Teh ya.
0: Iya, betul Kang.
1: Baik. Nah, besarannya kira-kira berapa Teh yang didapatkan?
0: Bervariasi juga Kang, tergantung dari jenis usahanya.
1: Baik. Dilihatnya dari jenis usahanya begitu ya. Dan yang dan yang pastinya mungkin pelaku usaha yang mendaftarkan untuk pinjaman ini atau bantuan ini mereka juga sudah punya patokannya berapa-berapanya begitu ya Teh. Baik.
0: Di dalam keterangannya Kang ya dari dana BPUM ini, ini pelaku usaha bisa mendapatkan sampai dengan 2,4 2.400.000.
1: Iya.
0: Ya, 2,4 juta kan.
1: Oke.
0: Dan bisa didapatkan secara sekaligus ya. Tentu ini untuk usaha mikro ya Kang ya.
1: Ini sifatnya pinjaman atau gimana Teh? Jadi program ini atau semacam hibah jadi untuk pelaku usaha gitu.
0: Ini namanya dana bantuan Kang. Dana bantuan ini tentu saja setelah adanya program seperti bantuan sosial ya Kang ya.
1: Iya, betul.
0: Dengan nanti dibayar, gimana nih cara pembayarannya? Nanti dibayarnya dengan dibuktikan betul tidak ada bukti penggunaan dana tersebut dan kemudian ada pembukuannya. Seperti itu Kang, itu tidak berat kalau menurut saya ya.
1: Oke. Nah, selain ini selain tentunya lewat koperasi tadi ya gitu. Ini informasi tentang BPUM ini ke siapa saja gitu bisa dapatnya Teh informasi ini.
0: Pasarannya tentu saja bidang UMKM-nya yaitu usaha mikro-nya ya Kang ya. Usaha mikro ini kemudian untuk keperluan berbagai usaha, misalnya untuk pembelian bahan baku, peralatan atau untuk ekspansi Kang.
1: Oke.
0: Kemudian dana ini juga mencakup keperluan sehari-hari seperti untuk biaya sewa, biaya usaha listrik atau transportasi. Ini dimulai dari 2,4 juta. Kemudian bisa di upgrade apabila memang sesuai dengan data yang diberikan gitu, Kang. Ya, jadi bukan data yang abal-abal ya, Kang. Bilangnya seperti apa, ternyata usahanya tidak ada gitu, Kang.
1: Nah, itu dia. Jadi
0: dengan melalui keterangan usaha, Kang.
1: Baik. Mulai dari 2,4 juta ya tadi ya.
0: Betul,
1: Kang. Oke. Nah, ini harus yang memiliki NPWP teh begitu saat menerima BPUM ini.
0: Betul. Bagaimana nih jika tidak memenuhi syarat misalnya yang itu tentu saja syaratnya yang apa namanya? Kartu keluarga, kemudian kartu tanda penduduk, kemudian juga surat usaha dari kelurahan desa, dan nomor rekening, Kang. Karena itu nanti diberikannya melalui nomor rekening, ya, tidak diberikan secara cash. Lalu bagaimana nih yang tidak memenuhi syarat? Seperti apa yang tidak memenuhi syarat? Yang tidak memenuhi syarat itu sebetulnya yang memiliki usaha, tetapi sudah lama vakum gitu, Kang.
1: Nah, itu
0: kemudian beliau juga sudah pernah menerima dana
1: sebelumnya dari, gitu ya,
0: program yang lain. Kemudian juga usahanya itu tidak perputaran usahanya itu tidak dibukukan, Kang.
1: Baik, tidak ada catatan sama sekali begitu
0: ya, gitu. Sehingga itu akan menyulitkan untuk penilaian nantinya, Kang.
1: Baik. Oke, Teh Hani, udah ada yang nanya nih, nampaknya sudah ada yang tertarik dengan program ini, Teh Hani.
0: Baik, Kang.
1: Ini dari 0877 77 25 28 sekian. Ini dari Sani namanya ya, Sani. Oke. Ini apakah katanya boleh mendaftar BPUM jika sudah menerima bantuan lain? Tadi sudah disampaikan ya sama Teh Sani ya. Sama Teh Hani ya. Perihal ini, jadi bantuan ini jadi tidak boleh di double ya, teh, berarti ya, teh?
0: Betul, tidak sedang menerima pinjaman usaha mikro yang lain dari badan lain gitu, Kang.
1: Oke, nanti kalau misalnya pendaftarannya sendiri ada batas waktu khusus atau tiap tahun atau gimana nih, teh, program ini atau berjalan terus menerus berkelanjutan?
0: Ini merupakan program baru, Kang. Ya, ini baru dimulai. Dalam judul yang ini ya, dalam judul BPUM itu setiap setiap ganti pemerintahan kan biasanya ada program-program
1: yang namanya
0: lain-lain. Namanya lain-lain. Intinya sih tetap bantuan untuk usaha, Kang, walaupun judulnya apapun. Dan yang BPUM ini syaratnya lebih mudah, Kang. Ya, syaratnya lebih mudah, hanya diperlukan KTP sebagai WNI, kemudian kartu keluarga, kemudian SIUM ya, surat izin usaha mikro dari desa kelurahan, kemudian nomor rekening, sudah, Kang, itu saja.
1: Itu saja ya, jadi modal awalnya mengajukan gitu ya. Baik.
0: Betul, Kang.
1: Oke, nah itu semacam seleksi gitu ya, Teh, ya, saat pelaku usaha istilahnya memberikan proposal ini gitu ya, Teh. Ada tes begitu, Teh?
0: Iya. Pastikan seleksinya itu nomor satu adalah dari KTP elektroniknya, Kang. Ya, KTP elektroniknya sudah terdaftar atau belum, sudah aktif atau belum. Itu nomor satu, karena nanti akan nge-link dengan data dari bank. Ya, nanti ada seperti pengecekan juga dari bank.
1: Gitu.
0: Tapi bukan survei ya, bukan survei, hanya pengecekan melalui iKTP.
1: Gitu. Jadi KTP sangat penting juga ya nih di sini ya.
0: Bank yang dikerjasama dengan BPUM ini diantaranya adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, BTN, ya, Bank Tabungan Negara dan Bank Pembangunan Daerah. Jadi pastikan juga yang bersangkutan punya rekening di sana, Kang.
1: Baik, ada pertanyaan dari Ibu Nur Hayati di 08211717 sekian katanya. Ini izin bertanya, apabila mengajukan ini tapi punya cicilan di bank, gimana nih, Teh Hani?
0: Iya, gimana ya? Syaratnya adalah sedang tidak mendapatkan bantuan lain, Bu. Ya.
1: Tapi ini bukan bantuan, mungkin pinjaman atau apa, mungkin kredit dan lain sebagainya, begitu?
0: Oh, kalau misalnya bukan untuk yang sama, dicoba saja.
1: Oke. Okay. Misalkan kredit motor, misalkan begitu ya?
0: Iya, ya. Kalau memang kredit motornya itu bukan untuk atas nama usahanya, tidak masalah ya.
1: Oh, baik. Jadi atas nama usaha, bukan atas nama orang pemilik usahanya, gimana teh?
0: Ya kalau itu kan nanti tidak akan berkaitan dengan data bank juga ya, Kang ya. Jadi yang akan dicek itu adalah memang berkaitannya dengan usaha dan pemilik usahanya.
1: Oke, baik.
0: Ya, ya kalau misalnya saya punya cicilan rumah atau cicilan mobil nih, tapi atas nama saya sendiri, bukan atas nama usaha saya, dicoba saja. Okay. Mudah-mudahan bisa.
1: Iya, mudah-mudahan jadi jawaban ya buat Ibu Nurhayati, silakan dicoba saja ya, kalaupun misalkan punya cicilan di bank perihal yang di luar itu, begitu ya, di luar usaha, silakan dicoba ya saja, mudah-mudahan bisa ya. Baik, kemudian ada biaya pendaftaran nggak teh biasanya di BPUM ini?
0: Sejauh ini tidak diminta, Kang. Hanya diperlukan data-data yang memang valid, memang real, ada usahanya, kemudian silahkan didaftarkan.
1: Baik. Nah, kemudian kalau waktunya sendiri sudah ditentukan teh sama pemerintah, agendanya seperti apa? Kapan kapan permohonan, kemudian kapan kelulusan, artinya lolos begitu ya secara administrasi dan lain sebagainya. Kemudian kapan bantuan BPUM ini cair gitu diterima oleh para pelaku usaha?
0: Iya. Melalui Kementerian Koperasi nih Kang ya, ini adalah dari program dari Kementerian Koperasi, sebetulnya sudah dimulai dari tahun-tahun lama, itu kurang lebih di tahun 2020, hanya saja namanya berubah-ubah ya Kang ya, sesuai dengan pemerintahan yang berjalan. Nah ini memang harus update, para pelaku usaha harus rajin membaca Kang, mengikuti informasi-informasi penyuluhan-penyuluhan dari Kementerian Koperasi. Selain itu juga bisa dengan cara gabung ke PBA, sehingga itu informasinya terupdate terus Kang, ke komunitas-komunitas UMKM terutama PBA, itu bagus Kang.
1: Oke, jadi lebih baik sih ikutan komunitas dulu teh, jadi informasi dan segala sesuatunya juga bisa lebih cepat
0: dengan
1: ya
0: sampai itu. Iya, dengan komunitas itu selain dari informasi juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, banyak sekali keuntungannya Kang.
1: Baik, jadi kalau misalnya untuk yang umum sendiri teh, misalkan pribadi, secara pribadi tidak ikut komunitas gitu, saat ini sedang mendengar kemudian berminat mendaftarkan gitu teh, gimana? Ada kemungkinan bisa lolos?
0: Bisa Kang, bisa. Bisa juga, karena memang ini walaupun kita ikut komunitas ya, sebetulnya pendaftarannya secara pribadi Kang. Jadi nanti di komunitas itu hanya diberikan informasi, ini ada pendaftaran, ada pembukaan dan lain sebagainya. Dengan demikian kan pelaku usaha tidak terlalu repot harus membuka websitenya. Tapi kalau misalnya di luar komunitas, silahkan harus rajin-rajin mengecek ke websitenya Kementerian Koperasi dan UMKM Kang.
1: Oke, baik. Jadi sudah jelas ya perihal itu. Nah, selama ini yang menerima bantuan dari PBA gimana teh? Teteh sendiri kan mengakomodir ya begitu ya, yang mengkoordinasikan dan lain sebagainya begitu.
0: Kalau untuk saya pribadi, saya belum pernah daftar Kang. Ya, tapi untuk teman-teman yang lain sudah banyak yang mendapatkan bantuan gitu. Teman-teman apa namanya UMKM yang lain ada yang sudah pernah mendapatkan bantuan melalui kementerian-kementerian yang memang pada saat itu dibuka gitu. Kan ada juga yang tidak dari Kementerian Koperasi, misalnya dari Kementerian Sosial dan lain sebagainya, itu ada juga Kang. Jadi bagaimana program pemerintah yang berjalan, namun yaitu kitanya pelaku usahanya juga harus update informasi. Jadi kalau misalnya kitanya hanya menunggu saja, menunggu pengumuman, ya kurang ini juga ya Kang ya. Nanti takutnya tidak pas gitu waktunya. Mendingan rajin-rajin. Misalnya dengan follow Instagramnya atau Facebooknya atau apapun itu yang dari masing-masing kementerian gitu Kang.
1: Oke, baik ya. Jadi harus rajin-rajin kalau misalnya mau jalur mandiri begitu ya teh, syukur-syukur, syukur-syukur bisa tergabung dalam komunitas ya, seperti misalkan alumni PBA ini ya. Baik, Neka Om Dago, sebelum kita lanjut lagi nih teh Hani, Kita rehat dulu sebentar. Kami mau kasih dulu informasi-informasi lain untuk kaum Dangu. Jangan kemana-mana, nanti kita gabung lagi ya Teh Hani ya.
0: Oke.
1: Baik, tetap bersama kami kaum Dangu di Perempat Suara Budaya Bandung di obrolan UMKM.
2: Tahukah Anda, 90% penyakit berasal dari pikiran. Sehat itu mahal. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan itu mudah dan sangat murah. Penyebab utama sakit itu berasal dari pikiran. Selain gaya hidup, beban pikiran juga menjadi faktor penting. Sehat atau tidaknya diri kita, 90% penyakit berasal dari pikiran dan 10% dari pola makan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Terima kasih kamu dan Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih bersama saya, Benny Herdiansa, menemani Anda di siang hari ini. Pukul 11 lebih 23 menit, kamu dan aku tanpa terasa saat ini ya sudah hampir di pertengahan obrolan kita dan juga akhir acara nih kamu dan aku. Masih perihal tentang bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM, usaha mikro kecil dan juga menengah, bersama dengan narasumber kita ada Tehani Amelia. Kita kembali sapa, selamat pagi menjelang siang Tehani, masih ada di sini?
3: Siap, ada Kang.
2: Baik, masih seputar tadi bantuan untuk para pengusaha begitu ya, usaha kecil dan juga menengah nih Tehani, menarik sekali. Tadi sudah disampaikan seperti apa BPUM itu, kemudian besarannya, kemudian juga tadi syarat ya yang harus ditempuh begitu seperti apa, dan saran dari Tehani sendiri harus ikut komunitas lebih gampang begitu ya. Ya, yang pastinya Tehani, ini tuh bantuan ini tidak berulang kali, hanya satu kali saja, berarti untuk satu pelaku usaha begitu ya Tehani ya?
3: Betul Kang, ini programnya adalah per tahun ya sebetulnya. Kemudian juga ditentukan untuk syarat-syaratnya, kemudian juga bagaimana jika terjadi kesalahan ketika mendaftar ataupun ada perubahan data, di sana lengkap semuanya Kang. Ada.
2: Baik. Nah, apabila misalkan seorang seorang pelaku usaha begitu sempat mendaftarkan namun tidak lolos teh di tahap ini, apakah bisa melanjutkan di tahap berikutnya begitu teh, di tahun berikutnya?
3: Bisa Kang. Bisa dengan memenuhi dulu syarat-syarat yang diminta. Ya di sini seperti ini Kang. Syaratnya itu adalah satu, warga negara Indonesia ya Kang ya, memiliki KTP yang aktif IKTP-nya, kemudian juga ada usaha mikro yang sedang beroperasi dengan surat keterangan dari desa atau kelurahan ya Kang ya.
2: Okay.
3: Kemudian tidak sedang menerima pinjaman usaha mikro lainnya.
2: Baik.
3: Berarti kan yang sedang berjalan ya Kang ya, pinjaman yang sedang berjalan itu tidak sedang menerima pinjaman mikro yang berjalan. Kemudian penghasilan bulanannya tidak melebihi dari 500.000.
2: Oh, jadi
3: dari usaha tersebut.
2: Baik, oh dari usaha tersebut. Jadi
3: iya,
2: memang
3: jadi
2: Jadi maksudnya sebagai penghasilan utamanya dari dagang itu ya, Teh ya?
3: Iya, jadi nanti ada pembukuannya, Kang.
2: Baik, baik.
3: Yang membuktikan itu. Kemudian tidak memiliki kendaraan dengan nilai di atas 100 juta.
2: Oke.
3: Kemudian juga tidak memiliki rumah di atas nilai 200 juta. Itu seleksinya,
2: baik.
3: Kang.
2: Baik, baik.
3: Lalu bagaimana nih jika terjadi kesalahan dalam pendaftaran? Ya, apabila pelaku usaha terjadi kesalahan dalam pendaftaran pengisiannya, Kang, itu bisa menghubungi call center BPUM.
2: Baik. Nanti bisa bertanya.
3: 1500565 itu, Kang.
2: Oke, 1500565.
3: Iya, betul. Okay.
2: Kemudian teh kalau misalnya jadi tidak termasuk yang ASN, kemudian juga yang pegawai negeri begitu ya teh, BUMN, BUMD tidak ya berarti teh.
3: Apanya Kang?
2: Yang tidak termasuk yang mendapatkan fasilitas ini teh, yang punya punya penghasilan dari sebagai ASN begitu ya.
3: Oh. Tidak disyaratkan Kang. Yang penting adalah warga negara Indonesia dan memiliki usaha mikro.
2: Oke, jadi boleh juga seperti itu teh, punya penghasilan.
3: Boleh Kang, boleh. Dengan syarat yang di sini ya, yang tadi itu dan punya keterangan usaha dari desa atau kelurahan.
2: Baik, tapi tidak mengapa karena memang kalau misalnya udah ASN pastinya penghasilannya lebih dari 500.
3: Tergantung golongan kayaknya.
2: Oh gitu, bisa jadi ya. Jadi sebenarnya masih bisa. Jadi mungkin ini kalau penghasilan secara mungkin dari yang lain bisa mungkin ya Teh ya, lebih dari itu. Tapi kalau misalnya penghasilan dari dagangnya sedikit masih bisa diajukan begitu ya Teh ya.
3: Betul, oh, betul. Okay. Seperti itu kan nanti seleksinya juga dari pusat ya Kang ya.
2: Iya istilahnya. Bangga.
3: Ya, jadi nanti setelah pendaftaran itu akan diseleksi di pusat, yaitu melalui caranya itu tidak ada kontak secara berhadapan gitu Kang. Semuanya itu by online.
2: Supaya itu adil begitu ya Teh. Baik. Oke. Jadi seleksinya tidak face to face, artinya juga tidak di tidak diketahui begitu ya Teh ya, secara online begitu. Jadi memang supaya lebih apa ya istilahnya, lebih adil pada saat menentukan lolos atau tidaknya itu kewenangan dari tim penilai begitu ya Teh. Baik begitu. Oke, tadi untuk besarannya sudah. Nah ini silakan bagi Anda yang mau bertanya lagi perihal BPUM ini ya, mumpung ada Teh Hani di sini yang juga pakar begitu di bidang ini, kaum dangu pelaku usaha, silakan Anda bisa menyampaikan SMS atau pertanyaannya kembali di 08211856195. Ya, 08211185613 mohon maaf. Ya. Kemudian Teh Hani, nah ini tadi pelaku usaha yang sudah berjalan mendapatkan kesempatan ini sudah ada Teh Hani?
3: Sudah, Kang.
2: Sudah ya?
3: Banyak. Itu bisa ya, itu bisa dicek juga di di website-nya Kemensos. Google. Ya, bisa di sana.
2: Baik. Meskipun jadi sebenarnya sudah berjalan lama ya Teh, ada kurang lebih sekitar 1 tahun ini atau gimana program ini?
3: Program ini sebetulnya sudah dari Kementerian Koperasi itu sudah banyak dilaksanakan juga di tahun-tahun kebelakang, terutama itu di masa pandemi COVID kemarin 2020 ini sudah dimulai Kang.
2: Hanya saja
3: secara berjalanan pemerintahan itu mengganti-ganti judulnya gitu ya Kang ya, sehingga masyarakat itu kadang yang misalnya di program pertama nih namanya bantuan sosial, kemudian di program yang kedua itu judulnya ganti Kang.
2: Oke.
3: Kemudian ganti lagi sehingga mereka itu ada harus mengupdate dan mendaftar lagi seperti itu. Karena program yang lama itu kan sudah tidak ada. Nah, maka harus diperlukan untuk update data melalui program-program yang baru. Seperti misalnya di sini juga di BPUM, caranya adalah bisa dengan mengunduh aplikasi cek bansos Kemensos di Google Play Store, Kang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, ini melalui Kemensos ya, walaupun programnya dari Kemenkop, Kang.
2: Iya. Jadi bisa. Ya,
3: jadi.
2: Jadi memang itu ya.
3: Statusnya adalah bantuan sosial untuk berusaha, ya Kang ya.
2: Okay.
3: Kemudian mendaftar dengan memasukkan nik, nama dan nomor KK. Kemudian setelah terdaftar, akan mendapatkan notifikasi atau OTP kepada nomor telepon yang didaftarkan.
2: Oke. Okay. Gitu, baik. Bagi penerima bantuan ini ada potongan nggak Teh? Misalkan pajak begitu dari total yang sudah disampaikan?
3: Tidak ada. Tidak ada untuk bantuannya Kang.
2: Oke. Okay. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan begitu ya nilainya begitu ya. Iya. Tidak ada potongan sama sekali.
3: Betul.
2: Baik.
3: Betul.
2: Baik. Oke. Okay. Jika misalkan terjadi penyimpangan begitu Teh ya ke bantuan. Secara kan bantuan ini untuk UMKM gitu ya, untuk usaha begitu ya, membangkitkan atau mungkin inovasi dalam usaha. Ternyata dibuat atau dipergunakan untuk hal yang lain Teh. Ini gimana nih Teh?
3: Sejauh ini belum
2: ada. Belum ada kasus ya?
3: Seperti itu, iya. Maksudnya belum ada yang ketahuan mungkin ya. memang tidak ada ya. Kita kan sudah dibantu nih sama negara ya Kang ya.
2: Okay.
3: Jadi sebisa mungkin ya jangan kita menyalahgunakan apa yang sudah disediakan ya, karena itu akan sangat bermanfaat untuk pelaku usaha yang lain yang benar-benar membutuhkan gitu kan.
2: Kalaupun ada sanksinya gimana Teh?
3: Tentu ada Kang, nanti pasti akan ya mendapatkan apa namanya semacam apa ya
2: blacklist gitu ya Teh.
3: Betul, nah seperti itu ya, sehingga nanti yang bersangkutan tidak akan bisa lagi untuk mendapatkan bantuan gitu Kang. Selain dari namanya mungkin nanti tercoreng juga ya nama usahanya ya Kang ya. Kan sayang ya Kang ya.
2: Ya, jadi baik-baik ya dipergunakan sesuai dengan mestinya begitu ya Teh untuk usaha.
3: Kita gitu, tahu lah ini uang ya, uang negara ini kan juga berasal dari masyarakat juga yang kemudian dikembalikan ke masyarakat untuk kesejahteraan juga ya Kang ya.
2: Oke. Baik. Nah, kemungkinan besar gimana Teh program ini akan berjalan di tahun depan?
3: Mudah-mudahan Kang. Kita akan melihat lagi ya setelah pelantikan presiden yang baru nanti di akhir tahun Kang. Mudah-mudahan akan ditambah lagi nih Kang jumlahnya ya. Ataupun selain dari jumlah uangnya yang akan ditambahkan, mudah-mudahan dari hilirisasi-hilirisasi yang sedang direncanakan itu akan menyentuh ke level UMKM sehingga lebih baik lagi dan lebih besar lagi Kang.
2: Baik, jadi lebih luas lagi ya, banyak juga yang menerima manfaat ini ya Teh.
3: Betul Kang.
2: Nah, sejauh ini pemerintah gimana Teh sudah tambah lebih apa ya istilahnya lebih memperhatikan UMKM saat ini menurut Teteh sendiri?
3: Iya, dengan program ini merupakan salah satu bukti dari pemerintahan yang tetap mempertahankan perekonomian rakyat di usaha mikro ini untuk tetap berjalan Kang dengan memberikan fasilitas kemudahan ya, baik itu kemudahan kemudian juga pembiayaan kemudian juga dari perlindungan hukum dan lain sebagainya itu sudah semakin bagus Kang.
2: Oke. Ada ini kasus enggak tadi mana ini ada yang mungkin ya ada terjadi penipuan atau segala macam penyimpangan begitu Teh?
3: Kalau dari kasusnya sendiri tentu saja itu tidak dibuka ya Kang ya sebetulnya dari seleksi. Dari penyeleksian itu.
2: Baik.
3: Sepertinya akan selalu ada usaha-usaha yang untuk mengakali pemerintah ya Kang ya. Tapi kita percaya bahwa pemerintah juga melakukan seleksi dengan sangat baik, dengan sangat transparan, sehingga akan tepat sasaran.
2: Oke.
3: Begitu Kang.
2: Kemudian maksudnya ada oknum yang mengatasnamakan begitu dari BPUM sehingga apa namanya istilahnya mengiming-imingi begitu Teh. Oh kan akan seperti ini, akan seperti ini gitu ya. Bukan.
3: Ya. Karena itu maka program ini dilakukan secara online ya Kang ya. Baik. Tidak bertemu muka dengan tidak melalui perantara.
2: Okay.
3: Silahkan para pelaku bisa langsung mengakses ke laman-laman dari BPUM, Kemenkop maupun Kemensos ya melalui unduh tadi di aplikasi dan lain sebagainya sehingga itu akan meminimalisir penyalahgunaan dari informasi-informasi yang berhubungan langsung dengan perorangan gitu Kang.
2: Baik, kemudian terakhir nih Teh, saran dari Teteh sendiri untuk para pelaku usaha UMKM yang ingin mendapatkan program ini atau manfaat dari program BPUM ini seperti apa Teh Mangga?
3: Baik. Untuk para pelaku UMKM ya, pemerintah sudah menyediakan banyak sekali fasilitas sehingga yang diperlukan oleh para pelaku adalah pelaku UMKM ini adalah tetap aktif, tetap mengikuti perkembangan-perkembangan terutama dari perkembangan informasi-informasi bantuan pemerintah melalui situs-situs resmi yang disediakan, kemudian juga bisa melalui perkumpulan-perkumpulan ataupun komunitas, salah satunya adalah komunitas perkooperasian ya, komunitas koperasi yang dimana saya ada di PBA, koperasi PBA Kang ya. Kemudian juga para pelaku bisa langsung mendapatkan itu tanpa melalui perantara perorangan karena pemerintah menyediakan fasilitas melalui online pendaftaran dan sebagainya. Silahkan untuk mendapatkan BPUM ini secara gratis dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dan nanti akan ditransfer langsung ke pemohon, ke pelaku usahanya tersebut gitu Kang. Tidak susah, ini sudah semakin dipermudah oleh pemerintah untuk persyaratannya. Seperti itu Kang.
2: Oke. Dan apabila ingin mendaftar begitu supaya bisa lulus Teh, ada tips mungkin, ada triknya?
3: Tipsnya adalah mendaftarkan dulu usahanya, Kang. Yang pertama, dapatkan surat dari apa namanya desa kelurahan bahwa yang bersangkutan memang mempunyai usaha ya itu nanti bisa dibantu oleh RW dari tingkat bawah dulu untuk mendapatkan surat pengantar ke kelurahan sehingga nanti dikeluarkan surat keterangan usaha mikro dari kelurahan tersebut Kang. Nah, setelah itu itulah jalan ninjanya Kang untuk mendapatkan BPUM.
2: Betul. Baik, gitu, baik. Kang. Oke, Teh, terima kasih sekali nih mengingat waktunya tidak terasa saat ini sudah pukul 11.39 menit ya, Teh. Ada yang ingin disampaikan lagi terakhir, Teh, terutama barangkali bagi pelaku usaha yang ingin merintis ya tentunya pengen punya komunitas juga bergabung dengan PBA alumni ini gimana, Teh?
3: Betul. Ya, diharapkan para pelaku UMKM tetap konsisten ya, tetap istiqomah kan dalam usahanya. Yang namanya usaha memang naik turun, tapi juga kita tetap harus percaya bahwa setiap usaha pasti akan menghasilkan Kang ya, dengan bantuan dari pemerintah, dengan kita mengikuti peraturan yang ada, memenuhi persyaratannya, insya Allah kita akan tetap bisa bertahan Kang, UMKM untuk perekonomian paling bawah.
2: Ya. Betul, oke. Okay. Teh Hani, atur nuhun Teh Hani sudah berbincang bersama dengan kami meskipun waktunya hanya sebentar ya Teh, mohon maaf nih.
3: Iya, sama-sama Kang. Masih pengen ngobrol Kang ya, sama-sama banyak banget.
2: Betul, terutama kan perihal bantuan ini salah satu kemudahannya yang bisa kita terima begitu dari pemerintah, kita bisa manfaatkan begitu ya Teh ya. Semoga ini bermanfaat juga informasi yang disampaikan oleh Teh Hani begitu. Selamat beraktivitas Teh Hani, atur nuhun.
3: Sami-sami Kang
2: Meni. Sehat selalu Kang Hani.
3: Ya, sehat selalu juga.
2: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Kaum Dangu obrolan UMKM dari Perempat RW Bandung untuk hari ini bersama dengan Ibu Hani Amelia ya, perihal bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM. Jadi sudah jelas, sangat jelas sekali tadi disampaikan perihal bantuan pemerintah ini untuk para pelaku usaha kecil, mikro dan juga menengah begitu. Kaum Dangu silakan bisa dimanfaatkan. Anda bisa tadi ya mengecek informasinya ke laman resmi ya, misalkan yang tak pengen tahu lebih jelasnya silakan bisa dicek ke laman resmi dari Dinas Koperasi dan juga Dinas Kementerian Sosial juga begitu Kaum Dangu ya. Saya Benny Ardiansyah udah pamit, terima kasih untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di hari besok insya Allah, juga akan hadir para pelaku usaha UMKM dan juga tentunya tema yang menarik yang akan kita bahas di setiap harinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia.

Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, usi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa husukum wa iyyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Al-ayah sadaqallahu al-'azim. Sesungguhnya perhitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan yang sudah Allah tetapkan dalam kitab Allah. Pada waktu Allah menciptakan bumi dan langit. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa bahwa kita akan berganti lagi tahun hijrah. Tahun milik kita, bulan milik kita yang Allah sudah tetapkan seperti yang tadi ayatnya disampaikan. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra, 12 bulan. Fi kitabillah, yang ada dalam kitab Allah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau ngomong tentang tahun, pergantian tahun, tidak akan ada tahun kalau tidak ada bulan. Tidak akan ada bulan kalau tidak ada minggu. Tidak ada minggu kalau tidak ada hari. Tidak ada hari kalau tidak ada jam. Tidak ada jam kalau tidak ada menit. Tidak ada menit kalau tidak ada detik. Satu tahun 12 bulan, satu bulan 4 minggu, satu minggu 7 hari, satu hari 24 jam, satu jam 60 menit, satu menit 60 detik, satu detik itu satu detik, dua detik, tiga detik, empat detik, lima detik, enam detik, 60 detik, jadi satu menit. Jadi bagaimana, apa maknanya hidup ini satu detik, satu detik. Makanya Allah ciptakan detak, biar kita tahu bahwa hidup itu satu detak, satu detak, satu detik. Hirup mah tong mikir tahun heula, asal detik kahiji ka detik kadua bener. Asal detik kadua ka detik katilu tageur. Asal detik katilu ka detik kaopat eceug. Begitu seterusnya. Satu menit baik, dua menit baik, tiga menit baik, empat menit baik, satu jam baik, satu hari baik, satu minggu baik, satu bulan baik, satu tahun baik. Itu dimulai dari detik yang dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Detaknya jaga. Apa yang dijaga detaknya? Setiap detak jantung kita harus ada zikir kepada Allah. Setiap detak jantung kita harus ada mengingat Allah. Jadi jantung teh ulah sekadar bekerja memompa darah saja. Tapi jantung itu butuh dari kita balasan. Apa balasannya? Jadikan jantung kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang di dalam ilmu thariqah ada yang disebut talqin zikir.
Jadi ditalkin teh lain geus maot, tapi rek maot ayeuna keur hirup. Apa maksud talkin? Talkin itu memasukkan la ilaha illallah ke dalam kalbu kita, supaya kalbu kita, detak jantung kita, setiap detak ingat pada Allah. Jadi tiap mengatetik teh Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tangannya boleh bekerja. Kalau pejabat begini belajar sambil zikir, enggak akan ada yang korupsi. Kenapa? Karena hatinya dijejali terus dengan zikir pada Allah. Makanya ada yang disebut talqin. Beda kalau khutbah dulu saya bilang pikir dan zikir. Kalau pikir otak, kalau zikir itu kolbu. Nah sekarang detak dan detik. Detak itu jantung, detik itu waktu. Nah sekarang talqin, ta'lim. Nah ini kalau ini majlis ta'lim namanya. Meskipun khutbah Jumat, ini namanya khutbah tazkiriyah. Sebenarnya ada kalau di kampung para kiai yang ikhtiat, khutbah itu tidak diterjemahkan karena salah satu rukun daripada sholat Jumat. Jadi khutbah Jumat itu, khutbah dua itu pengganti sholat Jumat, namanya khutbah diniyah. Ya, kalau ceramah seperti ini ada khutbah takfiriyah mestinya, bukan dalam khutbah diniyah. Tapi berbeda pendapat nggak apa-apa. Pusdai termasuk orang yang mengakomodir semua. Makanya di Pusdai, kalaupun ada khotib yang hanya menerjemahkan bahasa Arab, silakan. Kalau ada khotib yang diterjemahkan, boleh. Karena Pusdai pusat dakwah Islamiyah, harus merangkul semua pihak, tidak satu golongan saja. Apa bedanya ta'lim dengan talqin? Ta'lim ini tempatnya majlis ta'lim, yang ajarnya mu'alim, yang belajarnya mu'alam. Tempatnya yang majlis ta'lim, yang dimasukkannya ilmu. Ilmu asupna kana sirah. Tadina bodoh jadi pinter.

menjadi orang yang pintar. Karena kepandaian hanya sampai di situ. Nah, kalau talqin beda. Yang mentalkinnya mursyid, yang ditalkinnya murid. Yang dimasukkannya zikrullah. Yang dimasukkannya apa? Zikir pada Allah. Kemana masuknya? Ke dalam kalbu. Berapa lama? Enggak lama. 1 detik cukup. Asal zikir itu masuk pada kalbu si murid. Dan si murid itu setiap detak jantungnya ada zikrullah. Jadilah detik dan detak itu bermanfaat. Jadilah tahun itu berbobot. Setiap kita melewati tahun, kita menjadi orang yang semakin baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tahun sekarang yang akan datang, kita menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan?

ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

Kelurahan Sumur Batu, Adi Prastia menjelaskan, jalan sepanjang 150 meter ini ditata dengan membuat mural bertema ketahanan pangan, budaya Betawi, dan kedua sisi jalan dihiasi tanaman hias dan pohon produktif, sehingga terlihat hijau dan asri. Ia mengungkapkan penataan jalan ini merupakan bagian usulan warga RW 1 yang disuarakan melalui rembuk RW hingga Musrenbang. Beralih ke berita lainnya, Balai Taman Nasional Kutai di Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan fungsinya sebagai kawasan pelestarian alam untuk menjaga kelangsungan hidup 324 spesies fauna termasuk jumlah satwa yang masuk kategori terancam punah. Kepala Balai Taman Nasional Kutai Syaifullah Bahri menyampaikan kawasan perlindungan ini memberikan prioritas khusus bagi penyelamatan 3 satwa endemik berstatus terancam punah, yakni orangutan Kalimantan Timur Laut, bekantan, serta banteng liar Kalimantan. Untuk memastikan pengawasan satwa berjalan maksimal di tengah potensi gangguan habitat, pihak pengelola telah beradaptasi menggunakan teknologi berupa drone thermal dan kamera jebak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini,
1: cerah
2: Bang.
1: Sekali, ya.
2: Kalau orang Minang bilang angin badangkang.
1: Angin badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget ya. Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
1: Uni.
2: Bang Noel.
1: Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia.
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
2: ya?
1: Boleh, iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Po.
1: Iya.
2: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau di Nusana Padangnya di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Dan tentunya narasumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba, Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo In

0: Insinyur Ramayati Esa. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
1: Bundo Titi ya.
0: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Okay.
0: Jadi mungkin boleh pendengar Sabar Budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung basi, Mbak, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
0: ke Bundo Titi di teleponnya Perumpat Padang itu di 0751 812414 gitu Bang.
1: Iya,
0: atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928 atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
0: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio
1: siap.
0: Nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
0: Kita sapa dulu ya, Bang Noel, boleh?
1: Boleh, boleh,
0: silakan. Narasumber kita boleh.
1: Iya.
0: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Perumpat Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda Titi.
2: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
2: Dan Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju basi bahari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel, silahkan membedah-bedah bersama Bunda Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bunda Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dun sana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung basiba. Jadi baju kurung basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini, kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang basiba.
0: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
0: Nah, gimana nih Bundo?
1: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
0: Oke, silakan Bundo, gimana
2: siang? Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
2: Kurung ya.
1: Kurung. Oke.
0: Baju kurung basi.
2: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
2: Ya, baju kurung kalau bahasa Indonesia.
1: Okay,
2: tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
2: Kurung jadinya.
1: Oke, okay,
0: Jadi memang baju kurung basiba. Iya benar ya Bundo ya?
2: Iya benar Bang.
0: Oke, kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
0: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung basiba. Itu pengucapannya baju kurung
2: basiba.
0: Kalau bahasa Minangnya. Ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung basiba Sumatera Barat.
2: Ya.
0: Nah, pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung basiba itu Bundo.
2: Ya, baju kurung basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, maksudnya perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia. Karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana, tapi itu kan setelah masuk masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian Muslim, kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu.
0: Okay.
2: Nah, kenapa disebut baju kurung Basiba? Nah, Basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung Basiba. Jadi Basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
0: Terbentuk ya,
2: ya. Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berdiri, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
0: Oke, gitu. Baik. Jadi memang ada filosofinya nih, Bang Noel. Karena kan kalau tidak, ini kan longgar ya, baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya, Bunda, ya
2: keseharian,
0: keseharian ya Bunda ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung Basiba, kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya, tapi beda penyebutannya ya, Bang Noel. Nah, Bunda, ini kalau boleh tahu nih Bunda, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung Basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya, silakan, Bunda.
2: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Dia dibangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa pula sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu, tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurung Basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu, yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus, nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang, tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang agak ribo-tebo.
0: Itu apa itu kalau bahasa Indonesia-nya tuh, Bunda? Indonesia
2: sedikit tidak rapi ya.
1: Iya,
2: garibuh teboh. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
0: rapi.
2: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian jadikan betul-betul bentuk bahu. Tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, mau modifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama
0: ya, Bunda.
2: Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi adik besandi sara sara besandi kita pula begitu
0: Bang Noel ya. Ya pendengar ya. Benar tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung basiba di Sumatera Barat ya. Oke. Nah, Bol, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
1: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih Uni Riri atau Bunda Latiti. Oke,
2: silakan. Dua juga boleh.
1: Dua boleh. Satu aja deh dulu. Iya. Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
2: Jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara upacara adat, misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat selingkah nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian basiba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua dulu. Orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, yang di foto-foto yang jam gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang jam gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jawo. Nah, sarung jawo ini namanya sarung dari Jawa gitu. Nah,
0: jadi kalau di bahasa Minang kan jawo.
2: Ya, tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang baju basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia ya. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta difoto Mas Noel. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, difoto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
1: Tidak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
0: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya, Noel ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
1: Iya, benar.
2: Dulu setiap orang datang ke Sumbar, mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung basiba. Tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat penuh.
1: Oh, ya, melihat
2: aurat. Iya. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
0: Okay, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basi Badi Sumatera Barat ini gimana eksistensinya.
1: Benar.
0: Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
1: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
0: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
1: Mati lagi.
0: Oke. Silakan saja ya.
1: Iya.
0: Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang kurang mungkin sedikit
2: pemahamannya
0: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung Basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
1: Oke, siap, silakan.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
3: Oh, kecil banget ini.
0: Oke, kecil sekali.
3: Di Padang, teleponnya.
0: Oke.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Ini Uni siapa ya?
0: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
3: Uni Riri ya.
0: Iya, dengan siapa?
3: Ini. Temanya apa nih Uni?
0: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba Bang di Sumatera Barat.
3: Halo?
0: Halo?
3: Ya, apa Uni?
0: Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
3: Oh, yang ada di Padang ya?
0: Iya, di Padang dan Sumatera
3: Barat.
0: Iya,
3: saya memang di Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang Bang. Iya.
0: Dengan
3: ya, langsung aja dengan ibu siapa nih langsungnya.
0: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau ini.
3: Oke, ini aja lah.
0: Oke.
3: Di Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu. Apa namanya itu asapa kalau di Padang Uni gitu. Yang dipakai hajat-hajatan Uni-Uni yang ada di sini gitu.
0: Oke, pakai
3: yang ada di perantauan gitu Uni.
0: Baik.
3: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Ini, tadi ada dari Lampung, itu siapa sih Bang Noel? Kita kurang jelas.
1: Kurang jelas ya.
0: Terima.
1: Oke.
0: Iya.
1: Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Riri ya.
0: Sudah
1: ya. Kalau gitu mungkin sebelum dijawab sama Bunda Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya? Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Pok dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: Astro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
2: Dari Lampung tadi ya.
1: Iya.
2: Silakan Bundo.
3: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya, kalau yang pakai tikuluak. Nah, itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memperoleh menonjolkan aurat. Nah, seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah, ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluak boleh, tapi suntiang tentu janganlah daru ya.
2: Berarti kalau di Sumatera kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya Bunda ya, seperti biasa.
3: Tetap ada suntiang daru ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya, tapi tergantung yang senang memakai lah.
2: Ya. Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanan itu Bondo, ada Bundo kecil
3: Pasumandan yang mengiring anak daro ya.
2: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang
3: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
2: Ada pembedanya
3: gitu,
2: ya Bu ya.
3: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu tidak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
1: Oke. Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
2: Silakan.
1: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Kak Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pro4 RRI Padang.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, ada Bunda Titi juga ini Kak Ayu.
4: Assalamualaikum Bunda.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Maluku jauh ya.
4: Iya, kalau di Sulawesi itu yang ada juga baju kurung, baju kurung maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama kayak perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi untuk menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu seperti itu. Saya mau bertanya ya Bundo tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kanduan gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ayu ya. Itu dia
2: Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Baik, silakan.
2: Ini kita masih boleh kita terima telepon lagi nih. Siap. Bang Noel di Kota Padang. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Suaranya kecil sekali Bunda. Oh. Uni.
2: Kecil
4: Uni,
2: Bunda.
4: Riri Rancabana.
2: Terima kasih.
4: Uni Riri Atika Sari.
2: Waduh, benar ya? Lengkap nih ada Cikgu ini.
4: Sapa dulu nih Bang Noel.
2: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
1: Halo Cikgu.
4: Saya dilewati nanti saya nggak tahu udah
1: jadi
4: di padang saya nanti
1: makan itu kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo Cikgu.
4: Dengar suara Cikgu ya.
1: Iya, dengar dong.
4: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah.
1: Iya.
4: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
2: Benar.
4: Apa Cikgu? Kalau kenal buat Bunda Titi ya dari Cikgu Riang.
2: Iya, memang terima kasih pujiannya.
4: Enak kaitannya pakai selalu orang Sumatera pasti punya baju-baju kuruang, orang bilang kuruang. Kalau Mbak Erin kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, ada daerah Puncak Kartini gitu ya. Nah, ini kalau yang orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kuruang. Mbak Sibah begitu ya, Bunda Titi.
1: Iya.
4: Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau gitu kan. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
2: Iya, salam
4: pokoknya,
2: kenal ya.
4: Ibu Titi. Memang eksistensi baju kuruang Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya.
1: Yeah.
4: Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi?
2: Iya benar.
4: Bu Titi,
2: Uyuran
4: Cabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu mengenai eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu.
2: Okay.
4: Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo.
2: Iya.
4: Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini. Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
2: Iya saya
4: jelas ya. Boleh saya kasih pantun? Kan?
2: Boleh.
1: Silakan Cikgu.
4: Kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya tidak pas itu loh Bundo.
2: Iya ya,
4: Uni Riri.
2: Oke, nggak apa-apa Cikgu.
4: Begini pantunnya kalau ucapan salah bahasa Minangnya. Baju kurang si baju Mbak Sibah.
2: Cakep.
4: Dipakai bundo dalam nagari. Ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama mau diri. Itu pantun juga ya. Semangat. Selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya, sama Kak Ayu Maluku.
1: Benar, sama, iya sama.
2: Gambarannya. Ya, nah ini boleh Bundo Titi jawab dulu nih Bundo. Apa sih ada enggak kalau dari Kak Ayu tadi, ada enggak aturan adat cara pemakaian baju kurung Mbak Sibah ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda? Ya.
3: Jadi kita pahami dulu, baju kurung Mbak Sibah ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut. Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung Mbak Sibah. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah, mungkin ya setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum ya, belum mensosialisasikan karena berbagai ragam dari sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya.
1: Okay.
3: Nah kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah, itu ketentuan umum. Nah, untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pakai berbaju sampai ke usia lanjut tadi boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Nah, kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa? Baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang? Ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sehingga sekarang sudah ada mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
2: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah. Ya,
3: semuanya dasarnya sama. Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta ibu-ibu enggak sepenuh ornamen anak daro ya. Mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningka Nagari. Jadi kalau enggak tahu batasan perempuan Minang tentu katanya data sawah jauh pematang ya. Tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah. Ya, kalau pakaian sehari-hari bikin bajunya berwarna-warni bermotif bunga boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah, begitu.
2: Jadi jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
3: Nah, tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
2: secara modern.
3: Bagaimana, nah, Bunda? Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam Kutu Gadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Nah, jadi seperti tiga lebarnya 3 senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah, sekarang banyak teknologi baru, ada mote yang bisa masuk ke semua baju. Jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah, itu juga perubahan modern yang terjadi, tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
2: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
3: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
2: Nah, tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah, itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
3: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya. Karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi, apapun masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basiba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh itu baju Bunda Kandung. Betul itu baju Bunda Kandung. Karena yang disebut Bunda Kandung itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bunda Kandung ya. Perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bunda Kandung. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung basiba? Istri orang Minang.
2: Oke.
3: Walaupun dia tidak orang Minang. anak orang Minang. Ya, kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Okay. Nah, itu boleh, berarti ya, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Enggak ada salahnya, enggak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa boleh memakainya ya?
2: Itu salah satu melestarikan.
3: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basimba Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa? Milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang. Ya, boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan.
1: Oke. Okay.
3: Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO.
2: UNESCO.
3: Jadi sudah milik dunia juga ya.
1: Iya.
2: Benar-benar. Oke. Seperti itu. Ini lengkap ya Bang Noel?
1: Oh, udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
3: Tinggal sedikit.
1: Oh, masih ada. Oke.
3: Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kunang Basimba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju Basimba, karena setelah memakai baju Basimba coba lihat di dalam cermin, dia seperti seorang apa nak, lebih cantik, lebih anggun ya,
1: insyaallah
3: ya.
2: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
1: Iya, ini kita angkat dulu. Waduh, baru mati.
2: Oke.
1: Iya.
2: Baik. Baru banget. Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih Bang.
1: Oke, siap.
2: Boleh kita ya. Ada yang bertanya. Nah, ini Bunda, ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung Basimba. Bagaimana cara Bunda kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bunda?
3: Ya,
2: silakan.
3: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bunda masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju Basimba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju Basimba hadir di
2: parade ya Bunda.
3: Ya, parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan, kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju Basimba dulu di dalam lemarinya. Sehingga satu saja, enggak usah ramah banyak-banyak. Nah, kemudian dia ketika berbicara baju Basimba dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari ini baju apa mama gitu kan. Iko baju Basimba, Iko tuh ini loh Mang Noel.
1: Ini.
3: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah, kalau ibunya enggak pernah punya ya salah satu aja lah, enggak usah banyak-banyak.
2: Contoh ya Bunda.
3: Nah, ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung Basimba juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Oh, rancak gitu kan. Nah, itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk putih bungsu, tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai baju Basimba. Nah, saya sudah berhasil insyaallah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju Basimba, wisuda sarjana Basimba, ambil S2 sidangnya Basimba, wisudanya Basimba lagi. Jadi alhamdulillah Timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya.
2: Iya.
3: Nah, membantu sekali
1: iya, baju
3: sebaik ini. Iya. Iya. Jadi itu salah satu trik mengajar anak muda. Untuk dari kita sendiri, di keluarga kita,
2: kapan lagi
3: tetangga,
2: nih, gitu ya,
3: grup kita, ya kan ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup.
2: Iya.
3: Ada 10 aja, ya, ada 1000
1: banyak juga, biasanya tuh.
3: Iya.
1: Iya.
3: Mak Noel dibantu juga ya.
1: Siap.
2: Okay. Bantu ikut
1: jawabnya
2: ke grupnya ya.
1: Oke, Nurini. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Pamungkas untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
2: Basiba, Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basiba nih. Silakan Bunda.
3: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju Basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju Basiba, baju kurung Basiba.
2: Baik, simpel nih Bang.
1: Iya. Tapi pesannya ya, kena gitu ya.
2: Karena kalau enggak kita, kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah, karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar.
1: Benar.
2: Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
1: Betul.
3: Ya, motonya Basiba Rancak Bana.
1: Basiba Rancak Bana. Oke, siap. Oke, kalau gitu Uni Riri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
2: Baik, terima kasih Bang Noel.
1: Terima kasih banyak.
3: Semoga ketemu lagi ya.
1: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya, tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan membahas dengan eksistensi baju kurung Basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di belakang tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Siang-siang gini, kaum dangu udah makan siang belum? Ini teh 14.26, emang udah makan ya, tapi kadang sok lapar deh gina mah, sami. Asal lapar lagi gitu, udah padahal jam 12 misalnya udah makan, pengen weh ngegayam bener. Nah, ayamun ngegayam gini tehnya harus kemana gitu, ngider, udah ngider lah jam segini mah rada cedem di Bandung, jadi bisa ngider kita teh, ngider bebarengan, aduh meni resepnya naik mobil. Nah, tapi kemun naik mobil teh kaum dangunya kita teh ternyata harus mencek-cek dulu karena pengalaman Gina kemarin. Jadi kita siang ini ya menemani Anda, Gina menemani Anda dengan cerita-cerita. Kemarin Gina itu berpergian menggunakan mobil kaum dangu ya, dari RRI Bandung akan pulang ke rumah. Nah, si mobil teh ya, kan kalau menjalankan mobil manual teh kada kopling nak dinaikkan, bener? Koplingnya dinaikin dulu baru bisa jalan. Injak dulu kopling, masukin gigi, naikin jalan, digas gitu. Tapi ya kaum dangu, ini teh ternyata kopling kita teh bermasalah. Alhamdulillahnya teh dari RRI sampai depan rumah, walaupun rada ngerasa gak bener gitu ya, tapi alhamdulillahnya masih sampai selamat sampai depan rumah. Tapi gina teh harus parkir ya, da atuh gak enak sama tetangga gitu ngalangin jalan. Nah iya, kaum dangu kalau punya mobil kena ayah garasina oge nya mohon gitu, karena nanti kalau enggak kita mengganggu tetangga gitu yang mau lewat dan lain-lain. Nah gina teh mau parkir, ceritanya susah, si gigi teh udah enggak mau masuk, jadi koplingnya diinjek itu udah enggak bisa giginya masuk gitu, gigi 1, gigi 2. Kalau di mobil yang dah pasti apal dah ini teh, pasti apal kaum dangu tehnya, gigi di mobil 1, 2, 3 gak bisa masuk giginya teh. Regina teh ya udahlah gitu, gimana ini cara parkirnya, dia banding nanjak. Alhasilnya kaum dangu ya, dari depan rumah itu Gina teh ngedorong mobil sama papa berdua, sama orang tua berdua, ngedorong sampai parkir. Alhamdulillah selamat masuk garasi. Tapi masya Allah tenaga terkuras habis kemarin teh. Matakan Gina teh lapar pisan juga nanya. Nah kamu dangu, ceritanya teh gitu. Nah ini teh ada hikmahnya, kalau misalnya Anda mau berpergian, jadi harus dipastikan kondisi mobilnya aman, bisa digunakan dengan baik, layak jalan. Apa aja yang harus diceknya? Lihat dulu kondisi mesinnya ya, apakah sudah lama oli mesin gak diganti. Air radiatornya, minyak remnya, karena minyak rem akan mempengaruhi remnya bisi belong gitu. Jadi bahayanya kalau minyak rem tidak diinin jadi belong. Terus air wipernya, karena untuk bersihin kaca ada Bandung teh lagi usumna teh pancaroba, kadang hujan, kadang panas. Kalau panas berdebu gitu, asa kabut weh gitu padahal panas. Terus dah lihat juga ban dan kaki-kaki, karena kalau bannya kempes mah atau kumaha rek majunanya kaum dangunya, asa nyeret mobil eta mah lain, nyetir mobil lain. Jadi, terus dilihat juga fisik bannya apakah masih bagus, kan sok dadas ya ban teh, karet teh sok dadas dah kena aspal wae, jadi dicek dulu apa udah harus ganti ban. Nah ini kaum dangu yang meren kemarin-kemarin belum ganti ban, ayeuna pokoknya mah sekarang mumpung Gina ingetin ini teh. Dicek juga akinya kaum dangu, mun akinya teh nyala mah tapi saja jalan. Karena aliran listrik kan dari aki ya. Terus lampu sarang sena ditinggali heula gitu kan, soalnya nanti akan mempengaruhi saat Anda di jalan mau belok ke kiri pakai sen kanan. Ah sok gitu dah apal Gina juga. Dilihat juga kaca spionnya, sabuk pengamannya. Wajib ya Maya, wajib pakai seat belt. Bahasa Inggris nama seat belt. Tapi selain itu, dari pengalaman cerita Gina, dicek juga kaum dangu pedal kuplingnya, pedal remnya, pedal gasnya, giginya juga ditinggalin heranya gitu. Nah, segitunya kalau misalnya Anda kaum dangu, apakah ada pengalaman juga seperti Gina, pengalaman mobil di jalan, apakah pernah atau baik-baik saja? Tapi Gina berharap ya, semoga selalu baik-baik saja. Jangan lupa doa utamanya Maya, doa.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
2: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
1: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
2: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
1: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
2: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
1: Maaf ya, cuma bercanda.
2: Kok?
1: Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
2: Apa?
1: Ada juga kutex. Tahu kan kutex?
2: Uh-huh.
1: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
2: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
3: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Hari ini tanggal 12 Juni, artinya Piala Dunia sudah dimulai, kaum dongo. Apakah tadi pagi Anda mengikuti nonton Piala Dunia? Atau Anda mendengarkan melalui RRI Bandung nih, kaum dongo? Boleh cerita yuk, gimana ngikutin gak nih Piala Dunia ya? Hari ini tuh kita Jumat, pertandingan yang jam 2 paginya itu Meksiko lawan Afrika Selatan. Dan yang jam 9 itu Korea Selatan lawan Ceko. Apakah ada tim yang Anda dukung? Karena sayang sekali, apakah Indonesia ada? Belum ya, belum untuk saat ini Piala Dunia Timnas Indonesia belum ya, kaum dongo. Jadi kita harus semangat tetap ya mendukung Piala Dunia ini. Dan Indonesia juga semoga di tahun-tahun berikutnya ada join gitu, ikutan gitu ya. Penasaran timnas teh, tapi ada Indonesia itu masuk FIFA Match Day ya. Nah sekarang mah lagi Piala Dunia, apakah ada negara yang Anda pilih? Kalau tadi pagi jam 9 Korea Selatan versus Ceko, tadi kita sempat mendengarkan sedikit dan hasilnya itu unggul Korea Selatan 2 dan atas Ceko hanya mendapat poin 1. Ini ternyata mereka menampilkan kedua timnya dengan formasi 3-4-3. Ini memang kalau dilihat ya bisa. Kalau dulu mah Gina mainnya basket sih gitu, kaum dongo ya. Nah, ini mah kalau main bola mah suka banyak gitu, lebih banyak formasinya. Ini 3-4-3 mungkin tadi yang Anda terlewat sedikit gitu. Dan ulasan pertandingan ini sedikitnya mungkin Gina sampaikan dari informasi, beberapa informasi. Di Korea Selatan, Korea ini tampil yang cukup dominan nih, kaum dongo ya. Bisa menembakkan 15 kali, tapi 7 yang mengarah ke gawang. Nah, di babak pertama itu sebenarnya Korea mendapat peluang mencetak gol. Tapi nih kipernya Republik Ceko, Matej Kovar, ini oke sekali. Jadi dia bisa menghalau itu bolanya sampai gak masuk. Terus peluang juga datang di menit ke-38 Korea Selatan, tapi tidak juga ya. Masih dihalau lagi gitu sama kipernya Republik Ceko. Ini Ceko ternyata mampu bertahan ya sampai menit 38 nih. Sayang sekali. Akhirnya setelah itu di menit ke-55 masih juga tidak gol dari Korea Selatan untuk atas Ceko, tapi setelah itu Ceko akhirnya melawan serangan balik, kaum dongo ya. Republik Ceko akhirnya membuat strategi. Nah, di menit inilah akhirnya Ceko itu bisa mencetak gol di menit 59 sama Ladislav Krejci. Ini memang agak sulit-sulit ya namanya. Ternyata Ceko duluan nih, kaum dongo, yang memang bisa menggagalkan gitu gawangnya dari Korea Selatan. Tapi ternyata enggak lama ya, tidak lama kemudian akhirnya Korea Selatan balik lagi nih menyerang. Tepatnya di menit ke-77. Tapi sayangnya tetap unggul nih Ceko ya, walaupun dihantam sama Korea Selatan. Gak lama lagi 33 menit kemudian akhirnya Korea Selatan bisa mengarah ke pertahanan Republik Ceko dan berhasil menguasai bola dan bisa memanfaatkan umpannya untuk bisa gol. Jadi akhirnya skor 2-1 itu bertahan hingga pertandingan usai dan Korea Selatan yang menempati peringkat kedua grup A di bawah Meksiko. Karena kemarin tadi pagi itu jam 2 paginya Meksiko lawan Afrika Selatan. Ini fase grup A ya. Kita di Jumat 12 Juni ini ada grup A. Deg-degan ya, Gina teh suka penasaran. Ini teh grupnya sampai K KLLL ya, L sampai L nih kaum dango ya. Nih, nanti untuk besok Sabtu, aduh ada lagi jam 2 pagi kaum dango, nanti Kanada versus Bosnia. Kemudian di jam 8-nya Amerika Serikat versus Paraguay. Penasaran ya? Gimana nih? Apa, tim kesayangan Anda siapa? Apa, walaupun timnas tidak hadir gitu, tapi gak apa-apa, tetap cinta tuh sama di sama timnas mah, jangan midua cinta kayak lagunya Suarantara.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kau nengo, tidak terasa memang waktu begitu cepat berlalu, tapi pertemuan kita cukup sampai di sini. Mending mau kemana tuh Gina gitu ya. Kau nengo ya, sok enjoykan siang sore ya, menjelang sore ini. Sudah rada cedem di Bandung, udah gelap. Ini teh apakah akan hujan atau tidak? Kita harus lihat dulu prediksi BMKG. Jadi Anda kaum dango ya, kalau mau kemana-mana, berpergian, bingung gitu menentukan apakah harus bawa apa nih, takutnya hujan gitu, siap-siap. Tapi nih sore hari ini ternyata kalau Bandung potensi hujan di beberapa kecamatan, karena suhu udaranya ini udah mencapai 27. Aduh, ada yang menelpon ini teh. Bentar. Ini belum prodangdut, belum. Coba ya, ini siapa yang mau ngobrol? Assalamualaikum. Lah. Halo, assalamualaikum. Ah, ini Maya, siapa atuh, diulangi. Nanti ya di prodangdutnya setelah ini. Jadi Gina, setelah ini pamit undur diri kau undang. Tapi sedikit informasi untuk wilayah Bandung, ini udah cedem ya, dan menurut BMKG juga akan waspada potensi hujan ringan di beberapa kecamatan. Jadi Anda yang mau pergian, mau kemana sore hari ini, hati-hati di jalannya. Siapkan payungnya, siapkan jas hujannya. Boleh beli di jalan ponco, tapi dah keburu basah artinya. Jadi we bohong itu mah gitu. Jadi kalau nunggu, hati-hati di jalan ya. Hatur nuhun pisan sudah membersamai Gina di sini, menemani Gina. Gina juga senang sekali bisa menemani Anda kau nunggu ya. Semoga hari ini banyak hikmah yang bisa kita atau Anda cermati di balik peristiwa-peristiwa dari pagi hingga sore hari ini, atau ada informasi yang dari Gina yang cukup berguna untuk Anda. Dari cerita Gina juga tadi, semoga menambah referensi ya, dan menambah kebaikan juga. Nah, Gina udah pamit, izin pamit undur diri, dan jangan lupa untuk Anda tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung dan juga di RRI Bandung untuk nonton Piala Dunia. Whoa!

Sumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Lagu Mojang Priangan merupakan salah satu lagu populer di Jawa Barat yang menceritakan tentang pesona gadis yang berasal dari daerah Priangan. Lagu tersebut eksis dari zaman ke zaman dan dapat kita dengarkan dalam berbagai jenis iringan musik. Tapi tahukah Anda, lagu Mojang Priangan diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Iyar Wiarsi yang merupakan pesinden dari Jawa Barat.

0: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore kaum dangu dimana saja Anda berada. Senang sekali di sore hari ini saya dapat kembali menemani Anda di Pro Dangdut, menghadirkan lagu-lagu dangdut yang Anda sukai, dangdut klasik juga yang bisa Anda dukung. Dan di hari Jumat spesial ini lebih spesial lagi. Kenapa? Karena nih kaum dangu, kita akan kedatangan bintang tamu. Nah, tadi baru saja kita sama-sama dengarkan lagu dari suaranya Ongki Muntazhar, yaitu Berkecai-kecai. Nah, Ongki Muntazhar ini adalah artis pendatang baru dari Blantika Musik Dangdut ya. Dan ini lagu yang baru saja rilis ya, Berkecai-kecai. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu ini ya, seputar bagaimana proses pembuatan album dari yang berjudul Berkecai-kecai ini ya. Nanti akan ada waktunya kita ngobrol dalam acara Pro Dangdut ya. Tapi seperti biasa juga, spesialnya adalah hari Jumat ini Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasik, dan juga Anda bisa karaokean atau minta penyiarnya yang karaokean boleh ya. Tentu saja langsung saja melalui line telepon di 7218075, atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kami ya di 0811200150. Sambil kita menantikan artisnya datang nih ke studio Pro 4 ya, untuk ngobrol-ngobrol bersama kita ya. Tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu ya, ada Masa Bodoh dari Trio Macan dan Berkecai-kecai dari Ongki Muntazhar ya. Dan tentunya untuk dangdut klasiknya nih kaum dangu, yang bisa Anda dukung di sesi satu ini ada dua lagu. Ada dari suaranya Elvi Sukaesih Karena Pengalaman, dan juga dari Maggie Z Permohonan. Itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sesi satu ini. Langsung saja yuk, Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya, dan juga mau karaokean atau mau nyuruh penyiarnya yang karaokean melalui line telepon di 7218075. Boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Ya, jadi ini tadi judulnya itu Berkecai-kecai. Aku juga belum tahu nih berkecai-kecai itu apa sih artinya ya. Gak apa-apa deh, sambil nunggu ya kita dengerin lagi deh satu buah lagu nih, ada dari Via Valen 5 cm.

0: Om Dangu di mana saja Anda berada sambil nunggu artisnya. Yuk, kalau mau request lagu kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya. Kalau mau karaokean juga boleh ya, tapi nanti pas lagi ada bintang tamunya kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama bintang tamunya. Yuk. Sudah ada yang masuk di 7218075, saya terima dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Teh Ratu engke bade aya bintang tamu loh.
1: Siapa? Jam berapa? Jam 4.
0: Sekarang masih ada lagi di perjalanan.
1: Siapa, Neng?
0: Ini teh namanya Teh Ongki Muntazar.
1: Pendatang baru.
0: Betul, artis pendatang baru.
1: Bisa nanya-nanya gitu.
0: Bisa dong. Bisa nanti telepon nanya-nanya ya ke artisnya. Tapi sambil nunggu boleh Teh Ratu kalau mau karaokean mah.
1: Iya, mau atuh goyang dompet.
0: Laguna goyang dompet? Nyaan.
1: Nyaan. Klasiknya ada apa?
0: Klasik nate, ini teh ada Elvi Sukaesih Karena Pengalaman, ada Maggie Z Permohonan.
1: Pengen itu karena pengalaman
0: Elvi. Okay, baiklah. So kirim dulu sambil saya cari lagunya teh.
1: Abah Jenggot, ada Abah Jenggot, Pak Sutariat, Aki Letik, Bang Edo, Mas Nasrun, Neng Lila, Karmila, Neng Lila, terus Teh Unik Na Oge, terus Kang Ahmad, Abah Jenggot, terus cepat Mas Nasrul, Bang Leman, Bang Mariona, Mas Arifna juga, Pak Ilham, Aki Letik, sok marasuk semuanya. Siapa lagi ya? Semuanya aja Neng deh.
0: Semuanya aja boleh. Laguna tos aya ye, teh tos siap?
1: Siap.
0: Boleh. Ada musiknya teh? Musiknya ada? Nah, belum. Ayeuna aya teu? Ada sekarang?
1: Ayo,
0: siap.

0: Selamat, itu ingat ke Parura.
1: Saha Parura saha.
0: Ingat Parura Bakri gitu. Suka banget nyanyi iya asa saweranya uning ngagipek kowe. Itu tahunnya dijiwir sama istri. Tanya-tanya udah di bawah, kenapa Parura dipentok isinya kenapa di GWR, jadi inget yang dulu itu. Kenangan manis. Terima kasih Neng Rose udah diangkat teleponnya.
1: Siap.
0: Oke, masuk minggu spesial buat Neng Rose yang suaranya menggelegar.
1: Terima kasih.
0: Cantik jelita. Makasih Nenek.
1: Sami-sami.
0: Adalah kita. Neng Lila masuk. Apa jenggot?
1: Hatur nuhun teh ratu engangnya di Bandung ya. Bieu entos laguna teh goyang dombret cenanya. Bolehlah sok yang lainnya ya. Yuk masih boleh bisa karaokean sebelum sambil kita nunggu bintang tamu yang mau diwawancara ya di studio. Di 7218075. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ngantuk
2: ah nonton bola semalaman eh.
1: Tapi orang saha tuh.
2: Panatuh di Piala Dunia disambut dengan meriah.
1: Ya tuh, berarti hoyong nyalira eta mah wayahna mun tunduh teh.
2: Ini kan aktif ada juga menyiarkan secara langsung tuh kan.
1: Lok bade lagu naon, Kang?
2: Air mata tiada arti biasa terus udah tahu ciri khas Ahmad emang nu galau-galau lagu nada gitu.
1: Siap, kela. Air mata tiada arti.
2: Dasar cowok.
1: Nada dasar pria nya.
2: Iya.
1: Air mata tiada artinya nada dasar cowok kan?
2: Kan Ais dari AGTF miris ulang.
1: Air mata tiada artinya.
2: Iya.
1: Siap. Kela. Muter kene. Siapnya.

0: Eros.
1: Ya.
0: Ya, hilanglah lenyap dari jiwamu. Jangan kau menangis lagi karena kau menangis tidak bahwa air mata tidak akan kumaafkan. Jangan seperti itu. Kasihnya lagi jet.
1: Siap.
0: Pasti acara ya, tambah sakit harus ada tebak.
1: Nya atau apa?
0: Ya, penting tinggal mengkasih jadwalnya.
1: Siap.
0: Ayo waktu gitu. Semua jadi nun yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ahmad di Limbangan, Garut nya. Lagu dangdut alantai bieu entos karaokean laguna teh air mata tiada arti nya. Sok lah. Yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya, you masih bisa ya sambil nunggu bintang tamu nih. Pro dangdut.
2: Pro dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Teh Carmilla.
2: Iya.
1: Oke, bade aya artis loh.
2: Asik.
1: Oke, telepon naros-narosnya.
2: Oke.
1: Baiklah, sekarang masih di jalan tamu bintang tamunya.
2: Iya, siapa namanya?
1: Namanya Teh adalah Ongki Muntazar. Lagunya Teh berkecai-kecai.
2: Orang mana berarti? Bukan orang Bandung, bukan orang
1: Jawa. Tah, siga nama, makanya nanti ditanyain aja langsung ku Teh Carmilla ya.
2: Oke.
1: Baiklah. Teh Carmilla bari lagu naon?
2: Sinden Jaipong.
1: Sinden Jaipong.
2: Iya.
1: Oke, dangdut klasiknya bari nu mana?
2: Yang LV.
1: Yang LV. Boleh, sok. Kirim-kirim heula abi milarian laguna.
2: Buat Kang Ahmad, buat Teh Ratu Engang, Teteh cantik hatur nuhun. Kerjanya hati-hati.
1: Terus?
2: Lalu buat itu Teh Kang Mairona, Kang Ilham, Kang Edo, Abah Janggot. Betul namanya aja deh.
1: Boleh. Baiklah, lagunya sudah ada, Teh, sudah siap?
2: Oke, siap. Gedein dikit
1: tapi. Nya keheula teh acan muter keneh.

0: Tuhan tete cantik.
1: Sami-sami.
0: Prodangdut adalah kita.
1: Adalah kita. Aturnuhun Teh Carmilla di Balai Endah ya. Luar biasa Teh Carmilla nembe atos karaokean laguna Sinden Jaipong. Wow. Terima kasih sekali loh ya buat kaum dangu yang sudah setia ya di hari Jumat ini. Seperti yang saya bilang bahwa hari ini kita kedatangan bintang tamu yang kita nanti-nantikan dari tadi ya, sudah pada penasaran cenahnya. Siapa atuh cenah ini teh? Kang Ongki Muntazar itu dia teh asal orang Bandung atau bukan? Terus ini teh apa sih judulnya? Dari tadi udah banyak yang nanya dan sekarang Bang Ongkinya sudah datang di studio Pro 4. Kita langsung sapa. Halo Bang Ongki.
2: Halo.
1: Wow. Bang Ongki apa kabar?
2: Baik dong.
1: Baik dong ya. Ini dari tadi ini kaum dangu Pro 4 sudah banyak banget yang nanya penasaran. Mau ada bintang tamu ya, siapa sih katanya gitu. Terus sudah dikasih tahu, udah dibocorin namanya. Ada Bang Ongki Muntazar. Itu orang Bandung bukan sih katanya namanya, kayak bukan orang Bandung ya katanya gitu kaum dangunya. Udah banyak yang nitip pertanyaan Bang.
2: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngejawab pertanyaan dari kaum dangu Pro 4 nih Bang Ongki. Baik ya kabarnya ya.
2: Baik.
1: Seger banget. Ini dari mana Bang Ongki ini tadi?
2: Ini dari Jakarta kebetulan. Terus habis itu memang khusus untuk interview datang ke RRI Pro 4 langsung dari Jakarta ke sini tadi.
1: Wow, luar biasa nih Bang Ongki. Aduh. Baiklah. Nah, ini Bang Ongki, lagu dari judul lagu nih ya.
2: Yep.
1: Berkecai-kecai.
2: Yep.
1: Nih. Kalau orang Bandung sih termasuk aku sendiri enggak ngerti nih berkecai-kecai itu apa sih artinya, Bang?
2: Betul. Berkecai-kecai itu sebenarnya kamus sebenarnya ini adalah arti dari kamus bahasa Indonesia ya,
1: berkecai-kecai.
2: Berkecai-kecai itu kayak remuk, luluh, hancur gitu-gitu.
1: Oh, jadi ini
2: kata lain dari
1: ungkapan sedih gitu. Ya, sedih yang sesedih-sedihnya gitu.
2: Sesedih-sedihnya tapi dibuat dengan musik sehappy-happy-nya.
1: Oh, nah ini memang karena tadi kan udah dibocorin lagunya juga. Yap. Kan, udah diputer nih, didengerin sama kaum dangu. Lagunya happy ya. Tapi dari judulnya berkecai-kecai, kirain ini lagu bahagia. Tapi tadi denger-denger liriknya, kok kayak yang ngomongin sedih sih? Tapi dibalut dengan iringan musik yang begitu happy gitu.
2: Betul,
1: nih. Emang
2: betul,
1: memang
2: betul.
1: Sengaja gitu Bang?
2: Memang sengaja kayak gitu. Jadi kita kepengen kayak lagu sedih itu gak harus yang melulu-melu gitu. Tapi lagu sedih juga bisa dikemas dengan sesuatu yang upbeat, yang riang, biar move on-nya cepet.
1: Gitu. Ini biar yang lagi sedih itu cepat move on gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi jangan larut dalam kesedihan. Nih, yes. Dengerin nih lagu aku yang tadinya kamu sedih sesedih-sedihnya, kamu di sini bisa langsung move on gitu.
2: Benar banget.
1: Bang, ini yep. Lagu diciptain sama siapa nih, Bang?
2: Ini lagu diciptakan oleh Arsia komposer. Beliau adalah komposer juga yang sudah menciptakan banyak sekali lagu, puluhan lagu, tapi mungkin untuk proyek dangdutnya buat beliau sendiri baru yang pertama.
1: Baru yang pertama.
2: Baru yang pertama.
1: Baiklah. Nah, ini pertamanya gimana nih Bang? Sebelum nanti kita akan ngasih kesempatan buat Bang Ongki ini nyanyi langsung ya lagunya.
2: Yes.
1: Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu.
2: Okay.
1: Awalnya nih Bang, awalnya terciptanya lagu berkecai-kecai ini gimana?
2: Kalau berkecai-kecai itu mania.
1: Kicau mania dong. Kicau, ini enggak ini. Ini kecai. Okay. Gimana nih Bang? Gimana nih?
2: Awalnya sebenarnya yang menciptakan kan Arsia komposer. Jadi beliau menawarkan untuk membuatkan satu single buat aku untuk proyek kolaborasi lah dengan manajemen kami gitu. Terus ketika ditawarkan memang diajukan beberapa lagu termasuk lagu ini. Dan memang kalau aku lihat memang lagu ini yang paling menurut aku, semua lagunya bagus tapi lagu ini yang aku pas pertama dengar kayak seru ya, kayak dari liriknya juga unik, dari judul lagunya juga unik, jadinya kalau menurut aku kayaknya ini deh yang pas buat merepresentasikan kegalauan yang trendy di tahun ini. Karena kan anak sekarang kan kalau galau kan enggak yang sedih-sedih banget kan. Apalagi untuk anak-anak Gen Z itu kan.
1: Betul.
2: Galau harus cepat selesai move on. Nah, pas banget lagu ini juga dibuat juga di aransemen bisa dibilang seapik ini ya. Ya makanya itu pada saat ditawarin, dikasih demonya, pas aku coba nyanyiin, aku lebih condong ke lagu ini. Akhirnya lagu ini dipilih, kemudian dirilis, dan sampai sekarang sudah rilis di seluruh digital platform.
1: Oh, luar biasa nih. Bang Ongki ini single album?
2: Enggak, masih single. Masih single.
1: Oh.
2: Single ke-7 jatuhnya.
1: Oh, single ke-7. Oke, yang pertama Bang Oki ada lagu apa tuh?
2: Yang pertama Sajak Hati. Kebetulan ini juga single dangdut aku pertama.
1: Oh.
2: Ya, karena kan yang kedua yang sebelumnya bukan dangdut.
1: Bukan
2: yang
1: dangdut.
2: Pertama Sajak Hati itu kedua Kina Terbesar, ketiga Mampu Tanpamu, keempat apa lupa, keempat Ampunkanlah, kelima iya pokoknya.
1: Saking banyaknya. Ya, dan jadi lupa.
2: Bener.
1: Kalau saya penasaran banget nih, karena ini kan lagu dangdut pertama nih buat Bang Ongki ya. Sebelumnya pop.
2: Sebelumnya apa ya?
1: Pop.
2: Nah,
1: ini dari pop ke dangdut. Apa yang membuat Bang Ongki mau mencoba ke belantika musik dangdut nih?
2: Karena kan kemarin waktu itu aku sempat jadi juara pertama untuk kontes Suara Bintang MNC TV di tahun 2023. Karena memang majornya pada saat itu sebenarnya untuk tema kontesnya memang musik kolaborasi. Jadi menggabungkan antara musik pop, dangdut, dan jenis-jenis musik lainnya. Sampai dengan grand final juga gitu. Grand final juga konsepnya depannya agak sedikit dibikin jazz. Kemudian di tengahnya aku kasih sketching, akhirnya belakangnya baru dangdut full untuk lagu Gadis Malaysia waktu grand final. Tapi karena memang majornya juga dangdut, dan di season kedua ajang ini juga sudah berubah konsep menjadi full dangdut, jadi otomatis aku kan akan mengikuti juga. Dan memang kebetulan pernah punya apa ya background menyanyi dangdut juga di ajang tersebut. Akhirnya kemarinnya sudah sempat rilis lagu pop, akhirnya dicoba untuk yang sekarang dicoba untuk dangdut gitu.
1: Susah gak sih buat Bang Ongki ya untuk bisa beradaptasi ya suaranya dari yang tadinya ngepop kemudian harus di kompetisi tersebut harus menyanyikan lagu dangdut. Cukup sulit gak sih?
2: Kalau dibilang sulit lumayan, adaptasinya lumayan. Tapi pada saat itu memang peserta yang masuk juga, kami kan 12 besar ya. Dari 12 besar itu 10 yang masuk itu benar-benar yang non dangdut rata-rata.
1: Oh.
2: Rata-rata yang masuk non dangdut ke kebetulan banget. Cuman 2 yang memang benar-benar pure dangdut waktu itu. Jadi kita struggle bersama.
1: Oke, tapi pada akhirnya Bang Ongki berhasil ya. Berhasil sehingga menjadi juara dalam ajang kompetisi tersebut. Yeah. Nah, Bang Ongki nah setelah itu Bang Ongki ngerasa enggak, "Oh, ini nih sebenarnya aku itu lebih cocok di sini daripada di sini," gitu, ngerasa gitu nggak?
2: Sebenarnya aku ngerasa aku alhamdulillah nggak punya apa ya anti dengan musik manapun gitu. Kan ada mungkin ada beberapa yang mungkin nggak semua tapi ada beberapa orang yang memang anti terhadap salah satu musik manapun gitu. Tapi aku termasuk orang yang nggak pernah anti dengan musik apapun termasuk itu dangdut. Jadi kayak aku ngerasa kayak musik dangdut itu juga musik yang susah untuk dibawain. Gak semua orang yang bisa menyanyikan genre apapun bisa mencoba menyanyi dangdut juga belum tentu juga berhasil gitu. Karena dangdut punya challenge yang lumayan berat.
1: Dan butuh
2: waktu yang lumayan panjang untuk diselesaikan kalau misalkan pengen menjadi penyanyi dangdut yang benar-benar mahir gitu seperti itu.
1: Baiklah. Nah, ini kaum dangu udah penasaran banget pengen denger langsung suara Bang Ongki, tapi sabar dulu ya, sabar dulu jangan kemana-mana karena kita harus menghadirkan dulu Kalawarta nih di Prom 4. Selepas Kalawarta nanti kita akan sama-sama dengerin Bang Ongki langsung nyanyi berkecai-kecai. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Prom 4 Suara Budaya Bandung.

0: 4.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas. Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali lagi nih kaum Dangu ya di Pro Dangdut bersama saya Rosyanti Mustika dan tentunya masih ada Bang Ongki Muntazar.
1: Halo.
0: Bang Ongki, sebelum Bang Ongkinya nyanyi nih ya lagu berkecai-kecai, pengen dijawab dulu dong pertanyaan dari kaum Dangu tadi yang sudah nitip ya. Bang Ongki ini asli orang Bandung atau bukan sih katanya?
1: Kebetulan ayah orang Bandung. Jadi turunannya ya orang Bandung. Kalau dibilang orang Bandung ya orang Bandung, tapi cuman memang karena ayahnya orang Bandung. Tapi kalau misalkan aslinya, aku aslinya dari Malang.
0: Oh, dari Malang.
1: Jawa Timur.
0: Dari Malang, Jawa Timur. Betul. Gitu ya. Tapi ayah mah asli Bandung. Orang Bandung gitunya. Getih Sunda merenya.
1: Ngerti.
0: Ngerti ya, ngerti
1: Ngertos.
0: Banget. Ngartos. Tapi Bang Ongki lebih fasih ngomong bicara bahasa Sunda atau bahasa Jawa?
1: Bahasa Jawa dong.
0: Oke. Karena dari kecil tinggalnya di Jawa.
1: Betul.
0: Oh, sampai sekarang?
1: Sampai sekarang sudah pindah di Jakarta.
0: Oh, sekarang di Jakarta. Baiklah, kita langsung saja yuk dengerin Bang Ongkinya nyanyi langsung dengan lagu yang berjudul Berkecai-kecai.

0: kecai. Biarkanlah lagunya yang sedih, tapi saya dari tadi gak berhenti joget ya.
1: Ya kan?
0: Dari awal sampai akhir saya gak berhenti joget. Karena saya malah seneng banget gitu kan, denger musiknya, kemudian jadi lupa deh bahwa ini lagu sedih.
1: Betul, jadi lupa sedihnya dia cepat move on kan.
0: Bener banget, ya ampun enak banget. Tapi aku denger suaranya Bang Ongki nih ya. Aku enggak ngedenger Bang Ongki itu baru masuk menjadi penyanyi dangdut gitu. Kayak yang udah memang penyanyi dangdut beneran aja gitu.
1: Karena mungkin waktu pas di Malang kan memang kalau musik dangdut itu lumayan kental ya. Jadi kayak sering banget kayak hajatan denger gitu. Secara enggak langsung itu terinfluence gitu loh dengan musik-musik dangdut. Jadinya kayak ketika memang terjun di dalamnya bukan harus mengulang, harus dengerin lagi apa gimana, tapi memang udah sering masuk. Jadi kayak kemarin kebetulan dapat vokal coachnya juga yang cukup. Vokal coach aku di lagu ini itu vokal coach aku pada saat di kontes suara bintang yang di MNC. Jadi memang dia mentor juga, jadi dia memang tahu kapasitas aku dalam bernyanyi, jadi dia memaksimalkan itu.
0: Luar biasa sih, emang kedengeran banget ya ini. Apa bukan penyanyi dangdut yang asal-asalan ya, tapi memang benar-benar nih Bang Oki ini pengen bisa nyanyi dangdut yang dengan serius gitu ya, belajar coaching dan lain-lain untuk bisa benar-benar sempurna membawakan lagu dangdutnya.
1: Betul banget.
0: Tapi sebenarnya Bang Oki, Bang Oki sendiri lebih enak bawain lagu yang mellow, yang dengan musik yang apa, yang slow atau yang seperti ini?
1: Kalau dangdut sih sebenarnya lebih challenging lagu kayak gini ya.
0: Kayak gini. Karena ya, kan memang yang upbeat gitu ya.
1: Upbeat gitu. Lagu upbeat itu sebenarnya challenge-nya adalah gimana cara kita ngatur nafasnya, ngatur euforia penontonnya juga.
0: Betul
1: biar
0: banget.
1: Ikut tetap upbeat gitu sih.
0: Apalagi kalau show ya, gitu kan, harus dengan kita gerak ekstra gitu ya, tapi
1: betul,
0: nyanyi kita tetap stabil.
1: Betul.
0: Ya, itu pasti satu tantangan tersendiri ya.
1: Betul.
0: Buat penyanyi dangdut.
1: Dan juga lagu-lagu kayak gini kan misalkan orang pun juga belum berkesempatan dengar, itu pas dengar pertama kali pasti akan langsung ikut interest karena pasti akan joget sama musiknya.
0: Bener. Nah, itu tadi buktinya.
1: Nah, kan.
0: Buktinya aku langsung joget aja dari awal nih. Udah ngelupain malu? Enggak malu nih. Yang penting aku enak nih joget nih gitu.
1: Bener,
0: pasti
1: bener,
0: ini
1: bener.
0: Yang lain juga audiens ya atau masyarakat ini yang mendengarkan lagu ini enggak bakalan jauh dari aku deh.
1: Betul.
0: Dengan musik yang enak banget kayak gini, suaranya Bang Ongki yang oke banget kayak gini. Kayaknya nih enggak bakalan butuh waktu lama deh buat lagu ini hits begitu ya, dengan Bang Ongkinya. Nah, sementara ini Bang Ongki, apa saja yang sudah ada di schedule nih buat promoin lagunya yang Bang Ongki ini?
1: Kalau sekarang sih promonya memang masih radio tour ya kita ya. Masih radio tour, terus juga masih juga nyanyi di beberapa panggung-panggung juga. Kemarin ada di beberapa kafe besar juga, ada beberapa tempat-tempat gede juga yang memang kita udah datangi dan udah bawain lagunya. Terus juga next project juga ada bareng sama manajemen juga untuk nyanyi bareng lagu ini bersama artis-artis MNC TV atau artis-artis jebolan ajang MNC yang lain gitu.
0: Gitu, baiklah. Bang Ogi, ini kita lagi banyak yang dengerin loh ya. Beberapa nih ada yang WhatsApp nih ke Prompat. Ini ada Teh Ratu Engang katanya yang emang luar biasa. Bang Ogi suaranya keren banget, lagunya enak banget.
1: Terima kasih.
0: Katanya. Terus ada juga ini Abah Sutariat, ini jauh banget rumahnya Bang. Ini di Cidaun, Cianjur Selatan.
1: Aduh, dekat rumahnya Lesti itu ya.
0: Bener, tapi nyampe, siaran kita nyampe ke sana lewat era digital nih Bang.
1: Wah, keren banget era digital.
0: Assalamualaikum, Milujen Santen, Teh Ros, Aki-Aki, Letik Cidaun, Laguna, Raos Pisan katanya. Terus boleh enggak, saupamina Bang Ongki duet sama sarang Teh Ros, nyanyi nak.
1: Gaskeun
0: cenah, aduh ya ampun, ini emang kaum dangu. Karena Bang Ongki, hari Jumat ini kan Jumat spesial ya. Biasanya karaokean nih, di acara Prodangdut ini karaokean. Dari tadi udah ada pendengar yang karaokean. Banyak juga yang minta nih, yang minta katanya duet dong sama Teros. Bang Ongki duet dong sama Teros. Ya ampun, ini Bang Ongkinya rusuh. Badai kemana deh, pokoknya nama riweh. Pokoknya hari ini udah banyak jadwal-jadwal ya.
1: Bener.
0: Bang Ongkinya nanti deh next time ya.
1: Boleh.
0: Mau duetnya. Penasaran banget, nanti aja deh Bang Oki ya.
1: Yap.
0: Kita duetnya. Nah sekarang mungkin di segmen terakhir, tapi ada yang telepon
1: nih.
0: Kayaknya mau nanya deh, boleh ya?
1: Boleh
0: terima
1: dong.
0: Dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Baik, boleh. Tapi ini segmennya nanya ya, nanya ke Bang Ongki ini. Yap. Boleh. Halo.
2: Halo,
0: Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini baru tadi diomongin. Bang Ongki.
1: Hai, halo.
2: Salam kenal ya dari Ratu Engang.
1: Halo,
2: Ratu
1: salam Engang. Kenal.
2: Ini mau nanya. Ini kan Bang Ongki tadinya lagu dangdut, lagu pop.
1: Lagu pop.
2: Terus beralih ke dangdut. Terus yang dukung itu lagu dangdut siapa? Keluarga atau teman yang dekat gitu.
1: Okay.
2: Terus misalkan Teh Neng Eros jadi produser itu apa? Pilo

0: Jadi bingung.
1: Milih dangdut atau milih main film gitu.
0: Oh. Ya, fokus nyanyi dulu atuh. Tapi kalau misalkan mau nyanyi mah apa, kalau mau main film apa sinetron ya tergantung ibu produsernya berarti. Oh, gitu.
1: Terus yang ngedukungnya siapa, yang dukung di ya, dangdut?
0: Yang ngedukung itu pasti keluarga tuh. Dukung atuh. Keluarga sama terus juga gitu. Ayah ibu pasti dukung, terus juga teman-teman juga ngedukung, katanya makin kesini makin ya. Dangdut banget gitu katanya gitu.
1: Terus satu lagi boleh tanya?
2: Boleh dong. Boleh.
1: Artis itu artis pop yang diidolain siapa? Artis dangdut yang diidolain siapa? Kalau penyiar aku yang diidolain Nenggelot.
0: Emang. Artis pop aku yang diidolain ke berarti Indonesia ya ini ya. Kalau artis pop siapa ya? Afgan.
2: Afgan.
0: Kalau artis dangdut kayaknya artis dangdut Nazar
2: pasti.
0: Ya kan? Itu nomor numero uno lah, nomor satu itu. Kalau penyiar mah aku juga sama Neng Ros.
1: Udah cantik, bohai ramah.
2: Bohai,
0: iya.
2: Bohai.
0: Bohai, gila.
1: Cantik, bohai ramah.
0: Bener. Makanya langsung idolain pertama ketemu atuh.
1: Cuma gitu aja, sering-sering datang aja ke Pro 4.
0: Siap.
1: Pro 4 mau ke radio mana aja gitu. Pokoknya kan di Bandung banyak radio.
2: Iya, betul. Ini setelah dari ini juga Teh Ratu mau ke radio tetangga ya. Cari betul. Aja nanti.
0: Iya. Beda brand.
1: Aku doain semoga single-nya diterima di masyarakat.
0: Amin.
1: Banyak penggemarnya.
0: Amin.
1: Seluruh Indonesia. Pokoknya banyak penggemarnya.
0: Amin.
1: Dan banyak jobnya.
0: Amin.
1: Salam buat keluarganya.
0: Amin.
1: Cuma
0: amin.
1: Itu aja ya, hati-hati ya. Pulangnya.
2: Baik.
1: Kalau jatuh ya. Bangun sendiri. Pengalaman pantun kopi pahit jangan diminum. Jatuh engang pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ratu Engang, kebayangkan namanya aja Engang tahu enggak?
0: Engang itu apa?
2: Engang itu lebah.
0: Oh, Ratu lebah. Gila. Ya, nyengat gak tuh
2: bener,
0: dia kan?
2: Nyengat banget kan ya, dari bener, tadi bener. Juga ya.
0: Bener, seru.
2: Udah dijawab tuh langsung ya.
0: Tuh kan.
2: Penelpon terakhir deh. Boleh. Ya sekarang ya sebelum Bang Ongkinya pamitan nih dari Pro 4 ya. Boleh nih, halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
2: Kenalan dulu dong sama Bang Ongkinya.
3: Hai Bang Ongki, selamat datang ke Bandung.
0: Halo, selamat datang sampai ketemu lagi. Kok sampai ketemu lagi? Karena udah mau pulang ya. Iya, halo, salam kenal.
3: Iya, salam kenal balik. Keren banget.
2: Ntar dulu, ini Bang Okinya belum tahu ini sama siapa yang ngomong. Kenalan dulu makanya.
0: Saha iya teh.
2: Halo?
3: Iya.
2: Kenalan dulu cina itu tes di situ. Tes siapa namanya?
3: Teh Karmila.
2: Teh Karmila teh di mana Bu Mina teh?
3: Bale Endah,
2: Kabupaten Bandung. Sok Teh Karmila mau nanya apa nih ke Bang Ongki?
3: Semua momanya udah diborong, aku tinggal nanyain gini. Kan kakak udah nyanyiin pop. Udah nyanyiin dangdut. Mau nyanyi Sunda enggak tuh?
0: Aduh, kumaha ieu teh.
2: Tantangannya tuh.
3: Main film ntar katanya.
2: Dangdut udah.
3: Keren abis.
2: Gaskeun.
0: Cenah
2: tuh.
0: Gaskeun cenah.
3: Lalu aku nanya, mau lagu Sunda enggak tuh?
2: Oke deh, nanti dijawab sama Bang Ongkinya ya.
3: Iya, soalnya semua momennya kan udah diborong sama Teh Ratu Engang.
2: Oh, pertanyaannya udah diborong sama Teh Ratu Engang. Baiklah, nanti
3: pokoknya semoga sukses.
0: Amin.
3: Semoga cetar membahana lagu-lagunya. Booming banget.
2: Terus?
3: Ntar Kalau di Bandung pepergiannya hati-hati suka macet.
2: Kalau di Bandung hati-hati suka macet. Ini Teh Carmilla nggak nanya?
3: Penasaran mau nanya, kecai-kecai itu apa artinya?
2: Oh, kecai-kecai itu apa artinya?
0: Oke.
2: Oke, nanti dijawab, nanti
0: kita jawab ya.
2: Iya.

0: matur nuwun.
1: Sama-sama.
2: Sami-sami.
0: Dadah, Prodangdut adalah kita.
1: Ya, dadah. Baiklah tuh. Ya, ini Teh Carmilla katanya. Tadi pertanyaannya adalah yang pertama, berminat enggak katanya mau nyanyi lagu Sunda?
2: Sunda.
1: Enggak, katanya gitu.
2: Aduh, kalau lagu Sunda sebenarnya kepengen tapi harus belajar lagi, Cena.
1: Belajar lagi cengkoknya. Ya. Tapi ada enggak yang hafal lagu Sunda?
2: Alhamdulillah sih sampai sekarang belum.
1: Belum.
2: Nanti belajar sama Hesti.
1: Oh, baiklah. Tapi satu aja lagu Sunda yang
2: Es lilin macece kelapa muda.
1: Iya.
2: Di kantung ma etang didorong-dorong.
1: Itu kali. Iya betul, es lilin. Keren. Dan tadi apa?
2: Yang kedua.
1: Kecai-kecai itu apa artinya?
2: Tadi ya, sudah dijawab. Kecai-kecai itu tuh sebenarnya dari Kamus Bahasa Indonesia, judulnya tuh artinya tuh hampir sama kayak remuk, luluh, rapuh gitu. Intinya tuh hancur lah lebih tepatnya. Itu artinya kecai-kecai, tapi dia dalam Kamus Bahasa Indonesia, jadi bahasa bakunya gitu.
1: Baiklah, tibalah nih di ujung perbincangan kita. Aduh. Bang Ongki, ya saya masih kangen sih sebenarnya. Pengen duet nyanyi sama Bang Ongki ya. Memenuhi permintaan dari kaum dangu, tapi apalah daya karena Bang Ongki juga sekarang harus menuju ke tempat yang lainnya. Ya, untuk mempromosikan lagu yang ini.
2: Bener.
1: Harapan Bang Ongki deh ke depannya tentang lagu Berkecai-kecai ini.
2: Oke, harapannya pasti kepengen lagu ini diterima oleh semua halayak ramai, semua pendengar dangdut maupun non-dangdut di Indonesia maupun di luar negeri pastinya. Ya. Terus yang kedua, pengen semoga lagu ini juga jadi menginspirasi positif buat orang-orang yang memang mungkin sedang galau, sedang putus asa. Kalau ya gak perlu larut-larut, galau yang bisa, gak perlu, semua kegalauan gak perlu dirayakan dengan kesedihan, tapi juga bisa dirayakan dengan sesuatu yang bahagia biar move on-nya bisa cepat.
1: Baiklah, aduh terima kasih sekali Bang Oki sekali lagi ya. Sudah menyempatkan waktu datang ke Pro 4 nih. Buat promoin lagu Berkecai-kecainya. Sukses selalu buat Bang Ongki.
2: Sama-sama.
1: Hati-hati di jalannya ya. Semoga sama-sama betah, bahagia di Bandung.
2: Pastinya. Dingin banget ini.
1: Oh, dingin banget ya. Karena kebetulan aja lagi dingin. Biasanya panas juga. Benar. Bang Ongki terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Selamat sore. Selamat beraktivitas lagi. Sampai jumpa lagi ya Bang Ongki ya.
2: Sampai jumpa lagi. Dadah teman-teman
1: Pro 4. Baiklah kaum dangu, kita hadirkan lagi deh lagu yang lainnya ya. Di sini ada lagu dari Sri Devi, Matahariku. Jangan kemana-mana, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Banyuwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situ Wangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situ Wangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situ Wangi. Salah satunya, nama Situ Wangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.
1: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik.

Bro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler, Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa kembang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remake 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
5: Kaum Dangu, di mana saja Anda berada setelah tadi ya Anda sudah jingkrak-jingkrak dengan dihadirkannya lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut di Pro4 Suara Budaya Bandung. Nah, di sore hari ini kembali kita santaikan lagi, kita rileks lagi ya dengan lagu-lagu pop Sunda yang kami hadirkan dalam acara Ngalang Layu Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Buat Anda yang lagi di perjalanan mungkin ya pulang ke rumah setelah seharian penuh Anda bekerja ya beraktivitas, dan tentunya ya sudah mulai kepikiran nih, kerasa nih dampak dari yang lagi rame sekarang ya, harga bahan bakar minyak kita atau BBM ini yang jenis Pertamax dan juga Pertamax Green ini naik ya, yang sudah naik mulai hari Rabu kemarin ya, dan harga Pertamax ini menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Nah, tentunya dengan kenaikan harga BBM ini khususnya Pertamax ya, ini berdampak sekali ya untuk masyarakat kita. Nah, kita sekarang di sorotan sore di Pro4 enggak akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu driver online yang mewakili komunitas online Bandung Barat, yaitu Kobar ya. Di ujung telepon ini sudah terhubung dengan Kang Asep Budiman. Kita langsung sapa dulu. Assalamualaikum Kang Asep.
6: Waalaikumsalam.
5: Kang Asep, perkenalkan, saya Rosyanti nih di Pro4, Kang.
6: Iya, Bu.
5: Iya. Kang Asep, posisi sekarang lagi di mana nih, Kang?
6: Saya kebetulan lagi di Ekman, Jalan Ekman.
5: Oh, di Jalan Ekman. Nih, Kang Asep Budiman ini, Kaum Dangu, adalah dari komunitas online Bandung Barat atau Kobar ya, Kang Asep, ya betul ya?
6: Betul, Bu.
5: Baik. Nah, Kang Asep, kita akan ngobrol seputar kenaikan harga BBM ya. Bagaimana Kang Asep mewakili yang terdampak dengan naiknya harga BBM ini? Bagaimana bertahan di tengah kenaikan BBM non subsidi nih, Kang Asep? Kang Asep, apa yang pertama kali dirasakan oleh Kang Asep nih ya sebagai driver online saat tahu harga BBM non subsidi naik, Kang?
6: Sementara ini kan tidak berdampak kepada kenaikan harga-harga transportasi online-nya sendiri ya. Jadi untuk terus bahan-bahan pokok kita sehari-hari juga belum ada dampaknya ke sana. Kelihatannya masih adem ayem, tapi ketika nanti ada dampaknya, biasanya sih komunitas online itu, kita kan tergabung juga ya di beberapa daerah, terutama di Jawa Barat. Biasanya kalau udah dampaknya terasa, kita turun ke jalan, Bu.
5: Baik. Nah, tapi sementara ini Kang Asep sendiri BBM-nya menggunakan apa, Kang?
6: Pertalite
5: ya. Oh, baik. Masih Pertalite ya. Kalau misalkan sampai naik harga sampai terdampak nih oleh Kang Asep dan kawan-kawan itu sampai turun ke jalan itu untuk demo tuh, Kang?
6: Iya, biasanya kita menyuarakan dulu lah, kita izin dan lain sebagainya. Biasanya kita, biasanya yang setiap tahun kita lakuin demo, apapun yang kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita suarakan di DPR dulu, baru nanti kita ke gubernur gitu kan.
5: Gitu.
6: Seperti itu, Bu.
5: Baik. Nah, kalau untuk di komunitas Kobar sendiri nih, Kang, keluhan apa sih yang paling sering disampaikan teman-teman driver terkait kenaikan BBM? Ini mungkin Kang Asep ada teman-teman yang lainnya yang ngobrol-ngobrol yang pakai Pertamax nih, yang merasakan karena kenaikan harganya.
6: Jadi kalau driver yang sudah pakai Pertamax itu, ya saya juga turut mewakili mereka, ya sebetulnya disesuaikan dulu bareng lah gitu, jangan disesuaikan dulu baru naik BBM ataupun BBM naik baru disesuaikan gitu kan. Harusnya pemerintah juga bukan mengikuti kita, tapi pikirkanlah kami-kami ini gitu sebagai driver.
5: Baik. Nah, biasanya kan kalau misalkan harga BBM naik itu otomatis harga ongkos naik nggak?
6: Wah, Bu.
5: Ya.
6: Lama prosesnya kalau kita nggak turun benar-benar turun rame-rame ke jalan itu nggak ini. Jadi pemerintah itu saya pikir gini. Harusnya ketika dia menaikkan sesuatu apapun yang kita yang terdampak, ya sesuaikan juga dong gitu pendapatan kita gitu.
5: Jadi harusnya memang kalau misalkan harga BBM-nya mau naik itu harus disesuaikan dulu gitu ya, dengan tarif harganya juga yang harus ikut naik juga mungkin ya. Karena tarifnya nggak naik, kumaha meureunannya?
6: Iya, jadi dapurnya engkak-engkakan, Bu.
5: Dapurnya engkak-engkakan, bener banget Kang Asep ya. Nah, kemudian biasanya nih Kang Asep ya, biasanya bagaimana cara teman-teman driver ini menyiasati kalau kondisi seperti ini gitu, agar tetap bisa bekerja seperti biasa, Kang?
6: Nyiasati apa, Bu? Nyiasati
5: kondisi. Iya, menyiasati kondisi misal harga BBM.
6: Mobilnya enggak di-storin, Bu, mobilnya.
5: Hah? Terus?
6: Halo.
5: Iya. Iya, Kang. Jadi mobilnya enggak disetorin gitu.
6: Sinyalnya kurang bagus.
5: Ah, baik. Jadi jadi mobil ya, Kang. Gimana, apakah sudah bagus?
6: Putus-putus, Bu.
5: Putus-putus. Kenapa ya? Sekarang apakah sudah bagus, Kang? Halo. Sinyalnya kurang bagus ya, Kang. Halo. Baik, nanti akan kami hubungi kembali ya, Kang Asep. Mungkin apa sinyalnya kurang bagus ya. Wow, jadi memang ini dilema ya, dilema. Kang Asep sudah terhubung kembali? Halo. Halo, Kang Asep.
6: Sinyalnya kurang mantep ini teh.
5: Oke, baik. Tapi sudah mendengar suara saya, Kang Asep? Halo. Baik, sepertinya masih belum bisa terhubung dengan baik karena sinyalnya kurang bagus kayaknya ya. Kita coba telepon melalui nomor yang lainnya ya, Kang Asep ya. Jadi sementara Kaum Dangu tadi menurut Kang Asep yang bekerja sebagai driver online ya, sebagai halo.
6: Halo.
5: Halo. Halo.
6: Aduh.
5: Halo. Halo. Halo. Baik, sepertinya tidak bisa menggunakan ini. Ya, kita coba pakai telepon yang biasa ya. Kita coba berbagai cara supaya bisa terhubung lagi dengan Kang Asep karena ini obrolannya seru ya. Masih ada 3 menit lagi ya. Baik, jadi tadi menurut Kang Asep memang apa dilema ya kalau misalkan sampai harga BBM naik, apalagi kalau sudah Pertalite yang

0: Baik. Sepertinya masih belum bisa terhubung dengan Kang Asep kembali. Intinya adalah memang sulit ya bagi masyarakat mungkin saat ini yang mengalami mungkin dengan harga Pertamax yang mulai naik ya. Halo Kang Asep.
1: Iya, Bu.
0: Baik, Kang Asep.
1: Iya.
0: Iya, ya, sudah jelaskah suara saya?
1: Jelas, Bu.
0: Suara Kang Asepnya yang masih timbul tenggelam?
1: Iya, ini saya lagi cari-cari ini apa? Sinyal yang bagus.
0: Sinyal yang bagus. Baik, baik. Baik, mungkin langsung saja ke harapan Kang Asep nih sebagai driver online ke depannya harapan terkait dengan bagaimana cara bertahan di tengah kenaikan BBM non subsidi. Mangga, Kang.
1: Ya, harapan kami sebagai driver mah gimana ya? Pemerintah itu menyesuaikan aja dengan kalau harga BBM naik, terus naikkan juga tarif supaya kita juga tidak merangsek turun ke jalan. Itu aja, Bu. Soalnya kalau dibiarkan nanti, apalagi kita kan tergabung dari beberapa komunitas ya di Bandung Raya dengan ratusan komunitas. Kalau sudah tergabung juga nanti bayangin seperti dulu pas Sopati kita blokir, Bu.
0: Baik. Pokoknya harapannya semoga pemerintah bisa mengatasi permasalahan kenaikan harga BBM ini dengan sebaik-baiknya begitu ya, Kang Asep ya.
1: Betul, Bu.
0: Baik. Terima kasih Kang Asep atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, Kang Dangu. Demikian tadi ya sudah berbincang dengan Kang Asep Budiman ya terkait dengan bertahan di tengah kenaikan BBM non subsidi. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda dalam Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Saryak Layung.
2: Ngalang Layung. Ngalagu Sunda Dina Wanci Saryak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge, ajakin. Kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina, sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal.

0: Pro Opat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepi ka dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Uniknya nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin secara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedangkan pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Tahukah Anda? Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan bukan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik demi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jangan buang sampah sembarangan. Mari pilah sampah organik dan anorganik untuk masa depan yang lebih baik. Sampah organik dan anorganik terpisah, lingkungan pun terjaga.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pro Opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di manapun Anda berada. Saya Roy Wijaya akan menemani malam hari Anda di 12 Juni 2026 di hari Jumat malam Sabtu. Sesaat lagi Anda akan dihibur dengan sajian irama tarling dalam dendang Nusantara hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa drama radio dilanjutkan dengan obrolan budaya akan memberikan inspirasi-inspirasi dan masukan-masukan untuk Anda. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan hari ring peting spesial hari ini, Kacapi Kawi akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai penutup rangkaian acara hari ring peting, Pop Sunda akan mengantar istirahat malam Anda. Demikian sajian acara-acara yang dapat Anda ikuti hingga

0: enaknya.
1: Kelingan.
0: Ya. Kelingan.
1: Kelingan apa ya?
0: Beriduduk ini seruit tanah bukit para kudungan star.
1: Oh iya, Kampung Malang.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: zaman dahulu kala di daerah Jawa Barat, hiduplah seorang lelaki petani yang sangat kaya. Seluruh sawah dan ladang di desanya menjadi miliknya. Penduduk desa hanya menjadi buruh tani, penggarap sawah dan ladang petani yang kaya itu. Petani kaya itu memiliki sifat kikir. Oleh karena itu, penduduk desa menjulukinya Pak Kikir. Kekikiran Pak Kikir tidak pandang bulu. Sampai-sampai terhadap anak lelaki satu-satunya pun, dia juga sangat pelit. Untunglah, sifat kikir itu tidak menular pada anak lelakinya itu. Anak Pak Kikir itu adalah pemuda yang baik hati. Tanpa sepengetahuan ayahnya, dia sering membantu tetangganya yang kesusahan. Menurut anggapan dan kepercayaan masyarakat desa itu, jika menginginkan hasil panen yang baik dan melimpah, maka harus diadakan pesta syukuran dengan baik pula. Takut jika panen berikutnya gagal, maka Pak Kikir terpaksa mengadakan pesta syukuran dan selamatan. Semua warga desa diundang oleh Pak Kikir.
1: Wahai para penduduk desa, datanglah kemari. Aku akan mengadakan pesta syukuran dan selamatan. Jangan lewatkan kesempatan ini.
2: Hai kawan, tinggalkan dulu pekerjaannya. Pak Kikir sedang mengadakan acara syukuran. Kita para warga desa diundang untuk datang ke rumahnya.
3: Ayo, ayo, buruan kita datang. Nanti keburu habis makanannya.
4: Ayo kita sama-sama datang ke rumahnya.
0: Setelah warga sampai di rumah Pak Kikir,
5: Kita diundang orang terkaya sedesa. Kukira akan disediakan makanan yang enak dan lezat. Ternyata, cuman makanan apa ini? Gak enak. Lagian, makanannya dikit banget. Ternyata perkiraanku meleset.
4: Iya betul, tuh lihat. Para tamu undangan yang lain juga tidak mendapat makanan.
2: Ya Tuhan, Pak Kikir memang terbukti kikir.
5: Sudah berani mengundang orang, ternyata tidak dapat menyediakan makanan. Sungguh keterlaluan. Buat apa hartanya yang segudang itu? Tuhan tidak akan memberikan berkah pada hartanya yang banyak itu.
0: Demikianlah pergunjingan dan sumpah serapah dari orang-orang miskin mewarnai pesta selamatan yang diadakan Pak Kikir. Pada saat pesta selamatan sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang nenek tua renta.
6: Tuan, berilah saya sedekah, walau hanya dengan sesuap nasi saja.
7: Apa? Sedekah? Kau kira untuk menanak nasi itu tidak diperlukan jerih payah, ha?
6: Berilah saya sedikit saja dari harta tuan yang berlimpah ruah itu, tuan.
7: Tidak, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan suruh tukang pukulku untuk menghajarmu, ha?
0: Nenek tua itu segera berlalu dari hadapan Pak Kikir. Tidak mendapat sedekah, tetapi malah diusir secara kasar oleh Pak Kikir. Dengan hati pilu dan mengeluarkan air mata, nenek yang malang itu segera meninggalkan halaman rumah Pak Kikir. Ia berjalan sempoyongan menyusuri jalan desa. Melihat kejadian itu, putra Pak Kikir sangat sedih.
8: Kasihan nenek itu. Sudah dibentak-bentak ayah, tapi juga gak dikasih makanan oleh ayah. Gimana ya caranya aku bisa ngasih sedekah ke nenek itu? Oh iya, aku ambilkan saja jatah makan siangku buat nenek itu.
0: kemudian, anak Pak Kikir mengejar si nenek tua.
8: Mana si nenek itu ya? Oh, itu dia. Sudah sampai di ujung desa. Nek, nek, nek. Tunggu, tunggu, nek.
0: Nenek itu pun berhenti, lalu menoleh ke belakang. Ia melihat seorang anak muda berlari mendekatinya.
6: Ada apa, anak muda?
8: Saya anaknya Pak Kikir, Nek. Saya ingin meminta maaf atas perlakuan ayah saya tadi. Sebagai obat kecewa, ambillah jatah makan siang saya ini, Nek.
6: Terima kasih, Nak. Engkau anak yang baik hati. Semoga Tuhan akan membalas kebaikanmu ini.
8: Sama-sama, Nek. Kalau begitu, saya langsung pulang ya, Nek. Khawatir ayah mencariku.
6: Hati-hati ya, Nak.
0: Setelah anak Pak Kikir pergi, nenek tua itu segera menyantap makanan itu. Lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah bukit di dekat desa. Setibanya di atas bukit, ia berhenti sejenak untuk melepas lelah. Dari atas bukit itu, ia dapat melihat rumah Pak Kikir berdiri dengan megah di antara rumah-rumah penduduk desa. Ia turut bersedih melihat penderitaan penduduk akibat keserakahan Pak Kikir.
6: Dasar orang tua serakah. Tunggulah pembalasannya, Pak Kikir. Tuhan akan menimpakan hukuman kepadamu. Keserakahan dan kekikiranmu akan menenggelamkanmu.
0: Usai berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, nenek tua itu segera menancapkan tongkatnya ke tanah. Begitu ia mencabut kembali tongkatnya, terpancarlah air yang sangat deras dari lubang tancapan itu. Semakin lama, lubang tancapan itu semakin besar, sehingga terjadilah banjir besar. Melihat kedatangan banjir itu, para warga yang masih berkumpul di rumah Pak Kikir menjadi panik dan

0: Hah? Kenapa tiba-tiba ada air mengalir banyak sekali?
1: Ini banjir. Ya, betul.
0: Ya, betul. Ini banjir. Banjir! Banjir! Ayo lari. Ini banjir. Ayo lari. Selamatkan diri kita, ini banjir.
2: Melihat kepanikan para warga, anak Pak Kikir segera menganjurkan mereka agar berlari menuju ke atas bukit mencari tempat yang aman.
3: Hei, para warga, gak usah panik. Ayo, ayo, segera kita selamatkan diri kita. Ayo, kita semua lari ke atas bukit.
0: Waduh, waduh, bagaimana dengan sawah dan ternak kita?
3: Tidak usah memikirkan harta kalian. Kalian pilih harta atau jiwa. Sudah tidak ada waktu lagi untuk membawa harta lagi. Yang penting, selamatkan dulu nyawa kalian.
2: Anak Pak Kikir yang bijak itu terus berteriak-teriak mengingatkan penduduk desa. Akhirnya, warga pun berlarian menuju ke atas bukit. Ia juga membujuk ayahnya agar segera keluar rumah menyelamatkan diri. Tapi apa kata Pak Kikir?
3: Ayah, cepat tinggalkan rumah ini. Kita harus segera keluar menyelamatkan diri.
1: Apa? Lari begitu saja? Tolong. Aku harus mengambil peti hartaku.
3: Ayah! Ayah! Ayo! Cepat keluar dari rumah, ayah! Banjir sudah semakin dekat. Kita harus segera menyelamatkan diri. Ayah! Ayah! Ayo cepat keluar, ayah! Gimana ini? Ayah tidak mau keluar juga. Ya sudahlah, aku harus menyelamatkan diri dengan para warga.
2: Pak Kikir tidak menghiraukan seruan anaknya. Ia terus berusaha mengambil peti hartanya yang disimpan di dalam tanah. Sementara anak Pak Kikir dan warga menyelamatkan diri, berlari naik ke atas bukit, akhirnya selamat. Sedangkan Pak Kikir yang masih sibuk mengumpulkan hartanya, tidak dapat lagi menyelamatkan diri. Banjir besar itu telah menenggelamkannya. Meskipun selamat, mereka sangat sedih karena seluruh desa mereka sudah terendam banjir. Rumah, ternak, dan seluruh harta benda mereka hanyut terbawa arus banjir. Warga dan anak Pak Kikir menatap pemandangan desanya dari atas bukit penuh dengan genangan air.
3: Wahai para warga, kita tidak boleh larut terus-menerus dalam kesedihan. Kita harus segera bangkit, kita sama-sama mencari daerah lain yang lebih aman untuk kita bisa bermukim.
1: Ya, betul. Kita ikut anjuranmu, nak. Ayo kita segera berangkat.
2: Tak lama kemudian,
4: nah, tempat ini sepertinya cocok untuk pemukiman kita.
1: Bagaimana para warga? Setuju kita tinggal di sini?
5: Setuju!
6: Nah, sekarang kita menempati tempat tinggal baru. Kita harus memiliki pemimpin untuk memimpin desa kita yang baru. Bagaimana kalau kita pilih pemuda ini untuk menjadi kepala desa kita yang baru? Bagaimana? Setuju para warga?
2: Setelah anak Pak Kikir diangkat warga menjadi kepala desa, anak Pak Kikir itu bisa menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Tak lama kemudian, setelah membagi tanah secara rata, ia pun menganjurkan warganya untuk mengolah tanah tersebut. Ia mengajari mereka cara menanam padi dan mengairi sawah dengan baik. Berkat anjuran anak Pak Kikir, mereka hidup aman dan sejahtera. Mereka pun senantiasa patuh terhadap anjuran pemimpinnya. Desa itu kemudian mereka namai Desa Anjuran. Lama-kelamaan, desa itu berkembang menjadi kota kecil disebut Cianjur. Ci berarti air. Cianjur berarti daerah yang cukup mengandung air. anjuran pemimpin desa dijadikan pedoman para petani dalam mengolah sawah. Hingga kini, Kota Cianjur selain dikenal sebagai kota santri, juga penghasil beras wangi dan pulen. Dari cerita di atas, juga bisa diambil pelajaran bahwa kekikiran dan keserakahan terhadap harta benda dapat menyebabkan seseorang celaka.
5: Kisah mini drama asal mula Kota Cianjur ini diperankan oleh Web Rukanda sebagai Pak Kikir, Agus Abbot sebagai anak Pak Kikir, Nia sebagai nenek, Agus Super sebagai warga 1, Rosi sebagai warga 2, Iswara sebagai warga 3, Rosyanti sebagai narator. Naskah dibuat oleh Engkos Kosasi, teknik dan montase oleh Agus Supriawan dan Yanto Prihadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Demikian obrolan budaya Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Saswartos anu penting diantawisna bikin lebih nguatkan ketahanan pangan Polda Jabar ngawangun solar dryer home presisi ngokolakan runtah jeng ngahejokan di lingkungan salsaiji cara dina ngajaga alam. Warta selengkapna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Biro SDM Polda Jawa Barat gawe rejeng Institut Peradilan Bogor IPB ngembangkan kemotekaran pasca panen mangrupa solar dryer home presisi, nyata teknologi ngagaringkan jagung anu ngagunakan tenaga cahaya panon poe. Kalayan dirarancang pikeun ngabantu para petani tina kualitas hasil tatanen sangkan bisa ningkatkan ajen jual komoditas jagung. Inovasi eta jadi salah saji bagian tina pangrojong kana program ketahanan pangan nasional anu dicanangkeun Presiden Republik Indonesia. Kepala Biro SDM Polda Jawa Barat Kombes Pol Padli Samad netelakeun yen program ketahanan pangan mangrupa salah saji program nasional anu payus pisan tur melukeun gawe bareng sakabeh pihak kasub institusi Polri jeung paguron luhur. Solar dryer home presisi mangrupa wangunan pikeun ngagaringkeun jagung tur ngabogaan ukuran 7x8 meter tur ngamanfaatkeun panasna panpoe salaku sumber pangutamana.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ngaliwatan Dinas Lingkungan Hidup DLH umajaka masyarakat pikeun nguatan deui ka ngeuhanana kana lingkungan ku cara ngokolakeun runtah jeung ngahejukeun deui lingkungan dina mielingna Hari Lingkungan Hidup sadunya taun 2020 genep. Kegiatan eta oge jadi salah sahiji sarana atikan sakaligus ajakan pikeun ngajurung partisipasi dina nyanghareupan tantangan robahna cuaca anu sanyatana. Mieling Hari Lingkungan Hidup sadunya eta dipiruan ku masyarakat kalau baana utamana PKK tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelompok kerja, Pokja 3, pegiat lingkungan, sekolah anu nyandang status adiwiyata, forum bank sampah, nepi ka masyarakat jeung tempat anu ngokolakeun runtah. Sekretaris DLH KBB Jamila Floreta netelakeun yen kagiatan kasebut mangrupa kapanjangan arahan ti puseur pamarentahan dina raraga mieling Hari Lingkungan Hidup sadunya sababaraha waktu anu kaliwat.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Ayah, ayah.
3: Ya, kenapa, Dek?
2: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
3: Aduh, maaf Dek, kita kan takut terlambat.
4: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Sekar Jagat adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagat diambil dari kata kaart yang dalam bahasa Belanda berarti peta dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagat bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagat juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Seringkali di Indonesia mengalami kondisi di mana musim kemarau lebih panjang dari biasanya, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Ada beberapa cara mengatasi kekeringan. Pertama, dengan membuat embung atau penampung air hujan yang dapat digunakan sebagai penyedia air ketika musim kemarau panjang. Kedua, dengan cara mencegah waduk mengalami pendangkalan, karena dapat mengurangi kapasitas air dan waduk akan menjadi cepat kering. Lakukan penghijauan di daerah hulu sungai disertai dengan pengurangan konversi lahan. Kemudian, sebaiknya berikan peringatan kepada masyarakat bahwa akan terjadi kemarau panjang, agar masyarakat bersiap untuk mencari cara mengatasi kekeringan. Untuk para petani, dapat mengatasi kelangkaan air dengan memompa air dari sungai atau sumber-sumber air sekitar.

0: air luas atau udah maling ngegeblung si nangka asak datang oge sehatnya ada teh atuh
1: abdi ida
0: oh pahingan atuh ngegeblung ari sakitu dedeg nama oh itu pakaian manis tiga toko pindah gitu segala diterapin eta potongan buuk deh lah jigana tadi gak ada di kap salohnya
1: semuhun da eta sok arah rata tetombehen pangintan
0: ada kemana ida deh
1: bade ka bioskop
0: ay bade ka bioskop harmonnya wayah kia ada sholat maghrib di mana?
1: Di musola caket gedung bioskop kapan iya ngabantunmu kena di natas mangga atuh pilih film nak kabujeng diputar
0: agak tuh garajung sing menang karsepanya

0: Eta saha kalayang keloyong aluman aliman kitu salaman sulumun kawas hayam panyamungan.
1: Abdi Ian.
2: Ian paingannya mani nyempring lancip langsing. Aduh. Eta bedakna ogen numaha jigana da mani seungit ka dieu. Iyalah lah lah lah kewas lah pantas Luis luwes laksana sang Dewi turun dari bus malam. Ari ka mana atuh Ian teh?
1: Ti kapungkur di ajamna mah. Namung ayeuna nembel laksana bade ka kota.
2: Aduh aduh aduh ka kota. Paingan atuh eta perhiasan mani runcim kitu halurung harerang obroy segala diterapkeun.
1: Ih, kapan maksad da oge bade ka kota? Di ditu bilih seueur nu naksir.
2: Bapak mah ngabejaannya. Ka kota mah ulah sagala diterapkeun eta perhiasan teh. Maklum da urang mah kitulah palancap polonco. Hol ka kota dari eta perhiasan ai nu ngajamret.
1: Ah, sawios dijamret oge. Da sadayana oge perhiasan imitasi.
2: Oh, itu imitasi cenah. Tapi ari duit mah kahade bisi aya nu nyopetnya simparimpen.
1: Ah, da ngabantun saongkos sih nungkul ke rajajan sareng itu iya mah bade nyuhunkeun bae kapun paman di kota.
2: Baruk ngan bawa saongkos tadi nama bapak teh rek ngeclok keur mayar listrik bugo leuh. Hagatukeun rajung, pangnalangankeun eta nya martabak di kota.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Air adalah sumber kehidupan. Air merupakan kebutuhan mutlak hidup manusia. Hemat dan gunakanlah air sebaik-baiknya, agar ke depan tetap terjaga. Jagalah air, kehidupan akan lestari.
2: Lurik merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia, berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketan Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional, yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali, dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

0: Anda, kebakaran bisa terjadi karena hal kecil. Kompor yang lupa dimatikan, kabel listrik yang konslet, atau puntung rokok yang dibuang sembarangan. Untuk mencegahnya, matikan kompor setelah digunakan, periksa instalasi listrik secara berkala, jangan biarkan anak bermain api, dan siapkan alat pemadam api ringan atau apar di rumah dan tempat kerja. Saat terjadi kebakaran, jangan panik. Segera evakuasi diri dan keluarga ke tempat aman dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Cegah sebelum terjadi, siaga sebelum terlambat. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Bandung.
1: Gan, asihan Gan.

0: Belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Ti Rita Tila ngajecap urang tekaraos kana acara pamungkas dina hariring peuting wengi ieu mangrupi pop Sunda kanggo pangjajab kaum dangnu siap-siap bade leleson. Hatur nuhun kana sagala rupi panitena mudah-mudahan cing janten panambi ilmu sareng pangaweruh oge hiburan ka sadayana.

0: Situ Patenggang dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Jumat, tanggal 12 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara,

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung Radio Republik Indonesia Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Wilujeng Enjing, kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini, tentunya perempat melalui gelombang AM 540 kHz dan juga melalui audio streaming atau di era digital, bisa menemani kaum dangu dalam kesempatan siaran pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026. Dan kaum dangu bersama saya Web Rukanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Di antaranya ada Cahaya Pagi, kemudian Sampurasun Pasundan, ada Wangkongan Pagi, dilanjutkan dengan obrolan kacida, gelar kawih Pasundan, rangkaian lagu-lagu kelilingan, dan juga obrolan UMKM. Dan semoga di pagi hari ini semuanya selalu sehat, tidak kekurangan apapun, dan tentunya kita mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kita akan menyimak tentang paparan menjaga hati jalan diterima Allah amal bersama Ustadz Muhtar Alif. Selamat pagi, selamat menyimak, dan selamat mendengarkan.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata ala qulubil muslimin wal mu'minin waja'alad diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabat dangu dimanapun Anda berada, puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, tiada lain dan tiada bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat dangu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kali ini kita bertemu lagi di Cahaya Pagi yang alhamdulillah Kang Muhtar selalu mewanti-wanti, selalu mengingatkan kembali bahwasannya manusia dan hamba Allah terbaik di sisi Allah dan Rasulnya adalah hamba atau manusia yang selalu meningkatkan kualitas ataupun kuantitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengoreksi diri, selalu merasa kurang, selalu merasa hina, dan itu dilakukan hanya untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alim ulama mengatakan salah satu cara agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita merendahkan serendah-rendahnya diri kita, menghina-hinakan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kita menghinakan diri kita hanya untuk pujian makhluk. Jangan sampai kita merendahkan diri hanya ingin dipuji makhluk, karena sejatinya orang-orang yang seperti itu nantinya ke depannya akan berpaling daripada cahaya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, tema kali ini sangat luar biasa, di mana kita akan membahas mengenai tentang hati, yang di mana cara menjaga hati ini menjadi sebab untuk diterimanya amal. Sebelumnya Al-Fakir Kang Muhtar akan membawakan sebuah hadis yang di mana hadis ini ada di dalam sebuah kitab yang bernama Goyatul Maram karya Syekh Imam Daud Abdullah Al-Fatani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum." Tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, wa'amalikum dan harta benda kalian, walakin yang duru ila kulubikum. Tetapi Allah memperhatikan hati kalian, wa'amalikum dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini sejatinya kita bisa memaknai secara sederhana sahabat kaum dangu, bahwa yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tentang hati dan amal-amal kita. Maka mohon maaf berapa kali saya selalu kalau mengisi tabligh, jangan pernah kita menyerah untuk menerima rahmat Allah. Jangan pernah kita merasa gagal dalam masa mengharapkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu begitu luas, sahabat kaum dangu. Maka inilah merupakan salah satu kebaikan Allah kepada kita, di mana Allah, di hadapan Allah, status sosial seorang manusia dan hamba itu sama. Maka di Al-Hujurat ayat 13 Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah atqakum, orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan salah satu turunan takwa adalah tentang menjaga hati dan mengerjakan amal-amal soleh. Sahabat kaum dangu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara masalah hati, hati itu adalah inti dari seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan kondisi hati setiap hambanya. Sampai-sampai kita tahu beberapa sepuh kita selalu mengatakan apa yang ada dalam hati kita, Allah itu tahu. Dan itu ternyata bukan hanya sepuh kita yang mengatakan, alim ulama pun demikian. Saking dekatnya Allah dengan kita, saking Allah memperhatikan hati kita. Hati yang terjaga atau dijaga akan senantiasa memancarkan kekuatan iman. Semakin tenang, semakin melakukan kebaikan, terutama tatkala mendengarkan ayat-ayat yang Allah dikumandangkan. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minunalladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang manakala disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatshum imanan, bertambahlah iman mereka. Karenanya wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Terhadap hati orang yang beriman, ciri hati mereka sebagaimana indikatornya bisa dilihat pada apa yang Allah firmankan di atas. Allah pun akan diberikan anugerah ketenangan langsung dari sisinya. Jadi orang yang dimana hatinya itu selalu terikat dengan Allah, selalu zikir kepada Allah, itu Allah akan berikan ketenangan kepadanya secara langsung. Di dalam Quran surah Al-Fath ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi, di mana pada ayat ini Allah mengatakan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Untuk apa Allah menurunkan ketenangan bagi orang-orang mukmin itu adalah untuk liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakiman, yaitu agar supaya keimanan mereka bertambah kepada Allah di samping keimanan mereka. Dengan kata lain, sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, hati seorang muslim akan semakin hidup dengan konsisten atau istiqomah dalam ketaatan yang semata-mata itu hanya ketaatan kepada Allah. Dan jika itu berhasil, maka akan dilakukan secara terus-menerus insyaallah kebahagiaannya akan semakin nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati itu ada empat macam. Ada hati yang bersih, di dalamnya terdapat semacam pelita yang bersinar. Hati yang tertutup lagi terikat, hati yang berbalik, dan hati yang berlapis. Hati yang bersih itu adalah hati orang mukmin, dan pelita yang ada di dalamnya itu adalah cahaya imannya. Hati yang tertutup adalah hati orang kafir. Hati yang berbalik adalah hati orang munafik murni. Ia mengetahui Islam tetapi dia ingkar. Sedangkan hati yang berlapis adalah hati orang yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Perumpamaan iman di dalam hati itu adalah seperti sayur-sayuran yang disiram air bersih. Sedangkan perumpamaan kemunafikan dalam hati adalah seperti luka yang dilumuri nanah dan darah. mana di antara keduanya iman dan kemunafikan yang mengalahkan lainnya, maka dialah yang mendominasinya. Sejatinya sahabat kaum dangu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita untuk menjaga hati. Di dalam sebuah hadis dikatakan, ala wa inna fil jasad, ketahuilah wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika segumpal daging ini baik, salahal jasadu kullu, maka baik pulalah jasadnya. Wa idza, dan jika hati atau segumpal daging itu jahat, fasadal jasadu kullu, maka jahat pula jasadnya. Apa itu yang disebut mudghah? Ala ketahuilah wahia mudghah, itu adalah al-qalbun, hati. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, untuk itulah guna memastikan hati kita tetap menjadi raja yang benar dan baik adalah dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka sahabat kaum dangu jangan bingung tatkala misalkan ibadah udah, sedekah udah, sholat udah, tetapi kok hatinya kurang tentram, karena mungkin ini hatinya tidak diikutkan terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh sahabat kaum dangu. Baik sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kita nanti akan berjumpa kembali di sesi yang kedua. Kita akan membahas mengenai 6 hal yang membuat hati rusak menurut Imam Hasan Al-Basri. Namun sebelumnya kita dengarkan pariwara berikut ini.

Baik sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, tadi kita sudah berbicara dan menggali tentang bagaimana sebetulnya harus menjaga hati, yang pada intinya di dalam hati itu adalah ada nurullah, ada nurnya Allah. Maksudnya begini, di mana hati itu ada cahaya keimanan, maka cahaya itu jangan sampai padam. Bagaimana padamnya cahaya iman dalam hati? Tatkala kita melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Maka jangan salah sahabat kaum dangu, pondasi tentang keikhlasan itu adalah hati kita. Kalau hati kita lurus ikhlas kepada Allah, maka apa yang kita kerjakan tidak akan merasa lelah, tidak akan merasa capek. Contoh sederhana, ketika para alim ulama ada yang khatam Quran itu satu hari sekali, satu minggu sekali, satu bulan sekali, itu dilakukan karena mahabbahnya, hatinya rindu terhadap cahaya-cahaya keimanan. Maka salah satu yang pertama untuk menjaga hati kita agar selalu amal-amal kita diterima oleh Allah adalah dengan pertama kita selalu berzikir kepada Allah. Lisan kita basah dengan zikrullah, hati kita terangi dengan mengingat-mengingat Allah dengan zikir pula. Maka sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, sekarang kita akan membahas sebetulnya apakah ada hal-hal yang membuat hati kita menjadi rusak. Oh jelas ada. Di dalam kitab Munabbihat ala Istidadi liyaumil mi'ad karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan penjelasan Imam Hasan Al-Basri. Ada 6. Yang pertama, rusaknya hati tatkala manusia atau orang mukmin, orang muslim berbuat dosa dengan berharap ia bisa bertobat. Jadi nih udah mulai nih sahabat kaum dangu, orang-orang yang hatinya cahaya imannya udah padam. Salah satunya adalah orang-orang yang ketika dia punya pikiran, ya kita mah dosa-dosa aja, santai aja, maksiat-maksiat aja, toh nanti juga ada tobat, Allah kan maha ghafur, Allah kan maha penerima tobat. Nah ini udah masuk indikasi yang pertama sahabat kaum dangu. Ia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kedurhakaan, tapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini di kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahinya rahmat. Juga masuk kategori sikap yang meremehkan karena perbuatan dosa dilakukan bukan karena kebohongan melainkan kesengajaan. Alih-alih tobat bakal datang, malah jadi justru hati makin gelap, dosa-dosa kian menumpuk dan kesadaran untuk kembali ke

mengatakan dia pintar Quran, dia pintar fikih, dia pintar tauhid, tapi mohon maaf, kesehariannya yang bilang pintar fikih, mohon maaf, ibadah sholatnya masih bolong-bolong, yang merasa yang bilang saya udah bisa ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tapi mohon maaf, selalu ria, selalu sombong, ini tidak mencerminkan keilmuan yang dimilikinya. Maka pengamalan ilmu dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan daripada ilmu. Inilah yang disebut dengan ilmu hal. Hal ini juga menjadi penanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu di sini ada dua. Pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala, atau si pemilik ilmu itu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang dimiliki. Kondisi ini bisa menyebabkan rusaknya hati. Contoh sederhana, sahabat Kaundangu. Ada orang yang tahu bahwasannya kalau kita berjarak itu, atau kita mudik, atau kita keluar kota, itu kita bisa musafir. Bisa kita dengan jamak qasar atau jamak takhir, atau kita mengadakan qasar dan sebagainya. Tetapi mohon maaf, hal yang seperti itu harus diniati sebagai musafir. Jangan sampai ada niatan, lah kalem, kita mah ada lagi musafir, ngapain 4 rokaat juga, mending 2 rokaat, kan bisa dikosor, kita kan musafir. Nah itu kalimat yang salah, sahabat Kaundangu. Yang ketiga, orang yang rusak hatinya adalah ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Setelah ilmu diamalkan, urusan belum sepenuhnya beres, sebab manusia masih dihinggapi hawa nafsu dari mana-mana. Ia mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun sia-sia belaka. Karena apa? Karena tidak ada ketulusan. Orang sedekah sampai ngundang anak yatim, sampai ngundang panti jompo, tapi mohon maaf, kalau niatnya hanya ingin eksistensi sosialisme saja, itu tidak akan bernilai. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Maksudnya begini, kenapa beratnya ikhlas itu? Karena ikhlas itu tidak mengharap timbal balik. Sedangkan sifat manusia, manusia selalu ingin ada timbal baliknya. Tatkala misalkan di antara sahabat Kaundangu ada yang misalkan memberi kaos, yang diberi kaosnya, sahabat Kaundangu pasti akan berpikir, kalau saya ngasih kaos, suatu saat nanti saya susah, dia pasti menolong saya. Nah, itu dikategorikan orang yang belum ikhlas. Memang bisa dikategorikan ikhlas, tetapi ikhlas yang masih level amatir. Kalau dinilai itu masih nilai 3 lah gitu. Nah, ikhlas yang nilai 10, ikhlas yang pro, ikhlas yang legend itu, yang suhu itu adalah ketika orang kita misalkan ngasih baju, ya udah terserah, mau balas silakan, mau bilang makasih silakan, mau enggak bilang makasih juga silakan. Kenapa? Karena memberinya niat tulus, hanya ingin mengharapkan ridho Allah. Yang keempat, orang yang rusak hatinya sehingga menyebabkan cahaya padam keimanan dalam hatinya, itu adalah memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. La in syakartum la adidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur, Allah akan azab, naudzubillah, dengan azab yang sangat besar. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tak bisa dipisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan sikap yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur, sahabat Kaundangu, adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah itu ukurannya beda-beda, ada yang bersifat material belaka, misalnya seperti uang, rumah, jenis makanan, dan lain-lain. Padahal rezeki yang diterima setiap saat berupa nikmat bendawi ataupun non-bendawi, mulai dari nafas, waktu luang, akal sehat, hingga berbagai kecukupan, kebutuhan lainnya seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya akan jauh dari kufur nikmat alias tidak bersyukur. Orang bilang, ya Allah, kok saya nggak punya uang, saya kok miskin terus. Dia nggak sadar bahwa Allah menitipkan rezekinya itu bukan berupa materi yang sehingga dia kaya, tetapi Allah memberikan rezekinya berupa kesehatan. Uang untuk apa banyak uang, hartanya banyak, mobilnya banyak, tapi mohon maaf, sakit-sakitan, uang yang tadi disyukurin malah habis karena pengobatan. Itulah karenanya
Allah itu adalah zat yang maha baik.

0: takdirnya tak pernah salah. Yang kelima, merusak hati itu adalah tatkala seorang mukmin tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tetapi juga kerap mengeluh, merasa kurang dan merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang ekstrim melakukan protes kepada Allah. Allah memberikan rezeki yang sesuai dengan kadar hambanya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya itu paling disayang Allah, yang miskin itu paling dibenci Allah, itu gak ada sahabat kaum dangu. Kasih sayang Allah tidak berupa non materi. Mau mohon maaf, mau yang kaya ataupun yang tidak, yang punya jabatan ataupun tidak, yang berkuasa ataupun tidak, semuanya ada peluang untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam itu adalah orang yang mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran darinya. Ini sebetulnya bukan hanya orang yang mengubur, tetapi orang yang mengantarkan kepada kuburan, orang yang berziarah ke kuburan, tetapi tidak mau mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang paling gamblang daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Sahabat kaum dangu, ceramah seperti ini atau ya siaran seperti ini itu hanyalah pidato yang ya tidak terlalu wah. Yang justru wah itu adalah pidato yang bentuknya nyata. Contohnya apa? Pidato kematian. Bukan artinya orang berpidato, berorasi atau berceramah di kematian, di hari kematian, bukan. Tetapi tatkala kita melihat jenazah yang kaku, kita melihat orang-orang mengatakan la ilaha illallah, diri kita hanyut ke dalamnya. Kita merasa bahwa kita masih jauh dengan Allah. Kita takut siksa kubur, kita takut azab neraka, kita takut azab kubur. Itulah yang dimaksud nasihat yang paling terbaik adalah nasihat kematian. Ketika ada orang yang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan ini fana, hanya sementara. Liang kubur adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial, dan popularitas yang pernah kita miliki. Karenanya orang yang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban apa yang telah ia perbuat di dunia. Sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, dari awal sampai akhir, kiranya kita dapat menyimpulkan bahwasannya agar amal kita selalu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan bosan-bosan kita untuk membersihkan hati kita dengan zikir kita, dengan ibadah kita, ibadah yang mengharapkan rahmat Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kita, mati kita, ibadah kita, kurban kita, semuanya itu hanyalah untuk Allah. Kalau Allah tidak meridhoi kita menjadi orang sukses, tak mungkin kita sukses. Tetapi karena Allah ada peran besar ketika kita menuju proses kesuksesan, maka Allah menjadikan kita sukses. Maka dari itu, marilah kita jaga hati kita dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan selalu berhusnudon kepada Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi di lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, sejatinya itu adalah takdir yang paling baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sahabat kaum dangu, hati kita selalu terjaga, hati kita selalu ingat dengan ritualisme-ritualisme agama, baik ibadahnya, baca Qur'annya, sholawatnya. Apalagi sekarang sudah masuk maulid, bulan yang sangat luar biasa, dilahirkannya orang yang paling mulia manusia, yang paling suci baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai lepas, minimal satu hari itu 100 kali sholawat. Mau sholawat yang panjang silakan, mau sholawat yang pendek silakan. Karena baginda Rasul tidak melihat siapa orang yang mau panjang atau tidaknya sholawat, tetapi Rasul melihat seberapa sering orang yang selalu menyebutkan namanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat Sa'al Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jikalau sahabat para pendangu, sahabat kaum dangu RRI Pro 4 Bandung di program Cahaya Pagi ini ingin bersilaturahmi dengan Kang Muhtar, baik itu ceramah offline, keagamaan dan sebagainya, boleh hubungi di nomor 0878-3755-7359 atau boleh follow Instagram @kangmuhtar03. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu an berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sungguh aku pernah berkeinginan tidak berjamaah sholat subuh karena fulan terlalu panjang bacaannya. Maka aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah pada waktu memberi nasihat lebih keras dari saat itu. Beliau bersabda, hai sekalian orang, sungguh di antara kamu ada orang yang membuat orang lari dari kebaikan. Karena itu, siapapun di antara kamu yang menjadi imam, maka hendaklah memendekkan bacaan Al-Quran. Sebab di belakangmu ada orang tua, anak-anak, dan orang yang mempunyai keperluan mendesak. Hadis Muttafaq Alaih.

Gaum dangu di manawai ayana satu tasna. Tadi ayah cahaya pagi orang lajengkan karena sampurasun pasundan di propas suara budaya Bandung kuruntuyan lagu-lagu degung tuduy katabu tujuh engkenya. Wili yang enjing-enjing oke ke gaum dangu anu namanya nyetrekan propat suara budaya Bandung.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
2: Dengarkan komentator idola.
1: Siap-siap, obrolan jadi makin ramai.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabe gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput ci kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah.

0: ayat 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Bonceng aku ya.
1: Ih jangan, aku gak bawa helm.
0: Gak apa-apa, sore begini mah gak akan ada polisi.
1: Bukan gitu, kamu gak tau aturan. Gini, helm itu wajib dipakai buat ngelindungi diri kita, bukan karena ada polisi.
2: Gunakan helm standar demi keselamatan berkendaraan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
1: Nah, kalau pakai helm kan enak, nyaman. Wajah kamu juga bakal tetap cantik karena selama perjalanan dilindungin helm.
0: Tapi jangan serudak-seruduk bikin macet.
2: Pesan ini disampaikan oleh
3: RRI Bandung.
4: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.